0: Jadi yang pertama dia harus mengawal program prioritas presiden, program undian bapak presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka
1: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik duduk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: Inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
5: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
4: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
5: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
4: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada. Dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
5: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan, penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
6: Ini sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini per Oktober itu arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
5: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
3: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga laksanakan atau kami membuat beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
5: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
7: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
8: Saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya, Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
9: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan gak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Pemirsa RRI Net, pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dengan dugaan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100 ribu US dollar kepada Agus Safi. Saudara saksi,
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100 ribu dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
13: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
11: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100 ribu US dollar tersebut?

0: disebut untuk apa?
1: Pada saat itu tidak, Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
0: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
1: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Sapi menyampaikan ini untuk pansus.
2: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Fuad Hasan Mansur, mengatakan...
3: Thank you.

dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun, tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Terus 20 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam, dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju.

0: berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya. Terima kasih Brigadir Adi Sintia.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: mi apa? Opa?
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun. Iyo, tunggu mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sama aja kuyup mi.
0: Hujan apa? Kau bangun mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda, bursa calon kepala staf angkatan laut kembali menjadi salah satu perhatian seiring memasuki masa pergantian kepemimpinan di tubuh TNI Angkatan Laut. Salah satu nama yang mencuat adalah Laksmana Madya, TNI Hersan, yang kini menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI. Hersan disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat yang dipertimbangkan untuk posisi KSAL menggantikan Laksamana TNI Muhammad Ali yang memasuki masa pensiun. Informasi mengenai masuknya nama Hersan dalam bursa tersebut sebelumnya juga beredar di kalangan internal TNI Angkatan Laut. Pengamat politik Abdil Mutahul menilai Hersan memiliki kombinasi pengalaman yang cukup lengkap. Menurutnya, Hersan tidak hanya memahami aspek operasi militer, tetapi juga memiliki pengalaman dalam tata kelola organisasi dan dinamika pengambilan keputusan di tingkat negara. Dosen FISIP ini juga menyebut kenaikan pangkat Hersan menjadi perwira tinggi bintang 3 semakin membuat namanya diperhitungkan dalam dinamika suksesi KSAL dan nama dan ia menegaskan bahwa keputusan mengenai siapa yang akan menjadi KSAL sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: 92,5 FM Pendengar Pro 1, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Yes, Kak Mitra, gimana kabarnya hari ini?
1: Puji Tuhan, hari ini kabar baik.
0: Asik.
1: Kalau Kak Yona bagaimana hari ini?
0: Kabarnya malole-malole pagi ini, Kak Mitra.
1: Malole.
0: Malole tabasa.
1: Malole neo itabasa.
0: Malole neo itabasa. Selamat pagi Rotendao Pro 1 Rote, kembali menemani Anda di rangkaian Rote pagi hari ini. Dan pagi ini pendengar kita dalam program acara apa nih, Kak Mitra?
1: Dalam program acara musik dan informasi ya, Kak Yona.
0: Yes, betul. Kok Kak Mitra katanya sehat-sehat tapi loyo gitu ya.
1: Kayaknya kurang apa ya, Kak Yona?
0: Selamat pagi juga
1: Kak David.
0: David dia selamat beraktivitas untuk pendengar Pro 1 yang lagi beraktivitas kerja hari ini, hari Selasa.
1: Iya, hari Selasa.
0: Hari ini adalah hari ulang tahunnya RRI Rote loh. Wah, special di happy birthday-nya Rote.
1: tanggal
0: 6 Oktober, hari ulang tahunnya RRI Rote yang kesekian tahun ya.
1: Wow, semoga makin jaya selalu.
0: Makin jaya selalu di udara RRI Rote-nya.
1: Sekali di udara tetap
0: di udara. Kak Mitra, pesan-pesan untuk RRI Rote silakan.
1: Pesan untuk RRI Rote, semoga kedepannya informasi makin lancar.
0: Amin.
1: Pokoknya tetap jaya selalu di udara.
0: Amin. Yang terbaik buat RRI Rote ya.
1: Dan untuk kru-krunya tetap semangat.
0: Iya, betul.

0: yang reporter semangat untuk turun ke lapangan,
1: yang menyiar tetap semangat,
0: semangat dalam kosakatanya juga dan informasi-informasinya, dan juga yang teknik. Semangat untuk jaga kantornya. Pokoknya orang-orangnya tambah makin cantik-cantik, ganteng-ganteng. Terus makin kurus-kurus.
1: Siapa nih?
0: Makin sehat-sehat. Salam buat Ibu Mitra. Ini orangnya langsung di sini.
1: Salam buat Pak Dias juga, Bapak David. Pak David.
0: Pak David Dias. Oke, kalau gitu pendengar, kita langsung ke lagu lagi ya. Nanti informasinya bakal kita bagikan dan kami kutip dari portal kami rri.co.id dan juga Berita Antara di pagi hari ini. Kita ke Ternyata Abu-Abu untuk pendengar semua dari DJ Kelvin.

0: Pendengar, kita punya informasi menarik di pagi hari ini, tepat pukul 9. Kita punya informasinya datang dari dunia olahraga nih, Kak Mitra.
1: Iya,
0: pokoknya iya. Ini hari ini pagi, semua rakyat Indonesia bersorak-sorai, iya. Dan juga pokoknya senang-senang karena apa?
1: Karena
0: Indonesia, tim nasional Indonesia ukir sejarah menjuarai Indonesia FIFA Asian Cup 2026. Wah, ada yang nonton tadi malam, ada yang nonton. Gimana euforianya, detik-detik menegangkannya antara Emil Eduardo menahan tendangan dari penalti dari pemain Thailand. Wow, pokoknya tadi malam itu seru sampai ke tompong tenggorokan dong, mau tapi cat tak putus gitu.
1: Kayak nonton kok.
0: Nonton dong. Sebenarnya semua tidur.
1: Hanya
0: Bepo Ade bateria tuh. Jadi gue terasa ini kayaknya seru nih. Bangunlah, maka saya nonton sampai mereka angkat trofi. Mengikuti, pokoknya ikut senang lah, bahagia setelah 35 tahun menanti. Akhirnya, aduh, puji Tuhan sekali ya.
1: Bisa
0: juara.
1: Jadi dadaku.
0: Iya, menyanyi di kancah internasional ya. Masuk FIFA loh, ini kan FIFA Asian Cup kan.
1: Iya.
0: Diukir nih, semoga kita timnasnya masuk ini ya, Piala Dunia.
1: Amin.
0: Aduh, amin. Berharap sekali nih sebelum saya tua. Jangan sampai saya tua, atau mungkin nanti saya punya anak ya yang bawa nanti.
1: Iya.
0: Amin. Oke, jadi pendengar, informasinya ini di mana timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah dengan menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah menang drama adu penalti menghadap Thailand. Dan laga tersebut ini berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada Senin 5 Oktober 2026 malam waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, pada babak pertama skor menunjukkan kebuntuan antara Indonesia menghadapi Thailand dengan hasil 0-0. Setelah jeda turun minum, masing-masing tim masih kesulitan untuk menembus garis pertahanan. Peluang yang tercipta masih gagal berubah, dan juga keunggulan Indonesia baru tercipta setelah tendangan bebas dari Dan James berbuah gol di menit ke-84. Namun sayangnya, kemenangan tersebut ini kandas setelah Ikhlas Hanron mencetak gol di menit ke-87. Laga antara Indonesia versus Thailand ini berlanjut ke babak pertambahan waktu 15 menit pertama, dan kedua tim ini masih kesulitan untuk mencetak gol. Stadion GBK kembali bergemuruh di babak kedua perpanjangan waktu, dan keunggulan Thailand diraih berkat gol Pradol ke menit 111 yang berhasil disamakan oleh gol Elkan Bagot di menit 116. Dan untuk drama penalti sendiri nih pendengar, di mana skor akhir waktu normal dan perpanjangan waktu antara timnas Indonesia menghadapi Thailand berakhir dengan skor 2-2. Hasil tersebut ini membawa kedua tim ke babak drama adu penalti. Tentunya skor akhir 4-2 menunjukkan timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti tersebut. Para algojo penalti Indonesia berhasil menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol ke gawang Thailand. Sang kapten timnas Kevin Dix akhirnya menunjukkan kelasnya sebagai penendang penalti pertama. Dan dia sukses menjebol gawang Thailand berkat ketenangan dan akurasi tembakan. Begitupun dengan penendang kedua timnas Indonesia, Dan James, yang sukses menambah skor Indonesia. Dan tentu penendang ketiga timnas Indonesia, Elkan Bagot, juga berhasil menjebol gawang Thailand. Publik tanah air akhirnya kembali mendapatkan harapan juara setelah penendang ketiga Thailand, Sharak Yowen, gagal mengeksekusi penalti dan tendangannya belum mampu menjebol gawang Indonesia yang dijaga Emil Audero. Dan eksekutor penalti timnas Indonesia yang keempat, Shani Patinaya, nama berhasil memperjauh keunggulan Indonesia menjadi 4-2. Kemenangan timnas Indonesia dipastikan setelah penendang keempat Thailand, Napayong Sharia, gagal menjebol gawang Emil, dan skor akhir 4-2 menunjukkan timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti. Para algojo penalti Indonesia berhasil menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol ke gawang Thailand. Indonesia akhirnya berhasil mengakhiri kompetisi perdana FIFA Asian Cup 2026 dengan hasil yang manis. Sebelumnya Indonesia berhasil mengalahkan Singapura dan Bangladesh setelah memperoleh hasil seri menghadapi Malaysia. Wow, luar biasa informasi kita di pagi hari ini. Langsung segar nih mata saya.
1: Kak Yona langsung segar.
0: Iya dong, karena kita menang.
1: Iya, senang banget ya kita.
0: Iya, Garuda di akhirnya, dadaku.
1: Akhirnya.
0: Yes, akhirnya ya membuahkan hasil yang luar biasa. Tidur malam tadi malam sangat enak.
1: Nyenyak banget ya Kak Yona.
0: Nyenyak sampai beta mimpi beta yang jaga gawang sayang.
1: Kalau Kak Yona yang jaga gawang bagaimana tuh?
0: Beta mimpi beta yang jaga gawang, bola belum sampai besok lari sayang. Bola masak-masak sayang.
1: Belum apa-apa sekalat tuh Kak Yoni.
0: Beta takut ya. Takut dan... badan ini bencol-bencol di kena bola ya.
1: Dan kita sapa dulu penontonnya di TikTok kita di RRI Rote. Tadi malam nonton bola kok Sonde yang bergabung di TikTok nih.
0: Ada Kak Yanti,
1: ada Kak Jai, ada siapa lagi Kak Yona ya?
0: Kak Davi, terus ada Kak Noyamin. Kak Noyamin sudah out ya?
1: sudah pamit Kak Yona. Ada Kak Diyu, ada Kak Eman, ada Kak Elvo, Elvova, Kak Wan, Kak Haniang, Kak Erni. Ini tadi malam ada yang nonton bola kok Sonde?
0: Kayaknya semua nonton deh, soalnya hampir semua sebagian masyarakat Indonesia, khususnya yang cowok-cowok, banyak juga yang cewek, mereka pernah nonton nobar.
1: Ini Kak Jai bilang, awih mamboi, kotong penonton setia.
0: Pasti dong ya, apalagi ini perdana loh ASEAN FIFA Asian Cup 2026 dan Indonesia keluar sebagai juaranya gitu. Saya menangis loh.
1: Kak Yona menangis?
0: Iya, semalam tuh saking senangnya sampai tidak sadar kita haru gitu kan. Terharu loh sumpah ini.
1: Terharu
0: kan,
1: sampai air mata keluar tak sadar ya.
0: Iya serius nih, aduh akhirnya Indonesia bisa lihat
1: sekian lama tahun.
0: Aduh 35 tahun loh. Saya baru 30 tahun. Indonesia sudah menanti 35 tahun dan akhirnya mereka angkat piala loh. Tidak, aduh pokoknya pencinta bola pasti tahu dong sedihnya senangnya Indonesia keluar sebagai juara itu seperti apa. Bahkan ada yang sampai nangis, adik saya nangisnya luar biasa saking terharunya gitu, sampai saya tanya kamu bertaruh ya. Makanya nangis. Dia bilang Sonde gitu. Oke, kita masih di hiburan informasi pendengar. Tadi informasi kita pertama dari informasinya olahraga tentang sepak bola. Kita masih punya informasi lagi yang bakal kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Tapi kita ke lagu dulu nih. Lagu yang akan kita hadirkan untuk pendengar semua di pagi hari ini, bisa-bisa aja untuk Anda requestnya juga gitu.

Anda sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia Rote, mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz. Dari beranda selatan NKRI untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

0: Dan juga nanti tepat pukul 10
1: kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya.
0: Oke, siap. Kalau gitu pendengar, kita tutup dan akhiri program acara Roti Menyapa pagi hari ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
1: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman dan segar sumber oksigen. Perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda di pagi hari ini, dokter spesialis neurologi Universitas Lambung Mangkurat, Dewiana menjelaskan penyebab gangguan fungsi otak pada usia produktif. Dan menurutnya gaya hidup tentu dapat memicu berbagai penyakit yang terdampak pada fungsi otak. Dewiana

hari-hari. Menurutnya, tekanan kehidupan perkotaan dapat mempengaruhi kualitas tidur dan pola makan masyarakat. Kondisi tersebut juga membuat

Menurutnya, tekanan kehidupan perkotaan dapat mempengaruhi kualitas tidur dan pola makan masyarakat. Kondisi tersebut juga membuat aktivitas olahraga menjadi lebih ringan dan jarang dilakukan.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dia bicara di, kayak menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum dulu. Iklan

0: diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
1: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
2: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
1: Loh, kamu nggak sekolah?
2: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
1: Terus, sekarang kamu mau kemana?
2: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
1: Nggak pengen sekolah ya?
2: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
1: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa. Generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, Hari Hewan Sedunia yang diperingati setiap tanggal 4 Oktober yang menjadi momentum untuk mengenali penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia. Penyakit tersebut dikenal sebagai zoonosis dan dapat menyebar melalui kontak langsung, udara, makanan, air maupun lingkungan yang terkontaminasi. Dan berikut ini beberapa penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia. Yang pertama adalah rabies. Rabies merupakan penyakit akibat virus yang menyerang sistem saraf pusat manusia dan hewan. Menurut WHO, sekitar 99% kasus rabies pada manusia berasal dari gigitan anjing terinfeksi. Virus rabies dapat menyebar melalui air liur hewan terinfeksi, terutama melalui gigitan atau cakaran. Penyakit ini dapat dicegah melalui vaksinasi hewan dan penanganan secepat setelah paparan. Dan yang kedua adalah leptospirosis, merupakan penyakit bakteri yang dapat menular dari hewan kepada manusia. Penularannya dapat terjadi melalui lingkungan yang tercemar di urin hewan terinfeksi. Risiko penularan dapat meningkat ketika manusia bersentuhan dengan air atau tanah yang tercemar. Dan berikutnya adalah flu burung. Flu burung merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza dan dapat menginfeksi manusia. WHO memasukkan influenza zoonotik sebagai salah satu penyakit yang dapat berpindah dari hewan kepada manusia. Dan yang keempat adalah antraks. Antraks merupakan penyakit infeksi yang dapat menular dari hewan kepada manusia. Dan WHO mengatakan antraks adalah salah satu penyakit zoonosis prioritas di Indonesia. Penularan penyakit ini dapat berkaitan dengan kontak manusia terhadap hewan atau lingkungan yang terkontaminasi.

ngasih. Karena itu masyarakat perlu menerapkan langkah pencegahan ketika beraktivitas di lingkungan dan dengan risiko zoonosis.

mencuci tangan setelah menyentuh hewan atau benda di lingkungannya. Ya, pendengar, masyarakat dapat mengurangi risiko zoonosis dengan menjaga kebersihan setelah berinteraksi dengan hewan. WHO juga mendorong pendekatan untuk mengendalikan risiko penyakit antara manusia, hewan, dan lingkungan. Pemilik hewan juga perlu menjaga kesehatan dan kebersihan hewan secara rutin. Masyarakat perlu menghindari kontak dengan hewan sakit serta segera mencari pertolongan setelah terkena gigitan.

0: anak-anak, hari ini kita akan latihan baris berbaris. Tapi ingat jaga jarak ya. Ada yang tahu gunanya latihan baris berbaris?
1: Biar kuat, Bu.
0: Bagus. Ada lagi?
1: Biar jadi seperti sapu lidi, Bu.
0: Hah? Kok sapu lidi?
1: Iya, Bu. Sebatang lidi jadi kuat bila menjadi satu. Sebuah bangsa jadi kuat dan maju bila tetap bersatu, Bu.
0: Hore, bagus.
2: Indonesia Maju adalah kolaborasi dari inspirasi

0: Bebe lu, apa na be?
1: Hau ba kampus eh?
0: Ai, o mahasiswa tian eh?
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak
2: eh? Eh, Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kan pun bahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus ngomong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh? Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh?

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pemerintah bersama Basnas dan BPJS Ketenagakerjaan memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan melalui program jaminan sosial Basnas. Program tersebut menargetkan 100 pekerja rentan di sedikitnya 10 provinsi prioritas. Dan Bupati Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM Diatri mengatakan 30% penerima manfaat ditargetkan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya perlindungan tersebut diberikan untuk membantu pekerja menghadapi risiko pekerjaan yang dapat berdampak pada ekonomi keluarga. Melalui program tersebut, pekerja rentan yang memenuhi kriteria mustahik mendapat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan selama 6 bulan. Perlindungan mencakup jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM. Dia mengatakan risiko kecelakaan kerja maupun kematian tidak hanya berdampak pada pekerja tetapi juga keluarganya. Ia mengatakan pemerintah ingin semua pekerja bisa bekerja dengan tenang dan aman. Untuk itu, ia mengajak pekerja memanfaatkan perlindungan jaminan sosial sebelum risiko pekerjaan terjadi. Benar, kedepannya pemerintah menyiapkan kebijakan penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja yang memiliki keterbatasan membayar iuran. Kemenko PM juga akan membantu memanfaatkan dan distribusi program terutama bagi penerima manfaat di wilayah 3T.

0: 92,5 FM pendengar, selamat pagi jelang siang.
1: Iya, selamat ya. Pagi Kak Yona jelang siang.
0: Iya Kak Mitra, dan juga kita sudah di, berada di
1: iya, penghujung acara di
0: hiburan rangka, musik dan informasi sekaligus rangkaian rote pagi hari ini ya Kak iya. Mitra.
1: Dan terima kasih untuk seluruh pendengar setia RRI Rote dimanapun berada. Terima kasih sudah menemani kami dari pukul 5 hingga pukul 11.
0: Ya, 10 lewat 50 menit.
1: Lewat 50 waktu Indonesia Tengah. Dengan berbagai rangkaian program dan juga informasi dan juga lagu-lagu di pagi dan
0: pagi
1: juga
0: hari ini. Oke, dan selepas ini ada siapa Kak?
1: Dan selepas ini ada Kak Dina Yulianti yang akan menemani ya, pendengar betul. Semua di rangkaian program siang dan juga sore nanti. Dan saya Mitra Sinlae.
0: Saya Yona Sape, pamit dari ruang dengar Anda.
1: Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.

0: Sepatah, dua patah kata untuk mantan.
1: Vira, kamu jos.
2: Vira, udah sih gak usah marah-marah. Cari yang baru aja.
3: Gak punya mantan.
0: Belum pernah ya kan?
3: Belum.

Pendengar selamat siang, apa kabar di siang hari ini? Dina Yulianti menemani pendengar semua di acara kita di Literasi Beragama untuk kali ini di edisi 6 Oktober 2026. Dina bakal temenin hingga di pukul 12 siang nanti untuk depart siang ini ya. Oleh karena itu, jangan lewatkan untuk bersama dengan kami selalu hingga di penghujung acara di pukul 12 nanti. Well, Dina bakal puterin sebagai lagu pembuka kita. Mungkin kita sedikit flashback ya ke lagu-lagu di tahun 2015. Ada Elo, Pergi Untuk Kembali.

ada separuh aku dari Noah tentunya ya, spesial untuk pendengar semua di hari ini. Dan seperti biasa ya, kita di Literasi Beragama kali ini kita akan ngebahas tentang tantangan utama dalam literasi beragama. Seperti apa begitu, kira-kira ada masalah-masalah mengenai disinformasi juga kah? Ada pluralisme misalnya atau radikalisme misalnya, itu juga termaksud kah Dina? Karena selama ini yang kita tahu seperti itu. Nah, bagaimana nih, kita bakal sama-sama find out, kita bakal sama-sama cari tahu seperti apa dan yang mana termaksudnya. Oleh karena itu tetap di sini.

Matahari, satu lagi datangnya dari Rio Febrian ya. Tadi Dina udah sempat menginformasikan bahwa kali ini kita bakal back to 2015, jadi di tahun 2015 ya. Dan kita bakal dengerin lagu-lagu di tahun tersebut. Dan kita kembali lagi di tantangan utama dalam literasi beragama saat ini adalah derasnya arus hoaks keagamaan di ruang digital. Jadi menjamurnya konten instan dari kecerdasan buatan atau AI yang tentunya ini mengalami pergeseran otoritas ilmu keagamaan yang tidak lagi terkontrol. Jadi untuk yang satu ini ya, tantangannya udah pasti ada sekali untuk literasi beragama. Nah, seperti disinformasi atau hoax mengenai keagamaan. Jadi banyak berita bohong, ujaran kebencian, dan juga pemahaman menyimpang yang disebarkan di media sosial, dan juga ini mengatasnamakan agama. Dan yang kedua adalah ketergantungan pada jawaban instan AI. Jadi era kecerdasan buatan itu membuat orang-orang mudah sekali untuk mendapatkan ribuan fatwa atau jawaban instan tanpa memahami konteksnya seperti apa, ya kan? Atau kevalitannya tuh seperti apa dulu deh, sumber aslinya dari mana itu ya. Jadi segitu karena kita terlalu banget nih bergantung sama AI ini sendiri. Nah, kira-kira berikutnya apa lagi? Karena sekarang kita mau banyak banget untuk membahas mengenai tantangan-tantangan utama yang terjadi mengenai literasi beragama di era modern seperti sekarang ini. Dan kita bakalan benar-benar sama-sama cari tahu kira-kira apa lagi di era modern ini yang sedang terjadi. Jangan kemana-mana, Dina bakal putarin satu lagu untuk kita semua dari Tulus dengan Teman Hidup.

0: Balente, Balente. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lah, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beto sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beto helm ada di kak? Nah, kok beto helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Ada Ren ya dengan Saling Merindu. Ini masih siang nih. Rindu siapa sih emangnya, ya kan? Rindu mau makan. Ya karena udah lapar aja ya kan. Wah, tetap semangat Dino ucapkan buat kita semua di hari ini yang sedang menanti untuk bisa makan siang ya. Dan kita lanjutkan lagi

sebatas bisa membaca kitab suci, bukan memahami nilai substansial seperti kedamaian, kemanusiaan, dan juga toleransinya. Nah, ini nih yang seringkali itu salah diartikan begitu. Jadi ini penting sekali sebenarnya untuk kita semua bahwa memahami Alkitab itu bukan cuman sesuatu yang kita lihat seperti itu, tapi kita harus percaya dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Yang paling keren itu adalah kita tidak harus mengaku Kristen, tetapi dari kelakuan-kelakuan kita, attitude kita lah istilahnya itu, orang bisa melihat bahwa kita adalah orang-orang yang adalah anak Kristen atau anak Tuhan begitu.

suku Rote memiliki pakaian adat yang disebut tenutika. Pakaian ini mempunyai model yang unik serta sejarah dan nilai filosofis yang tinggi. Karena itu, pakaian adat suku Rote digunakan sebagai ikon daerah Nusa Tenggara Timur. Awalnya, pakaian adat suku Rote terbuat dari serat-serat pohon. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat suku Rote mengganti bahan pakaian mereka dengan kain kapas. Mereka memanfaatkan lahan-lahan di sekitar rumah untuk menghasilkan kapas yang kemudian diolah menjadi kain kapas. Keunikan dan ciri khas pakaian adat suku Rote terdapat pada penutup kepala atau topi yang disebut tiilangka, dan tiilangka ini berbentuk mirip seperti topi sombrero yang dipakai masyarakat Meksiko. Selain itu, topi yang terbuat dari daun lontar ini lebih tahan lama dan memiliki variasi bentuk yang menarik. Alasannya karena daun lontar dapat berubah warna menjadi kuning dan coklat jika sudah kering. Informasi ini dari NTT Hidden Paradise Kupang Soe Rote Alor yang ditulis oleh Rita Harahap. Pakaian adat pria suku Rote. Bagi kaum pria suku Rote, daun lontar ini dianggap sebagai simbol kewibawaan dan kepercayaan diri. Dan tiilangka juga menjadi salah satu aksesoris utama dalam pakaian adat suku Rote. Pakaian adat tenun ikat dari suku Rote terdiri dari kombinasi kemeja putih, lengan panjang, dan sarung tenun ikat berwarna gelap. Nantinya sarung tersebut dipakai di bagian bawah. Dan para laki-laki biasanya menambahkan selendang kain bermotif di bagian dada dan juga bahu. Pakaian adat wanita suku Rote. Sementara para perempuan biasanya memakai aksesoris khas, yaitu perhiasan berbentuk bulan sabit. Lalu ada juga beberapa jenis aksesoris lainnya seperti kain selempang, pendi atau ikat pinggang yang terbuat dari emas atau perak, serta habes atau perhiasan yang dipakai di bagian leher. Biasanya masyarakat suku Rote menggunakan pakaian ini dalam acara-acara besar dan juga penting

Pendengar kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. So, saya Dina Yulianti, ada juga di hari ini Arga Risma, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua di manapun Anda berada. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini, karena di pukul 12 nanti kita akan bergabung untuk mendengarkan acara kita berikutnya, Dinamika Olahraga. Have a great day, God bless you, and bye-bye.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA Asian Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Aral Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Montella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nations League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi, itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
1: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
2: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniil, karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniil juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniil, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
1: When he's feeling the ball well in slower conditions and big serve, but yeah, I mean, we move on.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur, petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan. Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Jao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo.

0: Sebenarnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik. Sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi, saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya, saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
1: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Fassero di semifinal.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi

0: sepak bola. Dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
1: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Yurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran di Sepora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga di Sepora Riau, Yurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wanda Nisa, Nisa, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya. Saya berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah proses untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Karena ini kan sudah event internasional. Itu harapan kita.
2: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia

0: Walaupun targetnya final, saya pun sangat bangga, walaupun masih beruntung, ya, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu. Dibanding kita baru 2 bulan kayak ya?
1: 50 hari.
0: Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kapuan juga di daerahnya, persiapan sebelum pelatnas, inilah hasilnya, ya, luar biasa, saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, akhir Januari ini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
4: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Terus saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali. Dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
3: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putu Bayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Sabia,
1: Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mendudukkan Thailand lewat drama adu penalti di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
2: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan, kami menganalisis para pemain yang mengambilnya, dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm itu menilai, kerja keras pelatih kepala dan dukungan staf kepelatihan membantu seluruh tim untuk mampu tampil gemilang selama turnamen.
3: I'm so proud to be in the meeting today. And I just want to give a special mention to our coach, Mike. There's no chance we would have won this without him today. So I just want to say thank you for all your work and for the rest of the coaching staff as well and all the people behind the scenes.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Balente, balente. Tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke bekas sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata tuh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli pilih mana, Dika? Nah, kok beli pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh

Maria, selamat datang di acara kita yang satu ini di musik, hiburan, dan informasi. Dan Nina bakal temenin pendengar semua di berbagai informasi. Salah satunya kita berbangga ya, banyak banget yang nangis karena Indonesia itu juara FIFA ASEAN Cup 2026 ya. Jadi Gianni Infantino turut memberikan selamat serta ikut merayakan kemenangan Timnas Indonesia. Gianni menyebut bahwa Timnas Indonesia masih berhasil mengukir sejarah menjadi tim pertama yang menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Presiden Gianni juga menyoroti para fans Timnas Indonesia yang memiliki antusiasme yang tinggi dalam mendukung Garuda menjuarai ajang ini. Menurutnya, kemenangan Indonesia berhak untuk dirayakan oleh 300 juta penduduk Indonesia. Dalam 100 tahun, orang akan berbicara tentang FIFA Asian Cup pertama kali finalnya berlaku di Jakarta malam kemarin dan Indonesia menang. Selamat kepada semua orang Indonesia, selamat kepada semuanya. Sedih banget ya. Selain merayakan kemenangan Indonesia, Presiden Gianni juga memberikan selamat kepada Thailand. Meski gagal meraih juara pertama, menurutnya Timnas Thailand tampil luar biasa. Sebelumnya, laga Timnas Indonesia melawan Thailand berlangsung sangat sengit. Masing-masing tim bermain dengan sangat agresif untuk menciptakan banyak peluang dan gol. Timnas Indonesia unggul terlebih dahulu lewat gol yang dicetak oleh Den James di menit ke-84. Tak berselang lama, Thailand ikut menyemangati.

mengalahkan skor lewat Ikhlas Saron di menit ke-87. Skor akhir babak kedua antara Indonesia menghadapi Thailand imbang 1-1 dalam 15 menit waktu perpanjang babak pertama. Tidak ada gol yang tercipta di antara kedua tim. Para pemain Indonesia juga Thailand ini terlihat kelelahan akibat permainan intensif jual beli serangan. Gol baru tercipta di menit 111 oleh Piradol yang mengubah skor menjadi 1-2 untuk keunggulan Thailand. Harapan kembali muncul berkat Elkan Baget yang berhasil menjebol gawang Thailand di menit ke-116. Laga final Indonesia menghadapi Thailand dilanjutkan ke babak adu penalti. Timnas Indonesia berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 4-2 dengan gol yang dicetak oleh Kevin Dix, Dan James, dan Elkan Baget, dan ada Shane Patinama. Eksekutor penalti Indonesia ada yang gol ya, Kevin Dix, Dean James, Elkan, dan juga Shane. Sedangkan yang gagal eksekutor penalti Thailand ada Manuel Beer, ada Waris, dan Sarah, dan Natapong ya. Dan itu dia, kita bangga banget ya. Dina yang baca aja, berasa kayak mau nangis banget ya ketika melihatnya. Wow, luar biasa. Semoga kedepannya juga makin luar biasa lagi tentunya ya. Kita masyarakat Indonesia selalu mendukung juga nih, mendukung banget yang pastinya ya untuk Timnas Indonesia dimanapun mereka berlaga ke depannya. Tetap di sini ya, tetap di RRI Pro 1 Rote, di acara kita di musik, hiburan, dan informasi.

tonight. Abang Sembilan 2,5 RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Hari Kesadaran Cerebral Palsy menjadi momen untuk meningkatkan perhatian masyarakat terhadap kondisi gangguan gerak tersebut. Peringatan ini berlangsung Senin 6 Oktober untuk mengenalkan Cerebral Palsy dan dampaknya terhadap kehidupan penyandangnya. Jadi cerebral palsy merupakan kelompok gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan gerakan dan mempertahankan postur tubuh. Dampaknya itu berbeda ya pada setiap orang, tergantung bagian otak yang terdampak dan tingkat gangguan geraknya. Terdapat 5 jenis utama cerebral palsy berdasarkan karakteristik gangguan gerak. Kelima jenis tersebut adalah spastik, athoid, dan juga diskinetik, ataksik, hiponi, dan cempuran ya. Dan ini tentunya yang pertama itu spastik. Ini spastik ini merupakan jenis cerebral palsy yang paling umum ditandai peningkatan tonus otot. Jadi kondisi ini menyebabkan otot kaku, gerakan sulit dikendalikan, serta kesulitan merangkak atau berjalan. Nextnya adalah athetoid atau diskinetik gitu ya. Dan ini ditandai gerakan tubuh yang tidak terkendali dan sulit dikontrol secara sadar. Gerakan tersebut dapat mempengaruhi wajah, tubuh, lengan, hingga kaki begitu ya. Jadi ada juga ataksik. Ataksik ini mempengaruhi keseimbangan, kondisi, dan kemampuan mengendalikan gerakan tubuh, dan gerakan dapat terlihat tidak stabil serta disertai tremor atau kesulitan berbicara.

Nextnya adalah hipotoni. Hipotoni ditandai rendahnya tonus otot sehingga otot terasa lemas dan kurang kuat. Jadi kondisi ini dapat menyebabkan gangguan keseimbangan serta keterlambatan merangkak, berdiri atau berjalan. Nextnya adalah campuran ya. Jadi cerebral palsy ini campuran menunjukkan gejala dari dua atau lebih dari jenis cerebral palsy ini. Salah satu kombinasi yang umum adalah jenis patik dan juga diskinetik. Nah, selain karakteristik gerakan, cerebral palsy juga dapat diklasifikasikan berdasarkan bagian tubuh yang mengalami gangguan. Jadi klasifikasinya meliputi monoplegia, diplegia, hemiplegia, triplegia, ada quadriplegia dan double hemiplegia. Jadi ini tentunya ya, yang penting adalah kita tahu bahwa ternyata cerebral palsy ini ya, ini sebenarnya terkenal. Saya pun juga tahu ketika Justin Bieber mengalami cerebral palsy secara tiba-tiba ya. So kita harus berhati-hati tentunya.

Mendengar kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini, berikutnya kita akan bergabung ya, bukan bergabung sih, pindah ke acara berikutnya, ke Aneka Berita Daerah Siang untuk hari ini. Penasaran kira-kira ada informasi terbaru apa di siang hari ini di seputaran Rote ataupun juga seputaran Nusa Tenggara Timur? Makanya tetap di sini aja dan dapatkan informasi terbaru dari kami. Saya Dina Yulianti, ada Dermas Fateh operator yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So have a great day, God bless you and bye-bye.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, Anda mendengarkan aneka berita daerah siang edisi hari ini, yaitu di hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini diantaranya. Kapolres Rotenda hadiri hari ulang tahun ke-81 TNI. Perkuat sinergitas TNI Polri jaga keamanan daerah. Arungi dan Serve Aid bersama Pemkab Rotenda kembangkan program ketahanan pangan dan gizi. Pendengar, inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya bersama saya, Dina Yulianti. Anggota DPR Nusa Tenggara Timur dari fraksi PDI Perjuangan Yunus Takandewa mendorong pemerintah Kabupaten Sumba Barat segera memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga untuk membantu warga terdampak gempa bumi. Yunus mengatakan berdasarkan koordinasi yang telah dilakukannya dengan Ketua DPRD Sumba Barat Daya serta komunikasi di internal partai, gempa yang terjadi menyebabkan sejumlah rumah dan fasilitas mengalami kerusakan. Yunus menilai pemerintah daerah memiliki ruang untuk memberikan bantuan melalui dana BTT yang memang diperuntukkan bagi kondisi darurat dan kebencanaan. Berdasarkan informasi yang diperolehnya dari Ketua DPRD Sumba Barat Daya, dana BTT yang tersedia di pemerintah daerah dapat digunakan untuk penanganan dampak bencana tersebut.
2: Berdasarkan pernyataan dari Pak Ketua DPRD Sumba Barat Daya, beliau menjamin melalui dana BTT yang ada di pemerintah daerah itu bisa digunakan ya, karena BTT itu memang dikhususkan bagi keadaan darurat, keadaan bencana dan lain-lain. Untuk sementara melalui pendataan cepat ini karena memang tidak seberat gempa Flores ya, tetapi bagaimanapun karena ini sudah terjadi kejadian, satu sementara yang diperoleh itu sekitar 20-an rumah yang terdampak begitu. Dengan jumlah sedemikian itu, kita berharap pemerintah daerah segera melakukan tindakan untuk membantu penyintas gempa di Sumba Barat Daya.
1: Berdasarkan data sementara yang diterimanya, terdapat satu orang mengalami luka-luka, sementara kerusakan rumah meliputi 1 unit rumah rusak berat, 12 unit rusak sedang, dan 82 unit rusak ringan. Selain rumah warga, gempa juga berdampak pada fasilitas umum. Tercatat 1 fasilitas mengalami kerusakan sedang dan 15 fasilitas mengalami kerusakan ringan. Pendengar, Kapolres Rotenda AKBP Henry Eko Irawan S.I. menghadiri upacara hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026 di lapangan Makodim 1627 Rotenda Desa Helebik, Kecamatan Lobalain pada Senin tanggal 5 Oktober 2026. Upacara mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, dan berlangsung khidmat. Upacara dipimpin Dandim 1627 Rotenda Letkol Kurnia Santiadi sebagai inspektur upacara. Peserta upacara berasal dari Kodim 1627 Rotendao, Lanal Pulau Rote, Kompi Brimob Rotendao, Polres Rotendao, dan Satpol PP Kabupaten Rotendao. Kehadiran Kapolres Rotendao ini menjadi bentuk dukungan dan solidaritas Polri terhadap TNI, dan sinergitas TNI Polri terus diperkuat melalui komunikasi dan kerjasama dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta keutuhan NKRI di Kabupaten Rotendao. Usai upacara, Kapolres Rotendao turut melakukan pemotongan tumpeng sebagai bentuk kehormatan dan apresiasi pada hari ulang tahun ke-81 TNI. Momentum tersebut menegaskan komitmen TNI Polri untuk bersama-sama memberikan pelayanan terbaik dan menciptakan Rotendao yang aman, tertib, dan juga kondusif. Pendengar, Kodim 1602 ND menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Makodim 1602 ND pada Senin 5 Oktober 2026. Upacara dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dan berlangsung sederhana namun penuh khidmat. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.

0: Kodim 1602 Ende menggelar upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Makodim 1602 Ende pada Senin 5 Oktober 2026. Upacara dipimpin langsung Komandan Kodim 1602 Ende, Letkol Infanteri Nugroho Susanto SIP, dan berlangsung sederhana namun penuh hikmat. Dalam upacara tersebut, Dandim 1602 ND membacakan amanat Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto SMSI yang menekankan pentingnya peningkatan kompetensi, kesiapan dan profesionalisme prajurit dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. HUT ke-81 TNI mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Panglima TNI menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh prajurit serta ASN TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Dalam amanatnya, Panglima TNI menyebutkan tingginya kepercayaan masyarakat merupakan hasil dari pengabdian seluruh jajaran TNI. Kepercayaan tersebut menjadi kehormatan sekaligus amanah yang harus dijaga melalui pelaksanaan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Peningkatan kekuatan TNI juga terus dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan prajurit serta modernisasi peralatan pertahanan dan keamanan. Penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing.
1: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI, maupun modernisasi alat peralatan dan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul.
0: Panglima TNI juga mengingatkan prajurit untuk tetap kokoh pada jati diri dan arah pengabdian di tengah perubahan lingkungan strategis, ketidakpastian global, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi kesempatan untuk memperteguh tekad menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara. Prajurit dan ASN TNI diminta menjadikan prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif sebagai budaya dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan. Pada kesempatan tersebut, Dandim 1602 ND, Letkol Infanteri Nugroho Susanto, menegaskan komitmen TNI untuk terus memperkuat kebersamaan dengan masyarakat serta terus solid bersama rakyat sehingga apa yang dicita-citakan dapat terwujud.
2: Baik, terima kasih. Dalam rangka TNI ke-81, tema kita adalah TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Jadi harapan kami ke depan yaitu kita sama-sama TNI harus soliditas dalam rangka untuk memperkuatkan atau mempertahankan negara Republik Indonesia dengan komponen masyarakat sehingga ke depan TNI bersama rakyat TNI.
0: Upacara peringatan HUT ke-81 TNI di Makodim 1602 ND turut dihadiri Bupati ND Yosef Benedictus Badehoda, Kapolres ND, Ketua Pengadilan Negeri ND, Wakil Ketua DPRD ND, dan Lanal, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Kehadiran unsur Forkopimda dan berbagai pihak tersebut menunjukkan sinergi dalam mendukung tugas TNI menjaga keamanan, persatuan, dan ketahanan wilayah. Dari ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, Anda sedang mendengarkan Aneka Berita Daerah Siang. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Tim SAR gabungan berhasil menemukan seluruh 6 penyelam yang sempat terseret arus kuat di perairan Pulau Pangabatang, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dalam kondisi selamat. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula.
4: Keenam penyelam tersebut terdiri dari 2 dive guide asal Indonesia dan 4 wisatawan mancanegara, yakni 1 warga Belanda, 1 warga Austria, serta 2 warga Irlandia. Mereka melakukan penyelaman sekitar pukul 10 WITA di perairan Pulau Pangabatang yang berjarak sekitar 16,6 mil laut dari Pelabuhan Wuring, Maumere. Laporan kondisi membahayakan tersebut diterima kantor SAR Maumere pada Minggu sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Tengah saat kejadian arus laut di lokasi cukup kuat sehingga rombongan penyelam terpisah menjadi 2 tim. Tim 1 yang terdiri atas dive guide BNI Maria Rosa Haryanaja dan penyelam asal Belanda Bart Esses berhasil kembali ke permukaan dengan selamat. Sementara tim 2 yang terdiri atas dive guide BNI Frederick Hirompun serta 3 penyelam asal Austria dan Irlandia diduga terseret arus. Penyelam asal Austria Patricia Reiter lebih dulu ditemukan pada Minggu sekitar pukul 16.30 WITA oleh tim SAR gabungan bersama nelayan. Ia ditemukan selamat di perairan antara Pulau Babi dan Nangahale. Kepala Kantor SAR Maumere Fatur Rahman mengatakan 2 penyelam asal Irlandia ditemukan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi selamat, sekitar 3,17 mil laut dari lokasi kejadian. Fatur mengatakan 5 menit kemudian Speed Pol Air KP Sukur kembali menemukan Frederick Hirompun yang merupakan dive guide sekaligus tour guide tim 2. Ia ditemukan dalam kondisi selamat sekitar 4,21 mil laut dari lokasi kejadian.
5: Ada kejadian berikutnya, ada kejadian tetap kita saling koordinasi, saling menguatkan, saling sinergitas dalam pelaksanaan operasi SAR. Kita tambahan dari penyelamatan laut, cukup dari.
4: Sementara itu, salah satu keluarga korban Yohanes Mariono menyampaikan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan, anaknya kembali diselamatkan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada tim SAR, Pol Air dan semua tim penyelamat yang sudah sama-sama berjuang menyelamatkan korban.
6: Saya dari keluarganya Fred, yang salah satu penyelam yang korban. Nah, dari kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Sehingga ini kami dapat selamat dan baik bersama dengan. Terus kami juga banyak berterima kasih dari tim SAR, Pol Air, semua yang sudah sama-sama berjuang untuk menyelamatkan adik kami. Terima kasih banyak.
4: Dengan ditemukan seluruh penyelam yang sebelumnya dilaporkan terseret arus, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Keberhasilan operasi tersebut tidak lepas dari koordinasi dan sinergi seluruh unsur SAR gabungan yang terlibat sejak laporan diterima. Selain Basarnas, pencarian mendapat dukungan nelayan, TNI dan Polri untuk memastikan seluruh penyelam dapat ditemukan dan dievakuasi dengan selamat. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Rotendao bersama Yayasan Selancar Arungi Indonesia atau Arungi dan SurfAid membahas pengembangan program Nusa Food Resilience and Nutrition atau NUFERN. Pembahasan berlangsung dalam audiensi persiapan fase awal program untuk memperkuat ketahanan pangan, gizi, kesehatan, dan adaptasi perubahan iklim. Program NUFERN merupakan pengembangan program Arungi yang mengintegrasikan sektor pertanian, gizi kesehatan, dan adaptasi perubahan iklim. Program ini direncanakan berlangsung pada 2026 hingga 2030 dengan sasaran 47 desa di 4 kecamatan, yakni Loaholu, Rote Barat Daya, dan Rote Barat Laut. Program tersebut menyasar 10.674 petani dan 2.452 keluarga dengan tujuan meningkatkan produksi pangan, pemenuhan kebutuhan konsumsi, serta pendapatan masyarakat melalui penjualan hasil pertanian. Bupati Rotendao Paulus Henuk meminta agar konsep program dipelajari secara serius dan didukung riset termasuk melalui pembentukan tim koordinasi bersama perangkat daerah

air serta kunjungan lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan petani. Selain peningkatan produksi, program ini diharapkan memperluas akses pasar, termasuk melalui pemanfaatan dapur makan bergizi gratis serta memperkuat kapasitas masyarakat dan kelembagaan ekonomi demi keberlanjutan program. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kapolres Rotendao hadiri hari ulang tahun ke-81 TNI. Perkuat sinergitas TNI Polri, jaga keamanan daerah. Arungi dan Surfed bersama Pemkab Rotendao kembangkan program ketahanan pangan dan gizi. Sekian aneka berita daerah siang ini dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja bertugas. Saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sir, balente, balente. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Le. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lekak ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ha, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli helm ada di kak? Nah, kau beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: Selamat datang di era

0: Terbaru, temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
2: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
3: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
4: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
2: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Suku Rote memiliki pakaian adat yang disebut tenun ikat. Pakaian ini mempunyai model yang unik serta sejarah dan nilai filosofis yang tinggi.

Peringat, selamat datang di acara kita. Kita bakal mendengarkan lagu-lagu daerah untuk pendengar semua di hari ini dimanapun Anda berada. Oleh karena itu, di edisi 6 Oktober 2026 dinakan kembali untuk pendengar semua tetap di sini di RRI Pro 1 Rote.

Mendingan selamat datang di acara kita di Cek Fakta kali ini di edisi 6 Oktober 2026. Di media sosial beredar narasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto meresmikan aturan baru prosedur perpanjangan surat izin mengemudi. Kini perpanjangan SIM diklaim hanya satu kali seumur hidup. Setelah dicek, tim Cek Fakta Kompas.com unggah narasi tersebut adalah hoax belaka. Wah, jadi sekali lagi ya, jangan mudah menyebarkan dulu nih Bapak Ibu ya, informasi yang baru dibaca di media sosial atau dimanapun. Tapi cek dan recek dulu di pun kebenaran seperti apa, baru deh dibagikan.

FM 92,5 RRI Persatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. Dan nextnya kita akan sama-sama mendengarkan acara kita 100% Indonesia dari Persatu Jakarta ya. Well, saya Dina Yulianti. Ada juga di hari ini ada Dermas Fate, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So have a great day, God bless you, and bye-bye.

0: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketika banyak hati bersatu, pesannya dapat menjangkau dunia. Ketika musik menjadi bahasa solidaritas, satu karya yang dapat menyatukan banyak hati dan menyalakan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Terus berkarya, terus bersuara, karena solidaritas yang tulus selalu punya kekuatan untuk menyalakan harapan. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bersama saya Dede Firdaus
1: dan saya Tengku Syafiq akan menemani para pendengar di
0: seluruh
1: RI.
0: Betul. Yang pastinya semuanya. Juga kita akan

0: telepon dan juga WhatsApp ya di 0811-7972-7912 atau teleponnya 0213440696.
1: Betul ya. Sekali. Dan apa kabar juga Anda yang di mancanegara yang dengernya lewat streaming?
0: Betul.
1: Di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital, segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Nah, kali ini di 100% Indonesia iya. Kita sudah kedatangan teman-teman ya.
1: Aduh, ini tiga rame, ya. Tiga wanita cantik. Wanita cantik dan talenta.
0: Iya, betul.
1: Dan banyak sekali mengeluarkan karya-karya. Dan lucunya salah kenapa? Satunya ini adalah suaminya teman saya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kecintaan antara mau harus tua atau enggak tua gitu, saya bingung. Oke, okay, please welcome ada Rebecca.
2: Hai.
1: Hai. Halo. Ada Via Velo.
2: Hi. Hi.
1: Hai. Dan Bella Fauzi.
0: Hai. Ini paling rame nih.
1: Paling seru. Apa kabar semuanya?
2: Hai.
1: Baik.
2: Baik.
1: Terima kasih udah hadir di 100% Indonesia.
2: Sama-sama,
3: Kak Shopee. Thank you dong udah undang.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi
2: senang banget RRI mau undang kita hari ini ya.
1: Iya.
0: Jadi siang hari ini rame ya, rame tiga sekali. Orang perempuan.
2: Kalian siaran nggak berdua aja?
0: Iya.
2: Senang nggak kita datang?
0: Iya dong. Seneng dong harus. Kalau perlu sampai malam nggak ya? Nggak boleh ya.
1: Dan makin rame ini karena mereka ini adalah perjuangan para wanita yang peduli Palestina.
0: Iya. Jadi boleh diceritain nggak seperti apa sih proyek yang sedang dijalankan ini?
1: Ya,
3: silakan.
1: Ya,
2: Sis Bella.
1: Sis Bella.

ini perwakilan dari TPN Movement. Jadi TPN Movement itu adalah kepanjangan dari Tanah Para Nabi. Kita meniatkan menjadi wadah kolaborasi untuk para artis, musisi, seniman yang peduli terhadap Palestina. Kita kepengen nanti dari TPN Movement ini bisa banyak menelurkan karya-karya yang berpengaruh gitu untuk perjuangan membela Palestina, menyuarakan kemanusiaan, kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai ini awalnya dari 2024 ya sis ya, gitu. Dua tahun yang lalu itu, jadi kita tuh dari awal TPN Movement ini disupport sama NGO Friends of Palestine, gitu. Jadi emang yang punya orang Gaza langsung dan punya beberapa branches di negara-negara Asia, gitu. ASEAN. Nah, tahun 2024 itu kita merilis single pertama, judulnya Tanah Para Nabi, yang akhirnya jadi gerakan movement kita, gitu. TPN Movement tuh dari Tanah Para Nabi itu, gitu. Nah, terus lagu Tanah Para Nabi 2024 itu sekitar 30 ini ya sih, 30 seniman, influencer.

0: ya single pertama itu kita lanjut ke single kedua tahun 2026 ini kita rilis. Kali ini pengen lebih apa sih dominasi luas. Iya, luas secara cangkupan, jadi nggak cuma Indonesia aja, dan kepengen pakai bahasa Inggris gitu, makanya kita
1: ambil lebih worldwide ya.
0: Betul, Our Power, dan di single kedua Our Power ini nggak cuma musisi dan artis dari Indonesia aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan saudara-saudara kita dari Malaysia. Gitu.
1: Ini jadi proyek kayak lintas negara gitu kan?
2: Betul. Ya, pengennya begitu. Kalau sekarang kita masih lintas Asia Tenggara. Mungkin kita sebutin kali ya.
1: Boleh, boleh.
2: Kalau dari single pertama, Tanah Para Nabi itu kita melibatkan tadi yang Sis Bella sebut. Ada 30 musisi, 30 seniman gabungan musisi dan influencer. Itu ada, kita sebut, coba
3: boleh, saya
2: ingat ya.
3: Iya,
2: ada...
1: Siapa aja tuh?
2: Katere, Tere,
0: Anusa Teresia, masya Allah.
2: Ada Lala Carmela,
0: betul. Ada Dira Sugandi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus ada Sandi Kanester,
3: Kojek Betawi,
0: Kojek Rap Betawi, siapa lagi?
2: Ada
3: Ikang Fauzi,
1: Legend banget.
2: Enda Widya Stuti, dan masih banyak lagi juga.
1: Musisi-musisi.
2: Banyak banget, banyak banget. Kalau untuk yang di single kedua ini Our Power itu ada 10 musisi, 4 dari Malaysia, 6 dari Indonesia. Dari Malaysia ada No Saleh.
0: Terus ada ini Kaida, anaknya Sheila Majid.
2: Adiba, betul. Terus Adiba ada udah siapa? Ibrahim ya.
0: Ibrahim.
2: Terus Indonesianya ada Mas Holil Efek Rumah Kaca.
1: Berarti
0: sama
1: itu
0: ini Mas Kolil.
1: Oh, berarti itu satu lagu yang nyanyi itu 6 orang.
2: 10. Dan itu menariknya rekamannya jarak jauh. Jadi yang di Indonesia,
1: Indonesia. Ya, kirim data vokal ya.
2: Betul.
1: Oh, wow. Tapi ciptaan lagunya sendiri ciptaannya siapa nih?
2: Kami bertiga rame-rame sih, ada banyak sih.
1: Ngambil profesi saya sih lagu. Iya, aku mau pengen banget ya.
2: Iya.
1: Boleh lah kapan-kapan diajak untuk single berikutnya.
0: Siap. Kita udah banyak ya, ada Melanie Subono, udah ikutan Sandika Nester. Alhamdulillah makin kesini tuh makin banyak kolaborator. Alhamdulillah. Dan kita kepengennya sebenarnya nggak cuman kita aja, tapi semakin banyak nih cangkupan orang yang berbicara dan peduli terhadap isu Palestina dan juga humanity lah.
1: Yes, nice. Nah, belum lanjut cerita, yang mau gabung bisa nanya-nanya sama teman-teman kita, boleh di WA 0811-797-27912 atau via telepon di 021-3441-499 dan 344069.
4: Kita coba angkat telepon dulu ya.
1: Yang sudah ada yang nunggu dari tadi.
4: Ada dari Palu.
1: Halo,
4: Farida.
1: Halo, Bu Farida.
4: Siang, Bu Farida. Halo, Bu Farida.
5: Wah, ini karena kelamaan nunggu mungkin ya.
4: Albert, selamat siang.
1: Bung Albert dari Bau-Bau, selamat siang.
6: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
4: Albert, silakan.
1: Yes, Bung Albert, apa pertanyaannya?
0: Aku nggak bisa dengar.
6: Luar negeri artinya Palestina. Kalau saya sih, menurut saya yang itu, ya lagunya yang adil-adil saja begitu. Supaya nanti Palestinanya bisa damai. Jangan nyalain Israel, jangan nyalain juga Palestina begitu. Nah, biasanya kan kalau di Palestina itu kan biasanya wanita itu terjauhi, apalagi dari Israel. Kalau di apa? Kalau di Israel itu biasanya wanita Palestina itu diangkat begitu, seperti Bunda Maria begitu. Jadi kalau menurut saya di itu jangan disalahkan, jangan didengarkan begitu. Ya kita habis aja dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke agama, mungkin bisa diterima begitu.
4: Oke, baik. Terima kasih Albert.
1: Terima kasih Bung Albert di Bawabang.
4: Ini hanya memberi dukungan gitu ya. Bahwa semoga memang didamaikan.
0: Amin.
4: Oke, yang lain juga masih tunggu ya untuk telepon dan juga WhatsApp sampai nanti jam 3 sore. Tapi saya penasaran awal mulanya gitu ya, bagu gabung sama TPN Movement ini seperti apa sih waktu kalian akhirnya oke deh kita ikut gabung juga sama proyek ini.
0: Sebenarnya sih ini awalnya inisiatif ya dulu ya sih. Jadi dari awal banget tuh karena after October 7 2023 tuh tahu enggak yang Tufan, kejadian Tufan Al-Aqsa. Itu kan yang pas awal-awal kejadian genocide, terus aku dan teman-teman ngelihat ini kok kayak enggak selesai-selesai dan sepertinya emang ini tuh enggak bisa dijadikan hal normal di mana kita pura-pura enggak tahu atau pura-pura enggak peduli gitu. Aku percaya banget setiap orang itu terlepas dari apapun agamanya, apapun rasnya, gendernya, mau ya background apapun lah gitu ya, gitu profesi kita yang berbeda-beda, kita tuh punya tanggung jawab gitu untuk menyuarakan apa yang menurut hati nurani kita ini perlu untuk disuarakan gitu. Kalau ada sesuatu hal yang salah, kita jangan diam aja dong, gitu kan. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol nih sama Kak Fia dan Kak ini ya, Kak Tere, Anisa Teresia. Jadi awal-awalnya tuh kita bertiga kayak bikin apa ya, bikin satu karya yuk, tapi kayaknya kalau misalnya cuman kita-kita doang, dampaknya gak akan besar nih.

0: nentuin konsep gitu, terus kita mikir gitu siapa ya yang mau ngedukung. Nah akhirnya kita ketemu supporter utama kita itu NGO Friends of Palestine. Kayak gitu.
1: Luar biasa ya.
2: Awalnya di situ ya.
0: Awalnya dari situ. Jadi karena aku ngerasa emang harus ada pergerakan dari pop culture juga sih. Karena di luar negeri sendiri, kayak kalau kita lihat kemarin yang Macklemore tuh, abis dia didepak sama Ed Sheeran, dia bikin konser sendiri ya kan. Sold out lagi. Itu kelas banget.
3: Sold out tanpa nama line up pula ya kan.
0: Iya, keren banget.
3: Maksudnya berarti udah jelas kan, stands up for humanity itu benar-benar nyata di seluruh dunia gitu.
4: Jadi memang banyak orang mendukung.
3: Betul.
4: Artisnya,
3: yes, artisnya semua.
1: Yeah, yeah. Kalau Kapnya gimana waktu awal memang proyek ini?
3: Yes, oke. Kalau aku sih dari awal udah pasti ya, aku kita di sini masing-masing diberi gift sebagai musisi gitu ya. Terutama bisa membuat karya itu adalah pasti for a reason. Dan kalau tarik mundur dikit, aku sama Katere emang udah kenal lama banget. Dan kita bikin pas itu juga awalnya ada Sisterhood Geeks Movement yang geraknya adalah di Love and Humanity. Jadi sebenarnya semangat itu yang terus aku pengen jalanin sepanjang aku masih diberi kesempatan untuk berkarya seumur hidup. Jadi ketika kita juga sering melakukan aktiviti-aktiviti yang sifatnya for humanity, apalagi di sini untuk Palestine. Pada saat diajak KTR, kita langsung ayo berangkat. Kita list ya nama-namanya bareng sama Sis Bella juga. Pas itu kita juga ngelihat teman-teman musisi yang vokal yang speak up di pertama emang seringnya pasti di social media dulu ya Sis Bella ya. Pada saat itu langsung lah kita list, salah satu ya ada Sis Rebecca yang sangat vokal juga. Ada pada saat itu ada Mas Fadli Padi dan adalah dan masih baik lagi. Jadi pastinya kalau aku dari dulu selalu punya moto tuh bersuara melalui karya gitu.
2: Bersuara melalui karya.
3: Jadi dari sinilah karya-karya kami yang kita akan terus menyuarakan banyak hal-hal baik. Dan kali ini untuk saudara-saudara kita di Palestina.
0: Betul.
2: Kalau Rebecca sendiri gimana?
1: Gimana?
2: Pertama
1: awal
2: kali
1: join.
0: Rebecca dia bold ya.
2: Iya.
0: Sebold lipstick dan warna palsunya.
2: Iya gimana?
0: Merah menyala.
4: Iya ya, vokal di sosmed gitu di luar. Iya, kehilangan banyak teman juga sih, terutama keluarga aku di Belanda juga. Juga ya, there's right and wrong gitu. Kita harus diwarakan apa yang dari kita ya, kita ikut politik atau apa, kita musisi, kita juga seseorang ibu lah, istri lah, manusia gitu.
2: Manusia.
4: This is not right gitu lah. Jadi kita mulai vokal di sosmed. Dan aku lihat my sisters juga sama gitu.
2: Satu suara ya.
4: Diajak untuk nyanyi, Sis Peka ikut nyanyi lagu ini dong, Tanah Para Nabi. Oke, boleh deh gitu. And it was really nice. And karirnya udah kemana-mana. Ke beberapa media outlet yang di luar negeri juga.
0: Alhamdulillah.
4: Sampai ke Belanda pun, sampai ke Western media juga ditayang. So ya kita senang banget sih bisa reach banyak people dan itu mungkin bisa jadi motivasi juga untuk banyak orang yang tetap bersuara dengan apapun,
2: gitu.
4: Video or like an artwork, hanya musisi gitu kan ya. So itu juga kayak motivasi buat kita juga bikin orang lain semangat juga untuk bersuara. Kita bukan orang politik kan.
2: Sebenarnya enggak ada hubungannya juga kan, cuma menyuarakan suara hati begitu ya.
0: Just need to be human aja.
4: Tapi happy banget ketemu komunitas ini.
2: That's so sweet. Sekarangnya baik.
4: Sama gitu loh.
2: Iya, sefrekuensi ya. Kalau anak sekarang bilangnya.
0: Alhamdulillah kita selalu ketemu musisi yang sefrekuensi.
2: Itu penting sekali sih.
0: Alhamdulillah. Kalau enggak mungkin.
2: Iya, jadi ada dapat chemistry-nya juga.
0: Iya.
2: Alright, kita ada panel phone.
1: Kita sapa lagi dari Ari sama Rinda. Halo Ari.
5: Halo. Halo.
1: Iya Ari.
2: Ari,
1: silakan Ari.
5: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda?
0: Ayo, terima kasih Ari. Ayo undangannya masih. Ayo, siap.
2: Siap. Ada lagi?
1: Ada lagi Ari.
5: Itu aja.
1: Terima kasih.
0: Ayo Mas, kalau bikin acara-acara musik kita mau banget menyuarakan ini lewat karya-karya.
2: Iya,
0: seni gitu.
2: Karena memang itu tujuannya adanya juga si apa namanya
0: kolaborasi ini, TPN movement.
2: Iya. Baik.
1: Kalau gitu kita putarkan dulu lagu tadi yang sudah sempat kita singgung ya. Ini Our Power single kedua berarti.
0: Single kedua.
1: Oke.
2: Nanti setelah break kita cerita lagu ini ya.
1: Tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya. Tapi juga masih bersama rame-rame. Kita
1: ada Rebecca, ada Via Velo dan Bella Fauzi.
2: Iya, makasih.
0: Yes. Lagunya baru diputar dari Kak Bella ya.
2: Iya, makasih.
0: Iya. Ya. Itu tentang apa sih?
2: Jadi Bulan Padang Pasir tentang apa ya, manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu. Okay. Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Maha pencipta, maha
0: pencipta.
2: Cinta utama.
1: Betul.
2: Ya. Cinta sejati ya. Cinta sejati kita.
0: Yes.
2: Akhirnya kita akan kesana juga.
0: Iya, betul.
1: Pada akhirnya.
0: Kita ke Makassar, ada Ica ini. Selamat siang, Ica.
1: Hai, Ica.
2: Hai, Ica.
3: Hai,
1: Agak Kareba.
3: Selamat siang.
0: Siang. Selamat siang. Kedengeran ya?
3: Dari Republik Indonesia, ekspresi dan karya banggakan Indonesia.
0: Oke, silakan Ica. Mau tanya apa?
3: Namanya sama bintang tamunya ini kan ada tiga ya?
0: Iya.
3: Cewek-cewek cantik semua.
0: Iya. Masya Allah.
3: Aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya yang penyanyi ya?
2: Semuanya nyanyi.
1: Semuanya nyanyi ada Rebecca,
2: Rebecca,
3: penyanyi itu loh. Rebecca.
2: Oh, Rebecca. Rebecca.
1: Yang penyanyi itu.
3: Lagunya itu kan
2: habis juga.
3: Lagunya kan gitu ya, yang apa sih itu
2: ayo,
3: ya?
2: Yang mana? Ayo.
1: Ayo Ica dipertaruhkan nih gitu. Ya apa ini?
3: Maafkan aku mencintai.
2: Ya benar.
1: Oh benar.
2: Iya benar.
1: Kata seks sejati.
2: Anak musik
1: keras.
2: Anak musik berarti.
3: Lagu-lagu melo sedikit.
0: Iya. Apa pertanyaannya Ica?
3: Cinta lagu-lagu melo nih Bang Dede.
0: Iya.
1: Iya. Iya, apa
3: lagi? Aku mau nanya sama si cantik Mbak Bella, Bella.
2: Oh, Bella. Iya, proper ibu.
3: Kan,
2: iya ibu.
3: Udah jadi penyanyi nih.
2: Iya.
3: Ada nggak sih Mbak keinginan gitu kayak main film gitu kayak ayah bunda gitu?
2: Oh, aku sih kalau misalnya dibayar mau
1: aja. Iya, apa adanya ya
2: Rebecca.
1: Sabar, sabar.
2: Apa lagi ya Mas? Salah, semua orang pasti mau asal dibayar. In this economy ya.
1: EPC yang penting cuan.
2: Nah, betul betul.
0: Gimana Ca?
3: Aku mau nanya sama
0: yang satunya.
2: Via,
3: Via. Siapa?
2: Via.
1: Kak Via.
2: Oh. Bukan Via Valen ya Bu?
1: Bukan.
2: Seri ya, saatnya promo ke Via Valen.
3: Kalau itu, aku gak begitu kenal.
0: Oh ya, kenal dulu gitu. Apa nih pertanyaannya? Nah,
3: kenal ya, pokoknya semoga sukses lagu-lagunya.
2: Amin.
3: Dan apa ya, pokoknya ditunggu lagu-lagu. Pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Itu kalau mau lihat pokoknya namanya apa ya?
1: Ya nanti kita
0: akan tahu ya.
1: Oke. Okay. Terima kasih Ica.
2: Terima kasih Ica.
3: Apa salam salam?
1: Oh boleh. Oh iya.
2: Silakan.
3: Salam salam buat semuanya aja deh penyiar pusat di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Makanya selamat tugas, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya juga yang di studio semoga sehat selalu ya.
0: Terima kasih Ica. Selamat siang. Kita beralih ke Bandung Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad.
1: Kumaha ada Mang Pak Ahmad?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Selamat siang juga buat para serikat juga yang tiga trio Srikandi di sini ya.
2: Srikandi. Bapak usaha.
4: Srikandi. Srikandi yang cantik-cantik semua.
2: Wah, alhamdulillah.
4: Tadi mengutip tentang masalah dia kepedulian Palestina itu kan.
1: Betul.
4: Saya salut juga itu kan. Saya termasuk juga peduli, cuman dia ada kemampuan, kalau kemampuan dalam materi itu menolakkan cuma hanya berdoa aja kan seperti itu.
0: Yeah.
4: Nah, sekarang begini, saya sangat mendukung sekali ya tentang kebenaran sebagai kemanusiaan, sebagai saya sebagai jiwa makhluk sosial kan seperti itu. Nah saya tanyakan begini, kan segala sesuatu dukungan bukan saya dukungan moral tapi dukungan material juga kan seperti itu.
2: Yeah.
4: Nah cara untuk mencari dana untuk menyumbang itu seperti apa? Dia selain bernyanyi kan jelas kalau kita misalkan bernyanyi ke sini untuk dukungan itu sangat mulia sekali bagi saya, gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi saya sangat mendukung sekali bahwa ketiga serikan yang cantik-cantik ini betul-betul sebagai seorang peduli, yaitu ada tiga kemanusiaan terhadap saudara-saudara kita yang sedang tertindas di Palestina. Itu mungkin yang saya tanyakan. Kalau urusan masalah itu kan saya juga pada tahu. Cuma mungkin itu saya selalu sekali lagi, saya sangat mendukung sekali bagi ketiga serikan ini untuk kemudian
0: sebagai
4: terima kasih. Ada salam dulu buat saya.
0: Salam
4: buat Pak Leman di sini ya, bisa masuk ke Ibu Farida. Kalau berjuang salam buat yang di area Bandung ada Teh Widi di Sunggulan, ada Pak Nope juga di Semarang, ada Barosi. Terima kasih buat
0: Terima kasih. Selamat siang. Kita tanggung dulu pertanyaannya ya. Nanti baru dijawab. Ada Pak Jaya juga, Sulawesi Selatan.
1: Di Sulawesi Selatan. Halo.
0: Halo Pak Jaya. Iya. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Jaya. Ya,
1: Pak Jaya silakan pertanyaannya.
5: Testing karya Bangga Indonesia.
0: Oke. Pertanyaannya Pak Jaya.
1: Iya Pak.
5: Saya mau dengar lagunya Tanah Para Nabi, bisa di
0: Tanah Para Nabi. Oke. Nanti kita putarin ya Pak ya.
1: Tetap stay tune aja Pak.
5: Ketiga itu.
0: Iya.
1: Baik, ini ada penelpon juga dari WhatsApp.
0: Kita coba angkat yang banyak sekali. Tawanya cantik-cantik ya.
1: Iya.
0: Halo, selamat siang Oma.
1: Halo Oma.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan nama siapa ini?
1: Iya, di mana?
6: Aku Mbak Oma dari Solo.
0: Oh, dari Mbak Solo.
6: Namanya Oma.
0: Mbak Oma.
6: Iya.
0: Oh,
6: pasti nyaman banget ya orangnya. Kan
0: Oma
6: kan.
0: Oma. Iya.
6: Iya. Bisa sih.
0: Iya, gimana Mbak Oma, gimana?
6: Alhamdulillah, di sini panas kak.
0: Mbak Oma, tapi di mana tadi? Di Solo.
1: Oh di Solo.
6: Alhamdulillah di sini panas.
1: Ini juga panas, apa kok?
0: Mbak Oma, ada yang mau ditanyain nggak sama ini
6: dengan kamu kita? Ya ini aja apa? Di antara bertamu ini ada yang pernah ke Solo nggak, kesannya gimana gitu aja?
1: Nanti kita jawab.
6: Tempat favorit kita.
7: Jadi baik. Kebetulan kita bertiga pasti.
6: Ya salamnya buat kru RRI Surakarta semuanya, selamat siang.
0: Oh iya.
6: Selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Malanya di Klaten.

0: Muhammadiyah di Solo, komunitasnya tuh ngundang kita untuk nyanyi juga dan jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
1: Love banget sih, Solo tuh sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia. Pas itu sebelum manggung tuh setelah soundcheck kita ke Lokananta. Love banget itu.
0: Pracima juga, Pracima.
1: Oh iya,
0: Pracima Twin itu ada yang tempat makan yang bagus banget itu.
2: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokananta.
1: Lokananta Blok.
2: Masih analog kan itu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Itu kayak heaven banget sih.
0: Apalagi kalau orang radio ke sana kayak nostalgic banget.
2: Iya, iya, iya.
1: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
2: Wah, Solo lagi.
1: Sampai Via ya, Bu.
2: Mbak Oma, coba di follow IG-nya Mbak Via nanti.
1: Via Fellow.
2: Iya, Via Fellow, dikejar di mana tuh?
3: Oke, kita kembali ke lantapan ya.
2: Iya.
3: Bang Benijo dari Manado, selamat siang.
2: Bung Benijo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Firdaus Tengku Safi.
2: Iya,
3: Bang. Iya. Silakan pertanyaannya Bang Benijo.
2: Baik, silakan pertanyaannya, Bung.
4: Jadi 100% Indonesia ekspresikan karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa kita ketiga, cewek-cewek cantik.
2: Iya.
4: Ini apakah ini dengar-dengar lagunya ini kayaknya religi semua ya, lagu-lagu religi. Nah, pertanyaannya, apakah pernah, apakah ada rencana untuk membawakan lagu pop gitu,
2: itu
4: pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih tertarik dengan apa namanya peduli Palestina dan giat kegiatan seni? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Okay, terima kasih Bung Benijo.
3: Terima kasih Bung Benijo.
4: Tiga orang ya.
2: Bu.
4: Ada yang menjadi satu Manado, penyiar favorit saya ya, Ibu Ike dan sama Mamu Ayah, mantan Ibu Ike. Terus ada Bun Lemang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Angkel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Ijut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Semoga kita juga jadi penyiar favorit Bung Benijo ya.
1: Biar disalamin
3: juga. Kita berarti ke Jakarta ya, ada Bang Roni.
2: Halo Bang.
3: Halo Bang Roni.
2: Bang Roni.
5: Selamat siang.
3: Selamat siang. Silakan Bang Roni.
2: Apa yang mau ditanyakan?
5: Saya mau tanya apa namanya? Ketika nanti membuat apa album single ketiga. Saya bikin lagu dong tapi judulnya Gaza gitu, bisa enggak ya? Nanti untuk apa namanya apa lagunya dibikinin lah, apa isinya, judulnya Edge of Gaza gitu, bisa enggak?
2: Edge of?
5: Tanyaannya itu aja sih.
2: Coba kita diskus ya, nanti kita jawab. Siap. Bang Roni, terima kasih.
3: Terima kasih Bang Roni. Ini ada satu lagi sepertinya.
2: Satu lagi ya
3: teman-teman ya.
2: Halo
3: Bang Leman dari Lampung.
4: Jadi Firdaus dan Bung
2: Ayu siapa?
3: Ya, baik. Betul. Bisa dilanjutin pertanyaan berarti.
2: Kayaknya diragukan ya.
3: Apa nih?
2: Ya, Bung Leman gimana pertanyaannya? Ya,
4: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
2: Boleh silakan.
4: Idol saya ini anaknya Hitam Pauji nih.
2: Pasti semua orang itu.
4: Ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah cantik.
3: Oh, dia sambil nonton.
2: Sapa-sapa dong.
3: Ya, disapa.
2: Ya,
1: kayak CCTV
2: semuanya.
1: Ya?
2: Iya. Ini lucu ya, kocak ya dia.
4: Nanya hidup video nih.
1: Itu handphone
3: apa? Enggak, ini itu kamera.
2: Itu kamera.
1: Udah enggak kuat nih.
4: Iya. Boleh enggak nanya hidup video nih untuk Mbak Bella ini?
1: Siap.
3: Apa nih?
1: Nanya apa, Tich?
4: Kenapa hingga saat ini belum mempunyai ayang ataupun suami?
2: Nanti dijawab ya.
3: Biar
6: ya, selamat siang. Selamat siang. Selaku konten Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Benar.

0: usianya juga cantik.
1: Alhamdulillah.
2: Dipuji sis, dipuji. Cantik kan?
0: Karena Allah mau bayar
1: karyanya cantik kan.
0: Dibalas Allah ya, karena niat berkaryanya tuh Allah kan berupaya menolong sesama ya.
1: Amin.
0: Jadi pertanyaan teteh tadi sempat ini, sempat dengar tadi ada juga di situ salah satu anak dari Malaysia tuh, anak dari
1: Sheila Majid.
3: Ya,
0: Majid.
1: Betul.
0: Untuk ke depan terpikir enggak untuk collab mungkin atau merekrut mungkin ajak join Maher Zain.
1: Sudah sempat Sandi.
0: Ya, karena apa namanya atmosfer lagu-lagu kalian bertiga itu mirip-mirip sama lagu-lagunya Maher. Dan Maher juga punya lagu, salah satu lagunya tuh yang Oh Palestine ya, ada ya, Palestina ada.
1: Betul.
0: Jadi semoga ada ke apa ke arah kesana lah.
3: Oke.
0: Ke Maher Zain.
3: Siap.
0: Oke, sukses.
3: Terima kasih Kak Dinda.
4: Yang pertama tadi katanya ini lagunya religi enggak, atau mungkin ada ke arah seperti apa, pop atau gimana ke depannya?
1: Aku biarkan ya. Betul. Menurut Kak Rebecca gimana?
5: Awal power sih pop ya, pop agak ya, alternatif gitu, enggak terlalu religi sih menurut aku.
1: Iya, betul kan.
3: Jadi emang liriknya itu sebenarnya universal ya.
1: Iya, betul.
3: Nyangkut satu keagamaan atau religi begitu.
1: Betul,
3: kan?
1: Iya.
5: Soalnya kita angkat kan memang cinta akan kemanusiaan. Jadi memang kalau genre memang kadang kan kalau dengerin single pertama, secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan. Karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak. Jadi kita kayak pengen tetap pop tapi ada sedikit Arabik, justru di situ reference-nya tuh gak jauh dari ke Sting yang Desert Rose. Nah, sebenarnya mode ngambil dari situ. Jadi tetap
1: karena
5: ada
1: para nabi ya.
5: Pop modern. Nah, kalau yang kedua justru kita bikin lebih ke pop alternatif rock sih. Lebih
1: alternatif.
3: Alright.
4: Tapi kalau project di luar dari ini ada enggak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini mereka di luar dari tentang Palestina atau gimana?
3: Tapi tetap bertiga.
4: Gitu.
1: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili aja
4: movement.
1: Karena kan kalau bisa buat 30-30 kan kagak muat.
5: Jadwalnya mungkin baru 2 tahun lagi.
1: Iya.

0: jadi lebih luas lagi. Jadi nanti wajahnya akan banyak gitu.
1: Memang harus ada movement-nya ya, sesuai dengan
0: betul. Makanya kita memperkenalkan ini TPN Movement.
2: Iya, TPN Movement. Oke. Berikutnya ini ada arah ke sana enggak collab sama Maher Zain?
0: Maher Zain
3: itu sih ya ide banget.
0: Iya sih.
3: Kita sempat approach ya, pasti
0: sempat approach
3: yang di single pertama.
0: Single pertama iya tuh sudah. Kita sempat waktu Maher Zain mau konser di sini, aku sempat kayak cari Yai Bata ordalnya lah gitu. Maksudnya yang menangani konsernya gitu, yang megang tuh siapa gitu promotor. Aku sempat kayak cari-cari tahu, nanya-nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini belum berhasil kali, karena mungkin dari manajemen Maher Zainnya juga punya standar-standar tertentu yang mungkin oh belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada, kita sih
1: pengen banget.
2: Iya. Kenapa enggak gitu?
0: Benar.
1: Coba nanti
3: mohon doanya aja.
1: Iya. Semoga bisa terwujud ya.
0: Iya, Ibu tadi.
1: Iya, ya, Dinda
2: di Dinda dari Bogor.
0: Coba
2: ya.
0: Coba nyanyi dulu.
3: Ibu.
2: Hah? Apa tuh?
1: Ya. Di mana kau berada?
2: Dan pertanyaan tadi dari Leman di Lampung ya.
1: Apa itu?
2: Katanya udah punya ayang belum?
1: Oh, suka
3: ini
1: biar
2: menjawablah dikit ya. Ada potongan-potongan di TikTok ini ya bagian ini.
3: Dipersilakan sis tempat dan waktu untuk
1: dihasilkan. Waktu dan tempat dipersilakan.
0: Benar. Ya yang
1: oke. Oh diiringin gitu ya. Jadi pada suatu hari.
0: Jadi pada suatu hari.
1: Banyaklah sang pangeran datang.
0: Betul. Harusnya teng teng teng.
3: Maunya itu dia.
0: ADC ya. Berharapnya Nicola Saputra.
3: Cina.
0: Ini siapa? Apa nama saya?
1: Saya sama
2: Bro. Tapi ini pendengar masih nungguin jawabannya ini.
0: Jawab
1: masih nungguin jawabannya.
2: Sebenarnya digantung entar ya jawabannya.
0: Jadi mau jawab gitu ya.
1: Saya jawab
0: terus aja deh, Bel.
1: Saya jawab setelah pesan.
0: Oh, boleh-boleh. Ya, Bel.
1: Saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Kemarin udah nyebut ke acara TV ya.
0: Benar, kok ratingnya enggak tinggi sebenarnya.
1: Iya.
2: Tunggu dulu. Dan gimana, ada mau menjawab atau tidak?
0: Oh,
2: masih menunggu ini.
1: Ya, tapi terserah mau
0: jawab
1: ya. Enggak itu kan.
0: Ayam OTW naik ojol. Tapi kalau terkendala cuaca buruk, ya mungkin hilalnya masih ini, masih goib gitu. Tergantung ini ya, kondisi cuaca dan kondisi lalu lintas.
1: Iya.
0: Jadi tetap lalu lintas jalur langit.
1: Iya.
0: Kalau misalnya lancar, insyaallah cepat.

0: disediakan jodoh pasti bertamu. Tiba-tiba langsung jodoh
1: bertamu. Bertamu bawa makanan.
2: Baik, kalau kita putaran dulu lagu ya. Tapi kali ini dari Tia nih dengan resah tanpamu.
1: Wow, ini.

0: masih di 100% Indonesia mendengar, tentunya juga kita sapa selamat siang untuk Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Jadi ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ya, selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ya, ada yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talau, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
0: Nah, jadi memang di relay seluruh Indonesia dan juga bisa disaksikan melalui YouTube dan juga RRI Digital ya.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut tadi yang gabung di sini ya. Line telepon ya.
1: Kita buka dulu.
0: Bang Ramli, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ramli.
0: Halo Bang Ramli.
1: Bang Ramli dari Lampung.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
2: Ramli dari Lampung, Waikanan.
1: Ya, ya, Waikanan Lampung.
0: Dari Waikanan.
2: Ini, ya dari Waikanan, Bang.
1: Ya, silakan.
0: Silakan.
1: Apakah ini pertanyaannya?
0: Apa Bang Ramli ulangin?
1: Sinyalnya kayak.
2: Ketamunya lagu ketamunya Bang.
0: Iya.

0: Kalau mau lihat keahliannya di mana?
1: Silakan itu pertanyaan tanya. Itu nanti kita tanyain biasanya.
0: Oh, iya, terakhir ya.
1: Tapi enggak apa-apa. Kira-kira kalau mau dulu. Dari Rebecca, Bella dan Via medsosnya apa?
2: Sosmednya. Oh iya, aku Rebecca underscore Raiman, Reijman.
1: Oke. Okay.
2: And ya lagu-laguku ada di Apple Music.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi ya?
1: Spotify.
2: Yeah, Spotify. Oh,
1: Dari
2: emang. Ya gitu deh. Oke, okay, gitu. Yeah.
1: Yeah. Yeah.
3: Gimana sih maksudnya promo dong?
2: Yeah, I know, but that's enough. Yeah.
3: you go. Kalau aku sama juga, maksudnya kalau misalnya mau dengar lagu-lagu ada di digital platform sih. Ini Spotify, Apple Music,
2: Music and all.
3: Gak bisa ngomong Belanda soalnya. Terus kalau Instagram ada @bellafauzi, BELLAFAWZI underscore Bella Fauzi underscore. Pakai W ya, bukan U ya. Kalau U yang kumisan. Kalau yang bawa kalau U.
1: Iya.
3: Kalau kita bawa W.
1: Pakai W.
3: Kalau Fauzi bawa kan pakai U.
1: Iya, benar.
3: Fauzi pakai W kurang
1: bagus. Lucu banget hari ini sumpah. Aduh, lucu seru. Ya, kalau Via dia.
2: Aku Instagramnya Via pakai F ya, bukan V. Jadi FIA Fellow FELLOW. Terus semua lagu-laguku juga baik karyaku atau yang dibawain yang lain ada di semua digital platform.
3: Baru rilis single nih.
1: Oh, iya. Ya,
3: sama Kikan.
1: Congratulations. Sama Kikan.
2: Sama Kikan featuring Kikan.
1: Wow.
2: Judulnya Apa Benar Semua Ada Masanya.
1: Iya. Apa benar?
0: Nanti kita puterin.
2: Nah, terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
1: Iya. Itu di mana? Kayaknya Ica pengen banget itu tahu itu di mana.
2: Iya, betul. Oke, langsung ini ya. Di choose follow ada Instagram sama TikTok.
3: Iya, betul. Tanah Para Nabi.
2: Nabi.
3: Iya, Tanah Para Nabi.
1: Mau satu pertanyaan, kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga apa?
2: Ada.
1: Ada. Di mana cara syutingnya ya?
3: Di YouTube.
1: Syutingnya orang
2: pas,
1: atau
2: pas edit.
1: Oh iya. Oh, pas rekaman.
2: Kalau pas yang single pertama kita semua di satu studio.
3: Iya, dan ada rekamannya juga.
2: Kalau yang single kedua, rekamannya sekalian pada saat kita take vokal.
3: Iya,
2: recording session.
3: Betul. Pakai recording session bilangnya.
1: Yeah. Baik.
0: Oke.
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, jadi kita dari Sirine. Berarti kalau sudah diputerin Sirine ini, kita akan tantang untuk bintang tamu kita di siang hari ini.
1: Betul.
0: Ya. Tantangan udah dibocorin belum sih?
1: Belum.
0: Belum kan?
1: Belum ya, saya suka banget kalau segmen ini. Wow. Kalau sebagai penyiar, tapi kalau sebagai bintang tamu agak males.
0: Agak tantangan gitu ya.
1: Baik, kami akan menantang buat Rebecca, Bea, dan Via untuk menyanyikan lagu. Lagu singlenya,
0: tapi
1: jangan senang dulu, tapi diselingi dengan puitisasi. Supaya perjuangannya semakin dapat.
3: Kulari ke hutan.
0: Nah, kurang lebih seperti itu ya. Udah?
1: Tadi ada
0: boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
1: Aduh apaan? Bang Yudi makanya jangan susah-susah.
0: Ini permintaan produser ya.
1: Produser loh yang minta.
0: Produser yang minta ini
1: sasinya.
2: Bagian depan.
1: Iya, boleh lah di intro. Intro aja.
0: Boleh.
2: Oh, sama
1: apa? Perlu musik director enggak? Perlu musik director enggak untuk ini?
2: Oh,
1: ya enggak bercanda.
2: Sekalian live performance.
1: Iya. Jadi intro.
2: Iya, yang menarik.
0: Oke. Okay. Siap?
1: Sabar.
2: Dangdut adalah kita, bapak mama, bahas saudara, kakaknya udah gak kanon.
5: Ana, kita lanjutkan lagi perjalanan sore ini ya. Yang baru bergabung, selamat bergabung ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 3, 4 lagu, 5 lagu, 3 lagu.
2: Jadi kebetulan kita ada Cinta Fauzi.
3: Tapi gue gak bawain lagu Cinta Laura. Love is a boy.
1: Maaf. Mau minum lagi, minum atau perlu minum?

0: aman.
1: Masih banyak.
2: Aman.
1: Ini aku lepas ini apa headphone-nya enggak apa ya?
2: Boleh, boleh.
1: Enggak fokus. Biar fokus
2: apa? Iya.
1: Berarti gede deh. Yang Pak ini ya pas bagian
3: spoken words.
1: Awalnya. Oke.
3: Spoken words-nya itu pas.
1: Oh, apa? Oke.
2: Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke

0: we kept silent. It is a genocide.
1: Yeah.
2: Yeah. Luar biasa.
3: Mau dilanjut live performance ya?
0: Mau lanjut, oke? Okay. Okay. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Our power ya, our power. Apa ada pemain? Oh iya, mic. Oh iya, lupa ya.
2: Yeah.
0: Segini aja ya. Jaraknya, oke. Okay. People.

0: Wow, keren sekali ya.
1: Iya, luar biasa ya pastinya.
0: Apa ya namanya?
1: Kenapa?
0: Pesan-pesannya ada di isi lagunya, dan semoga memang lagu ini bisa menyuarakan apa yang kita butuhkan juga saat ini.
2: Amin. Iya, amin. Ya kan? Kita butuh amin. Lebih banyak orang untuk bersuara.
0: Itu dia. Yes. Mm-hmm. Itu dia kan.
2: Penyiar-penyiar kayak kakak ini sebenarnya punya power gitu.
0: Power.
2: Yeah. Yeah. Our power. The people united will never be defeated.
1: Yes. Yeah. Ya. Tapi saya masih nagih tadi yang puisinya harus lebih lama ya.
2: Oh,
1: gitu enggak sih?
2: Nanti Mas Rangga dulu.
0: Ya. Nanti kalau lebih kayaknya kita harus bayar nanti.
1: Hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, okay. Kalau gitu kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar yang hari ini ya, Tanah Para Nabi. Betul. Ya. Nanti juga Vevelo sama Kikan ya.
2: Iya.
1: Ini single baru.
2: Baru rilis.
3: Asik.
0: Spill-spill dong dikit.
1: Spill-spill.
0: Sedikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Kikan ya. Ya. Sudah spill dikit lah, tapi jangan banyak-banyak. Nanti supaya datang ke sini sama...
2: Iya, siapa tahu di sini promosi.
0: Iya.
2: Dan idenya.
0: Iya, sedikit aja bocoran.
2: Mbak, posnya.
0: Oke. Aduh, saya deg-degan ini. Kayak minggu depan gak dipakai lagi.
2: Bagiannya.
1: Iya. Gimana spill dikit boleh?
2: Spill
0: lah.
2: Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu.
1: Okay.
2: Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
0: Oh,
2: aneh ya sebagai songwriter aneh ya.
0: Iya, aneh. Nah. Udah cukup nanti kalau dijelasin
2: lagi,
0: semua.
2: Lagi.
0: Oh, okay. Dijelasin semua ntar datang ke sini kan.
2: Iya. Judulnya apa benar apa? Semua ada masanya. Okay. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa benar semua ada masanya gitu. Jadi disitulah.
0: Tapi it's true ya, apa benar semua ada masanya.
2: Iya, yes. Dalam banget itu. Kan ada quote ya, kayak apa, setiap orang ada masanya,
0: setiap orang ada masanya.
2: Nah, ternyata setelah aku bikin lirik itu muncul tuh quote-quote. Jadi yaudah aku jadiin lagu, dan memang pada saat jadi aku tuh langsung kebayang nih, kayak kalau diisi vokalnya Siski kan bakal utuh, bakal jadi
0: lagu. Kalau bisa mampir ke sini ya.
2: Amin. Yeah. Dan kita proses rekamannya lumayan lama.

0: kalau di SBS.
1: Yes.
0: Yeah.
2: Kalau nggak pilih lengkapnya di 100 Tahun Indonesia episode berikutnya. Yeah.
3: Harus.
4: Harus. Oke. Okay. Baik, ini kita dia. Apa ini?
2: Tanah Para Nabi.

0: jangan kapok ya.
1: Iya, semoga juga.
0: Jangan tobat ya.
1: Semoga juga benar, semoga juga pendengar. Gue semoga juga pendengar terhibur ya.
0: Jangan kapok.
1: Terhibur kehadirannya.
2: Betul, kita satu aja udah rame nih ya.
0: Tiga ini
2: makin rame. Rame.
1: Dan sebelum kita berpisah mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan.
0: Ada.
1: Yang diwakili sis Bella.
2: Iya. Kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya. Oh, iya.
1: Iya, yeah, yeah, mungkin dari start from you ada.
3: Oh, iya. Terima kasih. Thank you say for listening dan apa ya? Free Palestine.
0: Yes.
2: Okay.
0: Betul.
1: Sampai to the point.
0: Yes.
2: Tapi ya.
0: Oh, kasih.
3: Biar menutup. Terima kasih banyak. Pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar RRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia. Dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
1: Free Palestine.
0: Oke,
1: boleh.
2: Iya dong. Dan tempat persiapan.
1: Waktu dan tempat persiapan. Sis Bel.
0: Jangan nyesel ya.
1: Gue kocak loh, gue nggak gue kocak loh.
3: RRI.
1: Ya, boleh musiknya kali ya Bu ya.
3: RRI. Ateng Bakayu.

Mereka selamat datang di acara kita, yaitu di Kentongan. Kali ini kita di Kentongan, Dina Yulianti menemani pendengar semua. Kita akan sama-sama membahas mengenai cuaca dan masih banyak lagi yang bakal kita bahas bersama. Oleh karena itu, tetap di sini di RRI Press 1 Rote edisi 6 Oktober 2026. Dan seperti biasa ya, di acara kita yang menarik ini akan Dina bagikan berbagai informasi-informasi menarik yang sayang jika Anda lewatkan.

FM 92,5 RRI Pro 1, channel informasi dan inspirasi. Hari ini kita akan sama-sama ya, karena ini udah di bulan Oktober. Kita akan, kayaknya Dina mau bagikan komoditas apa saja yang bisa banget ya ditanam di bulan Oktober ini. Karena ini penting sekali untuk kita ketahui, dan ini juga bisa banget ya, bisa menjadi ketahanan pangan kita ya, yang tentunya kita bisa tanam di bulan Oktober, dan ini juga bisa banget di rumah atau di pekarangan ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk Anda yang penasaran, jangan kemana-mana lah ya, tetap di sini, tetap di RRI Pro 1 Rote bareng sama Dina.

0: spesial untuk menemani pendengar semua di sore hari ini yang sedang berolahraga, semangat berolahraganya. Tapi semisal Anda yang lagi kerja gitu ya, baru sapu-sapu halaman depan atau mulai cuci piring, persiapan masak juga untuk makan malam atau bikin apa begitu di rumah, tetap semangat. Dan juga buat yang dari kantor mau pulang ke rumah, ini bentar lagi lah ya, 16.30 udah balik, so bisa ketemu sama keluarga. Dina bakal bagikan jenis tanaman pangan dan sayuran yang cocok ditanam di bulan Oktober ya. Dan ini padi ya, di ada jagung juga. Ini sangat baik pada awal musim hujan atau di lahan dengan ketersediaan air yang cukup. Dan kedelai dan kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang hijau yang sering menjadi rotasi tanaman pangan selepas musim kemarau. Ada sorghum, ini menjadi alternatif tanaman pangan tahan kekeringan yang potensial tentunya. Ada sayuran daun dan juga umbi-umbian ya. Ini sawi hijau, bayam, selada dan juga bawang putih. Ini penting sekali ya. Dan kira-kira berikutnya apa lagi yang bakal Dina bagikan juga ya? Ini lebih banyak lagi. Oleh karena itu Dina bakal bagikan sesaat lagi untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Janji untuk selalu mendengarkan kami di RRI Pro 1 Rote. Kita akan dengerin lagu yang satu ini, semoga bikin semangat ya yang sedang persiapan olahraga untuk mengikuti running 5 kilo atau 10 kilo. Tetap semangat juga pastinya di sore hari ini.
1: Pasti menginginkan.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apa saja sih sebenarnya gitu ya, yang menjadi tentunya tanaman yang bisa kita tanam juga ya di bulan-bulan Oktober, November. Ya, jadi kalau Anda sedang mencari atau ya pengen berkebun aja sih di bulan Oktober gitu ya, ini juga sesuatu yang perlu banget ya Anda persiapkan. Jadi bisa banget sayuran seperti bayam, wortel ya, kalau Anda suka dan Anda mau untuk menanamnya, ada kubis dan sawi. Itu sangat membantu sekali ya. Kelompok yang berikut itu bisa juga bawang. Nah, ini bawang putih semisal ya, kalau yang mau bergerak di bawang begitu, atau untuk sekedar untuk ya pemakaian di rumah aja begitu ya. Ini wow, pas banget itu ya. Kita bisa nanam, apalagi kalau punya pekarangan di rumah, bisa pakai untuk menanam. Dan ya kalau bangun pagi terus ngelihat hijau-hijau bagus ya kan. Jadi benar-benar pengen sekali untuk bangun lebih pagi untuk bisa melihat aja tanaman-tanaman gitu ya. Apalagi kalau tanamannya bisa kita konsumsi sendiri. Sekarang emang saatnya seperti itu sih. Kita bisa mengkonsumsi segala sesuatunya tuh sendiri daripada kita harus membeli lagi. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat budget kita in this economy nih, bisa kali ya kita lakukan.

Pria di sore hari ini tetaplah mendengarkan kami di acara-acara kami yang tentunya bisa memberikan informasi-informasi terbaru untuk pendengar semua dimanapun Anda berada untuk hari ini. Dan bukan hanya di Kentongan, tapi Anda juga akan diperbaharui informasi-informasinya di acara kita di berikutnya. Karena setelah Dina, kita akan mendengarkan Warta Berita Skorwil NTT. Setelah itu Anda bakal ditemenin sama Ner Leo Lede yang akan menemani pendengar semua itu hingga di pukul 24.00 nanti ya. Jadi sambil Anda bisa bersama keluarga, sambil juga ditemenin sama Ner, pastikan juga Anda bisa ikutan request lagu di Ruang Rindu nantinya ya. Well, tetaplah di sini di RRI Plus 1 Rote.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar semua, satu informasi dari BMKG mengeluarkan peringatan potensi gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Indonesia 5 hingga 8 Oktober 2026. Ketinggian gelombang laut diperkirakan mencapai 4 meter dan berpotensi mengganggu aktivitas pelayaran serta kegiatan masyarakat pesisir. Peringatan tersebut disampaikan BMKG melalui akun Instagram resmi @info_bmkg. Dan masyarakat, terutama layanan pengguna transportasi laut, diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan kondisi cuaca. Sementara di wilayah selatan Ekuador, BMKG mengatakan pola angin didominasi arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 6 hingga 25 knot, dan kondisi tersebut juga dapat memicu peningkatan gelombang di sejumlah wilayah perairan di Indonesia. Kecepatan angin yang cukup tinggi terpantau antara lain di Samudra Hindia sebelah barat, Kepulauan Nias hingga Lampung, dan kondisi serupa juga terjadi di beberapa wilayah Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Bali, Laut Sumbawa, Sulawesi, Laut Maluku, Samudra Pasifik Utara Maluku, Papua Barat, dan Laut Arafuru gitu ya. Jadi ini yang perlu banget ya. NTB juga masuk dan Bali masuk gitu ya. NTT, Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur itu juga masuk. Oleh karena itu, BMKG meminta masyarakat beraktivitas di wilayah pesisir maupun perairan cukup terus memperhatikan perkembangan cuaca dan memantau kondisi gelombang selama 5 hingga 8 Oktober 2026. Informasi tersebut penting menjadi pertimbangan sebelum nelayan maupun pelaku pelayaran melakukan aktivitas di laut tentunya.

Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. So, saya Dina Yulianti, ada juga Dermas Fateh, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Berikutnya kita bakal bersama bergabung dalam Warta Berita Sekorwil NTT. So, have a great day, God bless you, and

0: Jakarta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari Belanda, depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Tim SAR gabungan berhasil menemukan seluruh 6 penyelam yang sempat terseret arus kuat di perairan Pulau Panga Batang, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dalam kondisi selamat. DPC HKTI Kabupaten Timur Tengah Utara berkolaborasi dengan para petani semangka di Desa Inbate, Kecamatan Bikomini Lulat, supaya memasuk buah semangka ke dapur-dapur SPPG untuk menopang program MBG. Warta berita selengkapnya bersama saya, Teresa Manihat. Berita pertama, tim SAR gabungan berhasil menemukan seluruh 6 penyelam yang sempat terseret arus kuat di perairan Pulau Panga Batang, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dalam kondisi selamat. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula.
2: 6 penyelam tersebut terdiri dari 2 dive guide asal Indonesia dan 4 wisatawan mancanegara, yakni 1 warga Belanda, 1 warga Austria, serta 2 warga Irlandia. Mereka melakukan penyelaman sekitar pukul 10 WITA di perairan Pulau Panga Batang yang berjarak sekitar 16,6 mil

14.10 waktu Indonesia Tengah saat kejadian arus laut di lokasi cukup kuat sehingga rombongan penyelam terpisah menjadi dua tim. Tim satu yang terdiri atas dive

Sementara tim 2 yang terdiri atas dive guide BNI Frederick Sirompun serta 3 penyelam asal Austria dan Irlandia diduga terseret arus. Penyelam asal Austria Patricia Reiter lebih dulu ditemukan pada Minggu sekitar pukul 16.30 WITA oleh tim SAR gabungan bersama nelayan. Ia ditemukan selamat di perairan

0: sisi selamat sekitar 4,21 mil laut dari lokasi kejadian.
1: Ada kejadian berikutnya, ada kejadian tetap kita saling koordinasi, saling menguatkan, saling sinergitas dalam pelaksanaan operasi SAR. Bila tambahan dan
0: penerangan. Sementara itu, salah satu keluarga korban, Yohanes Mariono, menyampaikan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan, anaknya kembali diselamatkan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada tim SAR, Polair, dan semua tim penyelamat yang sudah sama-sama berjuang menyelamatkan korban.
2: Saya dari keluarganya Fred, salah satu penyelamatan. Dari kami ucap syukur atas kebaikan. Saya dan kami juga banyak terima kasih dari air semua.
0: Dengan ditemukan seluruh penyelam yang sebelumnya dilaporkan terseret arus, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Keberhasilan operasi tersebut tidak lepas dari koordinasi dan sinergi seluruh unsur SAR gabungan yang terlibat sejak laporan diterima. Selain Basarnas, pencarian mendapat dukungan nelayan, TNI, dan Polri untuk memastikan seluruh penyelam dapat ditemukan dan dievakuasi dengan selamat. RRI Ender Finsvula melaporkan.
3: DPC HKTI Kabupaten Timur Tengah Utara berkolaborasi dengan para petani semangka di Desa Inbate Kecamatan Bikomini Lulat supaya memasok buah semangka ke dapur-dapur SPPG untuk menopang program MBG. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
4: Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Timur Tengah Utara berkolaborasi dengan para petani semangka di Desa Inbate Kecamatan Bikomini Lulat supaya memasok buah semangka ke dapur-dapur SPPG untuk menopang program MBG di TTU. Para petani semangka itu tergabung dalam kelompok Tani Mesa Bineno Desa Inbate. Ketua DPC HKTI Kabupaten Timur Tengah Utara, Kristo Haki, saat menghadiri panen buah semangka di Desa Inbate menyampaikan bahwa kolaborasi antara pihaknya dengan para kelompok tani merupakan langkah strategis yang sangat tepat untuk mengintegrasikan hasil panen lokal ke dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Langkah ini membawa dampak positif yang signifikan bagi perputaran ekonomi daerah di TTU, terutama para petani. Menurut Kristo bahwa HKTI TTU hadir di Desa Inbate untuk memberi kepastian pasar, sehingga pihaknya langsung membawa off-taker atau supplier supaya membeli semangka para petani, sehingga dipasok ke dapur SPPG di Kota Kasunanu.
5: HKTI juga kita sudah berkoordinasi dengan supplier, hadir juga supplier untuk membeli semua hasil yang hari ini dipanen.
6: Nah, untuk buah yang ada nanti didistribusi ke dapur mana saja ini?
5: Ini nanti supplier mereka yang akan mendistribusikan ke SPPG yang membutuhkan. Tetapi kami dari HKTI sudah berkoordinasi kurang lebih dengan 5 dapur supaya semua hasil dari panen hari ini di kelompok tani ini didistribusikan ke semua SPPG yang sudah dikoordinasikan.
6: Informasi lagi Pak Ketua, terkait dengan harga itu seperti apa untuk semangka ini?
5: Harga untuk semangka ini tentu disesuaikan dengan harga eceran tertinggi di kabupaten. Mungkin mereka hanya bisa selisih dengan operasional pengangkutan transportasi. Tetapi harga, petani harus bisa mendapat harga yang pasti dan tidak di bawah seperti
6: tengkulak
5: itu tidak boleh. Itu HKTI akan menjaga sehingga harga ini harganya stabil dan petani merasakan hasil pertanian ini dengan senyum, dengan semangat.
6: Nah, mungkin untuk kerjasama ini apakah akan terus menerus atau seperti apa?
5: Puji Tuhan, kita mendorong supaya setelah panen ini jangan berhenti. Bahkan kita mau menyiapkan bibit dan alsintan. Alsintan bukan kita membagikan, tetapi kita akan membackup dengan alsintan yang sudah dikelola oleh HKTI untuk produksi ini tetap berlanjut. Bukan hanya buah semangka, tetapi kalau bisa ada sayur-sayuran yang lain. Tadi saya lihat ada bawang tunggal ya Pak Camat ya. Bawang putih siung tunggal, dan kami mau dorong itu supaya ini menjadi komoditi di wilayah ini. Kita mau dorong, nanti kita akan koneksi dengan pemerintah kecamatan dan desa. Dan ini juga ada Pak Danki, Pak Danpos, pasti kita berkolaborasi semua.
4: Sementara Ketua Kelompok Tani Nekmese

0: Dimbate, Nicodemus Funit menyampaikan bahwa dirinya bersama para petani Dimbate mengharapkan dukungan dari HKTI supaya harga buah semangka stabil, sehingga para petani terus mendapat keuntungan yang sesuai dengan standar harga pasar, dan ia bersyukur supplier membeli semangka mereka dengan per kilo 7.000. Ia menambahkan bahwa kelompoknya mengembangkan semangka pada luas lahan 35 are. Dengan luas lahan yang ada, pihaknya menghasilkan 1.000 buah semangka. Persoalan utama yang mereka hadapi adalah tidak adanya pasokan air yang cukup sehingga mereka hanya menanam satu kali saja. Karena itu pihaknya berharap supaya HKTI TTU membantu mereka dengan sumur bor sehingga saat musim kemarau sekalipun mereka bisa tetap menanam karena ada air. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kodim 1602 ND menggelar upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di Makodim 1602 ND Senin 5 Oktober 2026. Upacara dipimpin langsung Komandan Kodim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dan berlangsung sederhana namun penuh hikmat. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.

0: Kodim 1602 ND menggelar upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Makodim 1602 ND pada Senin 5 Oktober 2026. Upacara dipimpin langsung Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infantri Nugroho Susanto SIP, dan berlangsung sederhana namun penuh khidmat. Dalam upacara tersebut, Danim 1602 ND membacakan amanat Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI yang menekankan pentingnya peningkatan kompetensi, kesiapan dan profesionalisme prajurit dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. HUT ke-81 TNI mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Panglima TNI menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh prajurit serta ASN TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Dalam amanatnya, Panglima TNI menyebutkan tingginya kepercayaan masyarakat merupakan hasil dari pengabdian seluruh jajaran TNI. Kepercayaan tersebut menjadi kehormatan sekaligus amanah yang harus dijaga melalui pelaksanaan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Peningkatan kekuatan TNI juga terus dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan prajurit serta modernisasi peralatan pertahanan dan keamanan. Penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing.
1: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI maupun modernisasi alat peralatan dan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul.
0: Panglima TNI juga mengingatkan prajurit untuk tetap kokoh pada jati diri dan arah pengabdian di tengah perubahan lingkungan strategis, ketidakpastian global, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi kesempatan untuk memperteguh tekad menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara. Prajurit dan ASN TNI diminta menjadikan prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif sebagai budaya dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan. Pada kesempatan tersebut, Dandim 1602 ND, Letkol Infantri Nugroho Susanto menegaskan komitmen TNI untuk terus memperkuat kebersamaan dengan masyarakat serta terus solid bersama rakyat sehingga apa yang dicita-citakan dapat terwujud.
2: Baik, terima kasih. Dalam rangka TNI ke-81, tema kita adalah TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Jadi harapan kami ke depan yaitu kita sama-sama TNI harus soliditas dalam rangka untuk memperkuatkan atau mempertahankan negara Republik Indonesia dengan komponen masyarakat sehingga ke depan TNI bersama rakyat TNI itu.
0: Upacara peringatan HUT ke-81 TNI di Makodim 1602 ND turut dihadiri Bupati ND Yosef Benedictus Padehoda, Kapolres ND, Ketua Pengadilan Negeri ND, Wakil Ketua DPRD ND, dan Lanal, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Kehadiran unsur Forkopimda dan berbagai pihak tersebut menunjukkan sinergi dalam mendukung tugas TNI menjaga keamanan, persatuan, dan ketahanan wilayah. Edari ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia menjadi momentum untuk meneguhkan kembali komitmen seluruh prajurit dan ASN TNI dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia NKRI, serta memperkuat kemenunggalangan TNI dengan rakyat. Laporan selengkapnya disampaikan Vence Sakarias.
4: Tingginya kepercayaan masyarakat kepada TNI merupakan buah dari pengabdian, dedikasi, loyalitas, dan kerja keras seluruh prajurit serta ASN TNI. Kepercayaan tersebut sekaligus menjadi kehormatan dan amanah yang harus dijaga melalui peningkatan kompetensi, kesiapan, disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas. Demikian amanat yang disampaikan Panglima TNI yang dibacakan dan Kodenal 7 Kupang, Laksamana Muda TNI Joni Sudianto ketika bertindak sebagai inspektur pada upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang digelar Senin 5 Oktober 2026 di lapangan apel Korem 161 Widasakti.
5: Semakin kuat TNI, semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Para prajurit dan ASN TNI yang saya hormati, kita menyadari bahwa lingkungan strategis terus berubah. Ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat.
4: Lebih jauh dan Kodenal 7, Laksamana Muda TNI Joni Sudianto menegaskan untuk menjawab tantangan saat ini, TNI meneguhkan prima sebagai budaya dalam pelaksanaan tugas, yaitu profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Lima nilai tersebut menjadi pedoman bagi setiap prajurit dan ASN TNI untuk senantiasa meningkatkan kemampuan. Semangat kebersamaan dan sinergi TNI dengan seluruh komponen bangsa mewarnai upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 yang mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Bertindak selaku Inspektur Upacara dan Kodal 7 Kupang, Laksamana Muda TNI Joni Sudianto, sementara Komandan Upacara dan Yonif 743 Ratnya, Samapta Yuda, Letkol Infantri, Heri Mujiono, hadir pada kegiatan tersebut, dan Rem 161 Widasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono, jajaran Forkompimda Provinsi Nusa Tenggara Timur, unsur pimpinan TNI Polri, para pejabat jajaran Korem 161 Widasakti, tokoh masyarakat, tokoh agama, purnawirawan TNI, serta keluarga besar TNI.
3: Panitia Pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua 2026 bekerja sama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Charity Night atau acara malam penggalangan dana sepekan menuju Pesona 2 2026 di Aula Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur Senin 5 Oktober 2026 malam. Laporan selengkapnya disampaikan Alo Tani.
6: Jam 6 sore kami melaksanakan kegiatan Charity Night dengan tema sepekan menuju Pesonas 2 tahun 2026.
7: Charity Night atau acara malam penggalangan dana menurut Sekretaris Panitia Pesonas 2 2026 Karel Buskanan merupakan momentum kebersamaan untuk memperkuat kepedulian dan dukungan berbagai pihak terhadap penyelenggaraan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua tahun 2026. Ia menyampaikan kegiatan tersebut menjadi wadah membangun semangat kebersamaan dan partisipasi dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pesonas 2 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6: Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Bapak Gubernur NTT, di mana ketika kami panitia beraudiensi dengan Bapak Gubernur, perlu diadakan satu upaya penggalangan dana melalui Charity Night. Dan di dalam Charity Night ini, Bapak Gubernur menyumbangkan lagu yang dibawakan sendiri oleh Bapak Gubernur.
7: Menanggapi pelaksanaan Charity Night atau acara malam penggalangan dana sepekan menuju Pesonas 2 2026 di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT Senin 5 Oktober 2026 malam, Gubernur Melki Lakalena menyampaikan bahwa tujuan pemerintah bersama Soina menggelar malam penggalangan dana untuk mendorong seluruh kekuatan di NTT mendukung penuh multi-event 4 tahunan para penyandang disabilitas di Indonesia dalam event olahraga Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua tahun 2026 di Kota Kupang mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober.
8: Sebelum pembukaan ini seluruh kekuatan di NTT, pemerintah, Forkopimda, instansi pusat vertikal, BUMN-BUMD, swasta dan semua pihak terkait lain, kita undang untuk melihat persiapan seminggu menuju Pesonas dan menjadi bagian dari kita sama-sama mengusulkan acara Pesonas dengan baik. Kita sambut seluruh peserta, ofisial, wasit, atlet, dan semua yang datang dari provinsi untuk nanti mereka bisa menjadi peserta Pesonas dan kita menyetor rumah yang baik untuk mengusulkan acara dengan baik.
7: Sektor UMKM, kuliner, penginapan, transportasi lokal, hingga kerajinan daerah diproyeksikan menerima manfaat langsung dari perputaran ekonomi selama agenda berlangsung. Pesona Sedua 2026 dirangkai dengan tur pada sejumlah destinasi wisata di Kota Kupang. Sementara itu, penggunaan Gor Oepui Kupang sebagai tempat pembukaan utama pada Rabu 14 Oktober 2026 sore turut memberi nilai tambah bagi kesiapan infrastruktur daerah. Dengan dukungan penuh lintas sektor termasuk TNI dan Polri untuk kelancaran mobilitas, pemerintah Provinsi NTT optimis Pesona Sedua 2026 menjadi bukti nyata kesiapan NTT sebagai tuan rumah yang ramah, aman, dan berkesetaraan bagi seluruh warga negara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebangkitan jurnalistik Man Alor ditandai pelatihan bersama RRI membekali siswa keterampilan menulis, broadcasting, dan multimedia sebagai bekal berkarya di media. Laporan disampaikan Stefani Libu.
9: Ekstrakurikuler jurnalistik Man Alor kembali diaktifkan setelah sempat vakum. Kebangkitan tersebut ditandai dengan pelatihan jurnalistik yang digelar melalui kolaborasi bersama Radio Republik Indonesia. Ketua Panitia Kelas Jurnalistik Alor Nur Hidayatullah Alimat Tahir mengatakan, pengaktifan kembali kegiatan jurnalistik menjadi momentum untuk memberikan ruang kepada siswa dalam mengembangkan kemampuan menulis, mengolah informasi, serta menyampaikan gagasan secara kreatif. Pelatihan tersebut diikuti 25 peserta, termasuk 10 perwakilan OSIM Man Alor, dengan materi teknik penulisan berita dan pengenalan dunia broadcasting.
10: Yang namanya pelatihan dan pengukuhan sebagai jurnalis kita, yang dimana peran dari RRI itu sangat-sangat membantu kita, yang dimana kita tuh sama-sama bisa belajar bagaimana caranya untuk menjadi jurnalis muda yang pemberani, mengangkat berita-berita fakta dan menjadi jurnalis yang tangguh dalam sejarah.
9: Sementara itu, guru pembimbing ekstrakurikuler jurnalistik Man Alor Mukmin Boli menjelaskan, kegiatan jurnalistik di madrasah tersebut telah berdiri sejak 2023 dan sempat aktif 2024 sebelum kembali vakum. Kini jurnalistik dihidupkan kembali dengan sejumlah program pembinaan yang mencakup penulisan, broadcasting hingga multimedia. Ia mengatakan kolaborasi dengan RRI dipilih untuk memberikan pengalaman praktis kepada siswa sekaligus mengenalkan prinsip jurnalistik yang berintegritas.
11: Kami memakai RRI Stasiun Produksi Alor karena bagi kami kualitas pemberitaan yang memenuhi kaidah atau kode etik jurnalistik itu RRI. Karena setiap media kan punya ibaratnya gaya kepenulisan masing-masing loh, istilahnya kan. Kalau kita baca ini, oh ini karakternya antara media ini, oh ini karakter detik, media ini, oh ini RRI. Yang bagi saya pribadi yang relevan dengan saya, cara berpikir saya, dan enak kalau kita baca struktur alur kita ini RRI sekali juga.
9: Melalui kebangkitan ekstrakurikuler jurnalistik Man Alor, pihak madrasah berharap kegiatan tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjadi wadah lahirnya jurnalis muda yang kritis, kreatif, dan berintegritas. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.

Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim SAR Gabungan berhasil menemukan seluruh 6 penyelam yang sempat terseret arus kuat di perairan Pulau Pangabatang, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dalam kondisi selamat. DPC HKTI Kabupaten Timur Tengah Utara berkolaborasi dengan para petani semangka di Desa Inbate, Kecamatan Bikomi, Nilulat, supaya memasok buah semangka ke dapur-dapur SPPG untuk menopang program MBG. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND. Saya Teresa Manet, operator Ikan Ramdan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Datang di RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Maret baru terima gaji nih. Tanggal 6 su. Cepat leh. Su tinggal dia punya struk gaji sa. Slip. Dia pun gaji su habis. Tapi harus tetap semangat. Karena puji Tuhan untuk masih diberikan kekuatan. Rezeki itu bukan tentang uang sa. Tapi dengan kesehatan juga itu su rezeki. Dan seperti biasa di hari ini beta Sonde sendiri. Ada juga Bung Dermas Fate. Ada Bung Rudy Hartono. Yang akan menemani pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana. Nanti ada beberapa lagu. Ada lain informasi. Ada semua. Ada semua beta akan hadirkan. Apa sa. Kalau bisa saya sajikan makan minum juga kasih. Oke, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama beta Nero di Bro 1 RRI Roteh.

0: Santi, belia lupu muka murung terus ni. Saudagar kar mana ni? Duduk tongka dagu terus.
1: Saudagar apa lai? Beta pung tomat, lombok dong, panen banyak-banyak, bawa di pasar masuk di laku. Orang tawar murah. Yang lain ada tabuang-buang sa di situ. Subusuk semua. Besok beli bibit mahal, tanam, es itu rawat setengah mati. Hasil jusannya ada.
0: Nah, kasihan nih. Kalau begini terus, saudagar bisa bangkrut nih mah. Karmana kalau kutong ubah ini lombok dan tomat jadi produk sa, biar lebih laris manis.
1: Ubah karmana? Musulah pakai apa?
0: Tenang sa, ini namanya hilirisasi. Katong tingkatkan ini nilai tomat dan lombok nih jadi produk yang bernilai ekonomi tinggi.
1: Karmana di penjara?
0: Mari katong pilih lombok dan tomat yang kualitas bagus, terus katong olah jadi saus tomat dan jadi sambal pedis manyala. Katong taruh di kemasan yang bagus, kedap udara, baru katong jual di pasar. Dengan cara ini, lupung hasil tanam sonde terbuang percuma. Malahan bisa jadi produk yang berkelas dan naik harga.
1: Wih, ide bagus tuh. Ayo, mari sukotong produksi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Wiwe nih, kita lihat lu ini makan daging terus, oh. Kemarin daging ayam, hari daging sapi. Itu berat nih, Mas.
1: Biar, selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum meledeng kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, nah kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kowe makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sibuk sekali. Buat apa nih pagi-pagi Suta sibuk di depan komputer nih?
1: Beta ada cari tahu info kesehatan nih. Soalnya berapa hari ini beta rasa badan son enak, demam dan kepala pusing. Beta mau cek dong, ini kira-kira gejala penyakit apa Biar beta bisa beli obat ku minum.
0: Astaga, bukannya Pi Faskes kok cek kesehatan? Ini cari sendiri dari internet nih. Sekarang nih kan so ada program dari pemerintah cek kesehatan gratis. Program ini untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat dan jenis pemeriksaan yang diberikan juga akan disesuaikan dengan kondisi tubuh dan juga usia. Dengan cek kesehatan gratis, kotong bisa deteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra penyakit serta penyakit sehingga bisa meningkatkan kotong pun kualitas hidup.
1: Awina, kalau begitu beta mau pido cek kesehatan gratis biar ini penyakit dong hilang semua.
0: Iya, Pi sudah. Daripada lu cek komputer gratis di sini ya. Lebih baik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas di WA dulu. Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Kenapa beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh beta pulsa, aduh berkurang.
1: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Kita bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerahnya.
1: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompong motif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model terlalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, kotompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu harga karena nah, oh. Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Dia pun harga pas di kotompong kantong. Dia pun kualitas cempolan. Ingat kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet nah.
1: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu su.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT,
3: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Aduh kakak, kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lu lihat ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suresmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: tersembarang begitu. Sonda lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, setinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul jo mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ampun mama.
0: Ingat bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Mbak Emma buka pintu dong. Ini Beta Yuni. Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh kotong pi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ame nih.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang

0: Aduh, beta suka tipesan panjang lebar buat dia, tapi beta hapus lagi. Beta soalnya tahu mau bilang apa nih.
1: Lu mau bilang apa? Cerita di beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi, sa.
0: Puisi? Hari gini, lu pikir beta nih pujangga zaman dulu kok, kemana?
1: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketompung perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi, sa.
0: Tapi kemana? Beta sonde tahu di penjara buat baik-baik puisi yang bagus begitu.
1: Sonde usah bikin ribet toh. Cukup 3S. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susah make lapor pajak sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
0: Oke, beta mau coba tulis dong. Nona pun senyum, manis macam gula air dari sabu. Bagus ke sonde?
1: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Eh, kenapa Beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh Beta pung saldo berkurang.
1: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari

0: dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sababa kering musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul jo ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun, ampun ya, mama.
0: Ingat ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, di pencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pengulangka tuh cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus, berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk masak sih sebenarnya cukup, cuma kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayur kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupi lah kondisinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuma kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupi lah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edis Rosso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
6: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam satu hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
6: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Yang minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau kalau masih satu hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
7: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusannya diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
8: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan, tapi bagi anak-anak yang SD yang didampingi orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
7: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
9: Ya. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
9: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
9: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anugerah Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategy partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with 5 key priorities for climate action and sustainable growth as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
16: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear, and most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Water security and resilience. We need
18: utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
19: We already have
18: tantangannya
19: nice
18: adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. That artinya menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
17: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
20: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
18: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
21: With that, it is my
18: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
22: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
23: mendengar. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya, usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
22: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di penemannya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
23: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihatono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
1: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami gitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
23: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun yang bisa kita lihat tadi sama-sama. Ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
5: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
19: Teman-teman dari KL, kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
5: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil Indeks Integritas Pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Baget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: contoh akhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
1: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA Asian Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat malam pendengar, senang sekali masih dengan Beta Nero. Kita sekarang sudah di pukul 20:32 ya, atau jam setengah 9 malam. Ini saatnya kita masuk dalam program renungan malam ini ya. Renungan malam ini seperti biasa di hari Selasa adalah renungan Kristen dengan judul ini hari tanggal berapa? Ini hari tanggal 6. Oke. Ini hari tanggal 6. Oh, renungan mimbar agama Kristen ya malam ini dengan topik tetap setia dalam perkara kecil yang dibawakan mimbar agama malam ini dibawakan oleh penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, Ibu Family AL, Ibu Family AL. Untuk itu kita bersama dengarkan renungan mimbar agama Kristen edisi hari ini tanggal 6 Oktober.
3: Shalom, salam sejahtera untuk pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya, Family AL, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao dalam program mimbar agama Kristen. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena atas kasih dan penyertaanmu kami boleh kembali berjumpa melalui program Mimbar Agama Kristen. Tuhan, kami menyerahkan waktu dan seluruh proses ini ke dalam tanganmu. Bukalah hati dan pikiran kami agar setiap firman dan pesan yang kami dengarkan dapat kami terima dengan baik dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Berkatilah seluruh pendengar dimanapun berada. Kuatkan mereka yang sedang menghadapi pergumulan, hiburkan yang sedang bersedih, berikan juga pengharapan bagi yang sedang mengalami kesulitan, dan tuntunlah setiap kami dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing. Kiranya melalui perjumpaan ini, kami semua semakin dikuatkan untuk hidup setia, jujur, dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, malam hari ini saya ajak kita semua untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas pasal 16 ayat 10. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kita akan merenungkannya dengan satu tema: tetap setia dalam perkara kecil. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita tentu memiliki banyak keinginan dan harapan. Kita ingin memiliki keluarga yang baik, pekerjaan yang berhasil, kehidupan yang berkecukupan, serta dapat dipercaya oleh orang lain. Namun, seringkali kita lebih memperhatikan perkara-perkara besar dan melupakan hal-hal kecil yang sebenarnya sangat menentukan kehidupan kita. Hari ini kita belajar dari perkataan Yesus dalam Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Nah, firman ini mengingatkan kita bahwa kesetiaan tidak selalu diuji dalam perkara besar. Kesetiaan justru terlihat dalam hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Nah, melalui bacaan kita pada

Contoh ini terlihat sederhana, tetapi kebiasaan besar sering dimulai dari hal-hal kecil. Demikian juga dengan kejujuran. Seseorang tidak tiba-tiba menjadi tidak jujur dalam perkara besar. Bisa saja semuanya dimulai ketika ia membiasakan diri menganggap ketidakjujuran kecil sebagai sesuatu yang biasa. Karena itu, Tuhan mengajarkan kita untuk belajar setia sejak dari perkara kecil. Ketika kita dipercaya mengerjakan sesuatu, mari lakukan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita berjanji, berusahalah untuk menepatinya. Ketika tidak ada yang melihat, tetaplah melakukan yang benar. Sebab bagi Tuhan, perkara kecil sekalipun tetap memiliki nilai. Yang kedua, kesetiaan dimulai dari keluarga. Nah, kesetiaan dapat kita mulai dari rumah. Keluarga tidak selalu membutuhkan sesuatu yang besar dari kita. Kadang, keluarga hanya membutuhkan waktu dan perhatian. Mendengarkan pasangan, berbicara dengan baik kepada anak, membantu pekerjaan rumah, mengunjungi orang tua, menanyakan keadaan anggota keluarga, mendoakan keluarga. Semua itu mungkin terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan terus-menerus dengan kasih, hal-hal kecil tersebut dapat membangun keluarga yang kuat. Jangan sampai kita terlalu sibuk melakukan hal-hal yang besar di luar rumah, tetapi lupa memberikan perhatian kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan paling dekat dengan kita. Yang ketiga, setia dalam pekerjaan. Di tempat kerja, kita juga dipanggil untuk setia. Apapun pekerjaan kita, sebagai ASN, pegawai swasta, guru, petani, nelayan, pedagang, ibu rumah tangga atau pekerjaan lainnya, kita mempunyai kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan. Datang dan bekerja dengan tanggung jawab, menyelesaikan tugas dengan baik, tidak menyalahgunakan kepercayaan, tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Tidak bekerja hanya karena takut kepada atasan, tetapi karena kita menyadari bahwa pekerjaan kita juga merupakan bagian dari tanggung jawab di hadapan Tuhan. Mungkin tidak semua pekerjaan kita dilihat dan dipuji orang, tetapi Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Karena itu, jangan menunggu mendapatkan pekerjaan besar, baru bekerja dengan sungguh-sungguh. Setialah dalam tugas yang dipercayakan kepada kita hari ini. Pesan keempat adalah setia ketika tidak ada yang melihat. Nah, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal yang sangat penting, yaitu kesetiaan terlihat ketika tidak ada orang yang melihat. Ketika banyak orang melihat, kita mungkin mudah melakukan yang baik. Tetapi bagaimana ketika tidak ada yang memperhatikan? Apakah kita masih tetap jujur? Apakah kita tetap bertanggung jawab? Apakah kita tetap menjaga perkataan? Apakah kita tetap melakukan yang benar? Bagi manusia mungkin tidak ada yang mengetahui, tetapi Tuhan mengetahui hati dan kehidupan kita. Karena itu, jangan melakukan kebaikan hanya karena ingin dipuji. Lakukanlah karena kita ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kelima, jangan menunggu melakukan perkara besar. Kadang kita berpikir, kalau saya sudah punya banyak uang, saya akan membantu orang. Kalau saya sudah memiliki jabatan, saya akan berbuat sesuatu. Kalau saya punya kesempatan besar, saya akan melayani Tuhan. Padahal, kita tidak perlu menunggu sampai memiliki banyak untuk menjadi berkat. Kalau kita punya waktu, kita bisa

Berikan waktu. Kalau kita punya kemampuan, kita bisa membantu dengan kemampuan kita. Kalau ada orang yang sedang mengalami kesulitan, kita dapat memberikan pertolongan sesuai kemampuan. Kalau kita tidak bisa membantu secara materi, kita masih bisa mendengar dan mendoakan. Satu perkataan yang baik bisa menguatkan seseorang. Satu pertolongan kecil bisa meringankan beban seseorang. Satu doa bisa menjadi kekuatan bagi orang yang sedang menghadapi pergumulan. Jadi, jangan meremehkan kebaikan kecil. Dan pesan yang keenam, kesetiaan membutuhkan ketekunan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, setia bukan berarti melakukan sesuatu hanya sekali. Setia berarti terus melakukan yang benar meskipun tidak selalu mudah. Ada saat kita bersemangat, kita lelah, kita dihargai. Ada saat kita juga merasa tidak diperhatikan. Ada saat pekerjaan kita menghasilkan sesuatu. Ada juga saat hasilnya belum terlihat. Pada saat seperti itulah kesetiaan kita diuji. Karena itu, jangan mudah menyerah. Pohon yang besar dimulai dari benih yang kecil. Sebuah perjalanan yang jauh dimulai dari satu langkah. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kesetiaan kecil yang dilakukan terus

berkat melalui kesetiaan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak menyadari bahwa kesetiaan kita dapat menjadi teladan bagi orang lain. Seorang ayah yang bertanggung jawab dapat menjadi contoh bagi anak-anaknya. Seorang ibu yang setia merawat keluarganya dapat memberikan teladan bagi anak-anaknya. Seorang pegawai yang jujur dapat menjadi contoh bagi rekan kerjanya. Seorang pelayan Tuhan yang rendah hati dapat menguatkan orang lain. Karena itu, jangan berpikir bahwa apa yang kita lakukan tidak berarti. Mungkin manusia tidak melihat, mungkin tidak ada yang memberikan penghargaan, tetapi Tuhan melihat kesetiaan kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Lukas 16 ayat 10, Tuhan mengingatkan kepada kita, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Mari kita belajar untuk tidak meremehkan perkara kecil. Mulailah dari keluarga, pekerjaan, pelayanan, perkataan kita, dan juga mulailah dari kejujuran. Mulailah dari kebaikan yang sederhana yang dapat kita lakukan hari ini. Tidak perlu menunggu menjadi hebat untuk menjadi berkat. Tidak perlu menunggu memiliki banyak untuk berbagi. Tidak perlu menunggu mendapatkan penghargaan untuk melakukan yang benar. Mari kita berdoa dalam hati kita. Tuhan, ajarlah saya untuk setia dalam setiap tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada saya. Tolong saya untuk tetap jujur ketika tidak ada yang melihat. Tetap melakukan kebaikan ketika tidak mendapatkan penghargaan. Dan tetap setia meskipun hasilnya belum terlihat. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pribadi yang setia, dapat dipercaya dan menjadi berkat melalui perkara-perkara sederhana dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan setiap langkah kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom.

0: Ya, mendengar lagu tadi jadi penutup program Mimbar Agama malam ini. Selanjutnya kita masuk dalam rote malam sampai di pukul 22. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Nero di Pro 1 RRI Rote.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Akhirnya dapat jaringan WiFi. Bisa main game dulu, kan gratis.
1: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, dan game seterus. Son lama, lu yang game over.
0: Lu sembarang sa kalau omong. Ayo ikut, bagabung.
1: He, betul toh? Atau son mengerti? Mari ko beta kasih tau. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah, Ju. Bukan kau ingat bermain game, sah?
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Belu, apa nabe?
1: Hau ba kampus eh?
0: Ai, oh mahasiswa tian eh?
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak ke?
2: Eh, Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kotong pembahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh? Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh?
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh si, iya nih, ini lagi di jalan. Kenapa? 20 menitan lagi sampai. Tenang saja, iya. Pakai motor nih.
1: Kamu bisa saja.
2: Hei, makanya kalau lagi naik motor, jangan sambil nelpon dong.
0: Maaf bu, maaf.
3: Penggunaan handphone di jalan raya dapat mengakibatkan kecelakaan akibat kurangnya konsentrasi. Stop menggunakan handphone saat berkendara.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: lama. Kalau pulang laut sebentar, nah, tolong kau potong separuh ini pohon pisang, do. Sudah terlalu banyak, nih. Ini rumah suke hutan, karmana kok. Tak tutup dengan ini pohon pisang, do.
1: Ine, jangan sembarang. Itu pisang, biar begitu, dia punya jasa besar buat dunia.
0: Pisang saja? Mau makan di pasar kau beli, tiada banyak. Jasa apa sama ke pahlawan, sa?
1: Begini, Ine, ilmuwan sekarang nih sebut ini pisang dong dengan nama pohon berumput. Bukan hanya pisang biasa, sa.
0: Aman nih mabok laut kok. Dari kapan itu pisang berubah jadi rumput?
1: Pohon berumput tuh maksudnya dia sama dengan bambu dan palem. Dia punya fisik tuh tinggi kayak pohon, tapi daya mentalnya sekuat rumput. Jadi bisa dibilang pahlawan iklim karena bisa serap polusi dibanding pohon biasa. Dan hebatnya lagi, pohon pisang nih paling cepat move on, alias pulih habis kena badai atau kebakaran. Sama kayak rumput toh, lu cabut judong tumbulai.
0: Oh, nah berarti aman nih justru sama kayak pisang. Mau move on dari beta son bisa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pengulangka tuh cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus? Berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman, dokter. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu tanggung jawabnya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Ya, itu dia lagu lebih baik di sini rumah kita dari God Bless ya, yang dinyanyikan oleh God Bless menjadi pembuka malam ini di Ruang Rindu. Seperti biasa Ruang Rindu Beta sudah buka dan tentu saja dengan Beta Nero. Jadi yang mau gabung langsung sah, jangan lama-lama lah. Yang mau request lagu, mau salam-salam, langsung gabung sah. Yang mau request lagu bisa ketik langsung di TikToknya Ketong. Saat ini Ketong sudah live di RRI Rote. Atau kalau yang lagi pantau di 92,5 bisa telepon langsung di 0851 9591 9250. Sekali lagi, yang mau gabung bisa di 0851 9591 9250, itu via telepon. Tapi yang mau gabung via TikTok juga sudah bisa karena Ketong saat ini sudah live di RRI Rote. Selanjutnya lagu dari Sigas, Sahabat Jadi Cinta untuk Ketong semua sambil menanti yang baru gabung di Ruang Rindu.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat malam buat semua. Kembali lagi dengan Betanero. Tadi lagu dari Siga, Sahabat Jadi Cinta, menjadi lagu pembuka untuk ketong punya Ruang Rindu malam ini. Terima kasih yang sudah gabung di Ruang Rindu Pro 1 RRI Rote. Seperti biasa, ini malam dengan Betanero yang akan menemani pendengar semua. Dan ini malam sudah ada kakak siapa-siapa nih, absen dulu yang di TikTok ya. Ada kakak Ria, ada kakak Linda, ada kakak Yanti Mesak, ada kakak Susan Mita, ada kakak Deborah, ada kakak Nimrod, ada kakak Akbar Junior, ada kakak Astrid, kakak Ati Ora, kakak Astrid, dan kakak Lia. Kakak Evro Diadu juga sudah hadir. Yang sana dapat sebut kayaknya akun privat. Kalau sana privat dia muncul di Fiuna seperti itu. Kemudian ada kakak Pontius Pilatus. Disalibkan, mati. Kakak pertama Pontius Pilatus nih. Mantap juga kakak. Aduh, halo kakak Kumbang Kapas juga, selamat malam semua. Kakak Nimrod langsung gabung. Kakak Nimrod bilang minta lagu Momo, Gesia, Fit and Now. Tuhan kita berbeda. Siap, Tuhan kita berbeda. Nanti beta putarkan. Kemudian ada kakak, ada Oma Linda. Oma Linda, Oma belajar jadi kreator. Malam kak, sehat selalu. Sehat selalu juga Oma sayang. Kakak Debora, malam kak. Oh, kak kurang semangat nih, padahal baru tanggal 6. Tetap masih semangat. Hanya memang gaji yang sonde semangat. Lah, gaji suhabi. Tanggal 6 susunnya adalah. Tapi tetap semangat kakak Debora. Kemudian hostnya segar banget. Segar. Segar lah. Semoga sinyal sonde rusak. Ini katanya terhalang sinyal saya ini. Kalau sinyal tagail sama kayak itu hari, nah selesailah ketong semua. Karena sinyal di rote, nah baru omong. Jaringan, baru omong. Kemarin kapan malam juga sebelum beta libur panjang nih, kotong juga ada live sinyal yang bikin terhalang betul. Kalau sana kotong live terus tuh, akhirnya live terputus. Oke, lanjut ya. Tadi besok baca sampai di mana kakak Debora, efek libur terlalu lama jadi semangat memudar. Kok sonde aman kakak, masih semangat ini, ada on fire nih. Hanya jaringan saya yang sana beres ini. Jaringan saya yang itu jaringan leta kayak jaringan semulai kumat. Seperti biasa ini dia, itu yang bikin malas. Jaringan ini memang. Semoga aman-aman. Nah, semoga ketong coba pakai wifi. Semoga lebih bagus ya pakai wifi ini. Amin ya. Selamat malam Kota Rote, Nusa Tenggara Timur. Salam kenal dari Nusa Tenggara Barat. Request lagu Kiano Mahesa, Foto Kenangan. Siap. Dari Kakak Sion B di Nusa Tenggara Barat. Oke. Okay. Selamat malam buat Bapak Johani Seran dari Kakak Nimrods. Siap. Jaringan Sumle Kumat itu su. Semoga ini ke mana sekarang? Betul su lancar nih. Su aman kok. Sementara nih, ada pakai wifi yang di TikTok, maaf ya. Dan yang di radio aman, kalau di radio aman, di 92,5 yang pantau langsung di radio aman. Lewat RRI digital juga aman, suara sudah akan putus-putus. Buat ini malam seperti biasa juga, yang lagi pantau lewat radio di 92,5, bisa gabung via telepon di 0851-9591-9250. 0851-9591-9250. Oke. Okay. Mana leh? Ini efek libur. Apa sudah tahu Tuhan kita sudah. Mana leh belum baca? Ada kakak Johannes Seran. Malam kakak, salam kenal dari Lafayek Malaka. Siap kakak Johannes Seran. Salam kenal juga kakak Johannes. Kemudian kakak Aldo Kiuk, jaringan. Betul abang, jaringan memang su aman kak, su aman. Woi mantap, su aman eh. Kakak Cio Libra, selamat malam abang Nero, tetap semangat, Tuhan berkati. Tetap semangat juga abang Cio Libra di Naga Keong, kalau saya salah. Salah satu penonton setia nih. Oke, be absen nih, karena jaringan aman be absen. Ada 15.000 orang yang nonton, ada kakak Linda, ada kakak Sion B, ada kakak Debora, ada kakak Yanti Mesa, kakak Rote, kakak Rote Gemini gitu. Kakak Susan Mita, kakak Nimrod, kakak Efrodia Adu, kakak Johannes Seran, kakak Akbar Junior, kakak Lia, kakak Frida. Filo, kakak Frida Filo, kok Lilo, oh maaf kakak Frida Lilo, kakak Eni, kakak Edistia 23, kakak Ridwan Pitang juga, terima kasih yang sudah gabung di TikToknya RRI Rote. Dan biasa yang dipantau di radio ada Mama Jessie di Lelogama, ada kakak Novio Esapa, ada kakak Emi di Baadale, ada Bang Nazrun di Palu, ada Kakak Ding Sindun juga di Rote. Yang belum gabung sih, tapi saya yakin ada Panto. Nagekeo. Ya betul, Kakak Cio Libra di Nagekeo. Oke, sudah ada satu lagu tadi. Apa tuh? Kakak Deborah bilang apa? Iya, Kakak Harapan yang sama juga dari Beta. Lagu Veteran, Aku dan Mantanmu. Makasih kan. Weh, dia mantan siapa? Oh, Kakak Deborah. Oh. Kakak Deborah mantan berapa? Oh. Sandi Kakak Deborah kan sudah pernah pacaran. Nah. Terima kasih Kakak Ridwan Pitang, terbaik Kakak Ridwan. Makasih banyak. Oke, kotong langsung putar lagu yang disuminta dari Kakak Nimrods, yaitu Kakak yaitu lagu dari Enau Fit Momo dengan judul Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Nanti yang mau request lagu ketik saja di situ di TikTok juga bisa atau telepon di 0851 9591. Jadi jangan kemana-mana, tetap Dembeta Nero di Ruang Rindu.

Itu dia, lagu tahun lalu sangat amat romantis. Lagu spesial dari kakak Esa kepada kakak Nova. Ini buat pendengar dan pemirsa semua di ketumpun TikTok RRI Road. Ini ada kisah cinta yang luar biasa. Ada suami istri yang luar biasa yang selalu jadi penonton setia di RRI Road. Terima kasih banyak buat kakak Esa dan kakak Nova. Semoga pernikahan bisa bertahan semakin lama, tambah lama sampai maut memisahkan. Amin, amin. Oke, ketemu lanjut. Beta lanjut di TikTok dulu sambil menanti yang belum telepon. Di telepon bisa 0851-9591-9250. Beta baca-baca komen dulu ya, dari atas ya. Terlalu amat sangat banyak ini deh. Kakak Leo, request lagu Revenge Serena. Oke, sudah abang. Minum obat kakak supaya jam batuk. Siap kakak. Sana batuk sana akan sembuh-sembuh. Sampai kapan Beb Metua datang dari Atambua baru Beb batuk sembuh kayaknya. Kemudian kakak Heni Giri. Selamat malam kakak. Kakak pun lama hilang lah. libur 3 hari berturut-turut. 3 hari mah. Apa kabarnya kakak? Puji Tuhan baik kakak Heni. Kemudian kakak Rapunzel, Mas Aris ada kok. Mas Aris ada dinas pagi tadi jadi libur. Libur malam istirahat. Tahu lah besok dinas apa. Lanjut. Ada kakak Leo, request lagu sudah. Request lagu sendiri bisa kok, siap. Kakak Ritwan sudah, kakak Ritwan pun sudah. So ada. Kemudian kakak Aka, request lagu menua bersamamu. Oke, menua sudah. Kemudian apa lagi nih? Halo kakak Bebirin, request sedikit lebih lama pice. Sudah kakak Evrodia, aduh. Kemudian kakak Rimba. Sabar yang ketik bisa ketik pakai dua jari, tahan kok jangan ketik. Ini ketik 10 jari ini makanya pun cepat lah. Tenggelam. Kakak request lagu Cinta Tak Bersyarat dari Elemen. Siap. Oh, kakak Nova balas untuk kakak Esa spesial ya. Tadi kan jangan berhenti mencintaiku buat ini istri tercinta kakak Nova. Kakak Nova balas minta lagu apa tadi? Adi su tenggelam tuh. Mama eh. Kakak nong ketik pakai dua jari. Saya bisa kok yang lima jari. Adi. Sabar pelan-pelan. Adi ini su sampai di mana nih? Oh Cinta Tak Bersyarat dari Elemen. Asik. Jatuh jangan berhenti mencintai. Jatuh cinta tanpa syarat. Enak ya. Tapi mau ya kalau begini. Coba Meto masuk juga ya di live dong. Saya minta lagu apa kok saya. Tapi kayak iri. Iri-iri romantis. Kemudian kakak Linda. Oma Linda. Kak kirim lagu kasih Panci Pondang. Buat suami di Rote Dela Nembrala. Siap. Buat Oma Linda punya suami di Nembrala. Opa. Oma ada kirim lagu siap untuk Oma nanti kasih dari Panci Pondang. Semoga Opa dan Oma juga sehat-sehat terus. Selalu baku sayang terus. Amin. Kakak Deborah, Leto, Ruang Rindu, boleh request like sound ini kakak ya. Putar, minta sah, yang penting kotong rame. Leto, Ruang Rindu, siap. Kakak Deborah, nanti beputar. Ruang Rindu untuk kakak Deborah. Kakak Deborah rindu siapa tapi? Punyaku tidak diputar, aduh. Siap kakak Rapunzel, abis ini. Abis beta call nih, abis beta omong baru. Ini apa ya? Kemudian kakak Ardian. Halo kakak Ardian, makasih banyak. Takut banget dikelabak-labrak pacarnya. Mas ada pacar, aman. Mas tuh single abadi dia. Kemudian salam buat Pak Bas Adu dan Mama Sia yang lagi menikmati lagu yang diputar di RRI Rote. Siap. Halo Bapak Bas Adu, halo Mama Sia yang lagi menikmati lagu di Pro 1 RRI Rote. Terima kasih sudah standby di RRI Rote. Tuhan berkati Bapak Adi dan Mama Sia ya. Sehat-sehat terus. Amin amin. Kemudian kakak Henny, kakak kotong request lagu malam ini lagu apa sah kakak? Atau bebas? Ya, kayak lagu, jangan bilang bebas justru. Penting lagu-lagu enak lah. Nanti dia bilang lagu bebas, kakak Henny taruh lagu rohani, nah rame lah kakak. Jangan rohani ya. Kakak Rapunzel, jangan sampaikan kak, wah takut dia punya pacar. Mas Aris itu jomblo abadi, di kami punya kantor, di RR ini kami pegawainya ada 13 orang. Dan hanya Mas Aris saja yang belum nikah, belum punya pacar. Yang lain kami semua su nikah, su ada pacar. Mas tuh salah satu yang paling jomblo, jomblo abadi. Begitu kakak Rapunzel. Izin pamit kak, ada sesuatu. Ada sesuatu apa kak? Oma Linda. Oke, hati-hati oma pamit su oma. Izin pamit, ada sesuatu apa oma? Oma ini bikin baik penasaran betul. Salam buat Bapak Bas Adu dan Mama Sia. Oh tadi sudah. Suara terlalu bagus Kaner. Weh makasih Kak Esa. Nyanyi ulang kok kasih Kak Esa kok. Jangan ber.
Bapak Esa nih, Kakak Nova pun suami terbaik betul. Kakak Efrodia, aduh ini malam lagu-lagu galau semua itu su. Ah, boleh lagu galau, lagu semangat justru Bapak hantam. Kemudian Kak Amin, Amin, Amin. Siap, woy, mantap. Kemudian Kakak R, halo Kakak R, kepala sakit ada Bodrex nih. Woi Abang Bodrex, Abang Mekos terbaik. Mari gabung di RRI Rote Abang Bodrex, Marsu. Bagi obat datang di sini. Aris, iya. Arga. Jadi dia nama tuh Arisma Arga Putra, dipanggil Aris kalau di sini. Kalau di sana mungkin panggil Arga tau, kalau di sini Aris. Kemudian Kakak Heni Giri, sendiri saya ini malam kok sendiri saya Kakak Heni. Salam buat kawan baik Bastian Tande di Oetufu Kaner. Siap. Buat kawan baik dari Kakak Esa, ada Kakak Bastian Tande di Oetufu. Salam rindu kayaknya. Kakak Esa salam rindu nih atau salam kompak. Kemudian ada Kakak Masis Lengkers. Maxis Lengkers NTT. Wih mantap ya, slang mania dong nih. Kemudian masih bisa request lagu Pance Pondang kok. Apa saja judul lagunya apa-apa kakak. Pance Pondang, aku masih seperti yang dulu bisa tuh. Demi Kau dan Si Buah Hati ada juga Kakak Heni. Kemudian Kakak Rawung Segoro pulang sudah. Pulang gimana Kakak Rawung. Ketong baru mulai malah suruh pulang nih. Selamat malam Kakak, salam dari BTN Kolhua. Siap, salam dari Rote Sangga Oen. Titip lagu slang ya kakak. Siap, bebas kok lagu slang kok. Iya itu juga baik kakak. Oke siap. Terima kasih untuk 16 ribu orang yang lagi pantau di TikToknya RRI Rote. Dan yang lagi pantau di 92,5 kotong masih menanti. Mungkin ada kakak Novi, ada kakak Emi, mama Jessie. Kemudian ada Sapele, kakak Ding Sendun. Mungkin yang lagi sibuk tapi ada dengar RRI. Nah terima kasih. Kalau bisa gabung su. Oke kotong absen dulu yang di TikTok. Ada 21 ribu orang sekarang. Ada kakak Rituan Pitang. Angkat tangan nih, bikin emotikan angkat tangan begini. Hadir, hadir. Hadir, hadir. Oke, ada kakak Rituan Pitang, ada kakak Heni Giri, ada kakak Nova, ada kakak Deborah, ada kakak Yanti Mesa, ada kakak Rapunzel, ada kakak Esa, ada kakak Susan Mita, ada kakak Evrodia Adu, ada kakak Jodoh Orang, ada kakak David Candice Gray, ada Jodoh Orang, ada Dapur Marcendolu, ada Nona Seo, ada NT, ada Oma Virchail Watimuru, ada kakak Abdel, ada kakak Picau, ada kakak Elin, ada kakak Pisces, ada kakak Age, ada kakak Kelana. Mantap. Oke, terima kasih 25 orang. Yang mungkin beta Sone sebutkannya akun privat, makanya Sone muncul di kolom penonton, oke? Kalau akun Sone privat muncul nama-nama. Dari kakak David Candis Gray. Oh, aduh, salam dari Kupang. Oh, request lagu California, King Bed. Siap. Ini yang punya tar susu, ah. apa? Kelapa tart, kok apa lagi? Sangat amat enak tuh kakak David. Jadi mau beli tar susu bisa di kakak David tuh kontak. Saya hobi-hobi tar susu dong. Tar susu ya, bukan yang lain-lain. Oke. Kemudian ada Nyong Rote juga. Ada kakak Deborah Budo, ada kakak Kelana, ada kakak 0%, ada kakak Nyong Rote, ada kakak Pisces Jir. Terima kasih. Terima kasih 29 ribu orang yang nonton. Terima kasih banyak. Benar sekali. Oke. Jakarta hadir. Halo kakak Koce Bertels. Halo kakak Koce Bertels. Salam kenal dari Nero di RRI Rote. Siap. Makasih yang sudah angkat tangan absen-absen nih. Oke, kotong langsung lanjut lagu-lagu ya. Lagu dari Denny Caknan ini spesial dari Kakak Rapunzel untuk kotong kawan teknisi yang masih bujang di RRI Rote yaitu Mas Arisma Arga Putra alias Aris alias Arga. Nama di sini dua nah Kakak Rapunzel. Kadang dipanggil Mas, kadang Bolo, kami panggil. Ini dia lagu Denny Caknan.

0: Ya itu dia lagu dari salah satu penonton setia di RRI Road ya. Ada kakak Rituan Pitang dengan judul lagu Terlalu Bodoh. Ini lagu kakak Rituan buat sendiri atas pengalaman pribadi sendiri. Tadi kakak Rituan sudah sharing di TikTok. Tadi kakak Rituan bilang apa tadi? Oh, di mana nih? Tenggelam. Oh ini. Ini lagu beta bikin buat orang-orang yang terlalu mencintai sampai terlihat bodoh dan lupa dengan diri sendiri. Sadis. Siapa yang pernah begitu? Coba angkat tangan. Oh beta. Ternyata beta juga tuh. Aduh, tapi bersyukur. Beb pencinta sekarang adalah beb istri sekarang nih. Asik. Beb istri hanya kotong LDR nih. Kotong di Atambua, satu di Rote. Beta di Rote, metua di Atambua. Kakak Rituan bisa bikin lagu tentang LDR lah kok kakak Rituan. Bisa kok kakak Rituan request lagu tuh. Oke, beta absen dulu. Wih, yang nonton di TikTok sebanyak 30 juta orang yang nonton. Jadi kotong be absen dulu ya. Be absen yang di TikTok. Nanti bikin emotikon angkat tangan ya. Ada kakak Rituan Pitang, ada kakak Hendy Giri, ada kakak Nova, kakak Esa ini. Kakak Nova dan kakak Esa ini adalah pasangan suami istri yang selalu setia nonton RRI Rote. Luar biasa, terima kasih. Kemudian kakak Deborah. Ini kakak Deborah juga penonton setia. Ini paling setia malahan. Bahkan dengar radio sampai nonton juga. Kemudian kakak Marta, kakak Yanti Mesak, kakak Gapermen, kakak pun nama huruf sering mati deh. Kakak sering bisa pakai huruf yang huruf kapital biasa. Kemudian terima kasih kakak Gapermen hadir lah. Kakak Elin, kakak Susan Mita hadir, kakak Kuensa Elizabeth hadir, kakak Floris Anu hadir, kakak Efrodi Adu hadir, kakak En, kakak Eni, kakak Cek Riu Ara, Ayu Sayangku, Kuli Kabel, kakak Ente, kakak Yohanes Modok, kakak Stefan Monica, kakak Extra Josh, kakak Iman, kakak Sani Christian, kakak Nona Rote, kakak Beta 234, kakak Ingrid, kakak Lino Kar, kakak Ijon, kakak Yamamori 12, kakak Beta 234, kakak siapa leh? Kakak Ayu Sayangku. Wah, sudah cukup. Napas habis. Cinta tak bersyarat dari elemen belum diputar. Oh, sabar ya Beta cek ya. Sabar, belum. Masih ini masih satu orang pula lagu lain. Badut, dia pun nama ke mana? Badut. Nama asli tuh kok kakak Eni. Kemudian kakak Esri, terima kasih kakak Yamamori, kakak Elin. Kakak Rote mana? Kalau aku Rote Timur, tapi tinggal di Sidoarjo. Udah 21 tahun. Wow, halo kakak Windia. Kakak Windy Overs. Kakak Windy Overs, salam kenal. Beta di Rote Sanggoen, tepatnya dekat dengan kantor Bupati Rotendao. Kantor bupati dekat kami itu. Kotong di Sanggoen intinya. Loba lain. Wih, di Rote Timur ya. Pulang su kakak Windy. Kemudian kakak Ing, kakak Marta. Siap, terima kasih semua yang sudah gabung. 36 orang. Kakak Informasi, kakak Yohane Yolhes Modo. Kakak Ucan 27. Kakak Mesa Kelimanove. Kakak Alibaba 26. Kakak Ing, kakak Es Krim. Emotikon Es Krim. Kakak Ente Bunga. Kakak Ing, kakak Esimobe. Kakak Wayang. Kakak Nasir, kakak Edison atau Pah. Nah, aduh susah. Kakak dong kenapa nama TikTok pakai hiasan begitu? Ketong baca. Bisa kok nama KTP ya? Oke, okay. Salam kenal semua, saudara semua yang sudah gabung di RRI Rote terbaik. Terbaik, hormat, hormat. Wih, setapa naik lah 40 ribu orang. Ini absen ulang lagi. Aduh, kakak Virgo, kakak Wayang, kakak Nasi, kakak Ujan, kakak Informasi, kakak Nona Rote, kakak Dwi, kakak Cik Riu, kakak Febi, Buah Ceri, kakak Florisanu, kakak ini kiri. Oke, sudah. Salam dari Akamsi Batu Kadera. Siap, halo kakak ini. Salam Batu Kadera. Gaselo terbaik. Gaselo terbaik. Kakak N, salam kenal kakak. Halo kakak Windy, salam kenal. Dengan Beta Nero, sedikit lebih lama pice belum putar kakak. Sedikit lah, tetap putar. Beta baca komen dulu supaya yang suka ketik capek-capek nah tetap terbaca toh. Oke. Mama Juli Lino, oh katanya suka keluar, siap. Kakak Tata Neta, salam. Salam buat kakak Ritwa, salam buat kakak Dinandun, siap. Aduh, sudah ya, besok baca semua ya, ada yang belum baca. Kakak lagu Reina tentang LDR kakak, semoga mewakili. Siap kakak Reina, oh yang tadi lagu tuh, wah terima kasih. Semoga yang mewakili, tapi antri agak terakhir kayaknya. Superman is dead. Oh, Superman is dead. Siap, SID, kakak SID. Beta baca salah-salah nih. Pulang ribet kakak bawa anak tiga. Adik kakak ini anak su tiga memang. Pun cepat leh, kemarin kayak baru satu tuh. Aduh, sama beta anak dua, beta anak dua kalau beta kakak Windy. Kemudian live sum lerame ini keras. Itu su beta juga bingung. Kakak minum dulu. Sana ada yang kasih minum. Hanya ada ini remote AC sa. Sen mungkin kau minum remote AC deh. Nanti baru sebentar baik keluar pi. RRI Rote SP atau sudah satker. Bagus, kakak kuli kabel, ini kayaknya kakak kuli kabel orang RRI juga nih. RRI Rote masih SP, masih studio produksi. Kotong dibawa Satker Kupang, begitu. Jadi kotong dibawa RRI Kupang. Jadi RRI Kupang membawahi kotong RRI Rote dan RRI Sumba, Sumba. Dan Sumbanya di Sumba Barat. Jadi buat orang Sumba yang mungkin nonton, jangan lupa gabung di RRI Sumba juga. Biasa live juga. Salvo kuning kakak pun tai lalat.
1: Mana?
0: Oh ini kok ketela. itu tai hidung kakak. Bukan telala, tak hidup. Ayah, sembarang. Sari. Bahaya nih kakak Mirsa nih. Kakak Mirsa ju. Halo kakak Ani. Halo kakak Esti Manen. Salam kenal semua. Malam kakak. Malam Adis 47. Oke, okay, putar lagu dulu ya. Nanti ketik semua yang mau salam-salam. Nanti saya usahakan baca ya. Semoga sonet tenggelam. Kalau besok dapat baca, nah mohon maaf ya. Oke, okay, bagus sayang dulu semua. Lanjut dari lagu dari Serana, Four Events.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Oke, tadi lagu tadi terakhir jadi penutup perjumpaan Gotong dalam Ruang Rindu. Agak molor sampai menit ke-12. Mohon maaf ya. Soalnya lagu terlalu banyak, nah tadi harusnya lebih tekat memang supaya jangan ada yang request lagi. Tapi terima kasih banyak untuk effort ini malam, ini antusias ini malam. Tuhan berkati buat Gotong semua. Ada tadi 26 ribu orang ya. Oh, 28 ribu. Oh, naik lah. Kalau bisa ini kakak dong pulang sudah cukup, suku tuh sudah habis, jadi bubar sudah, kita istirahat ini malam. Nanti besok lah Ruang Rindu lanjut lah, baru kotong ini apa request lagu lah. Jadi buat info semua, Ruang Rindu ini setiap jam 10 malam ya. Jam 10 malam waktu Indonesia Tengah, jadi jam-jam Kupang. Jadi kalau yang ada merantau di Malaysia, yang ada di Australia, tadi ada banyak di mana tadi, ya, ada di Kalimantan, di Papua, kotong jam 10 malam. Jadi nanti tinggal patokan sah, ukur jam pas, nah gabung su di RRI Rote. Jadi kotong ju live di RRI Rote, kotong ju live di RRI Digital juga. Jadi untuk RRI Digital yang mau gabung tuh bisa download di Play Store. Itu bisa dengar kotong siaran semua dari pagi sampai malam, dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam, itu kotong siaran semua di situ. Dan itu semua RRI juga ada, bukan RRI Rote sah. Kakak Nero sah. Halo Kakak Ponglet. Ya. Ini Kakak Ponglet adalah penyiar RRI Kupang, pas hadir nih kebetulan ketemu senior hadir. Halo Kakak Fongki Lete, alias Kakak Fongki Lete. Kakak Fongki ini adalah orang Rote asli yang merantau di Kupang. Kalau di Kupang merantau ke sana, merantau lah kalau di Kupang. Oke, makasih banyak buat basudara semua. Nanti kotong lanjut le, beta belum end live, belum end live, tetap kotong putar lagu-lagu daerah. Kotong putar lagu-lagu daerah. Nanti lagu daerah duluan itu Nusa Rote. Jadi spesial buat kotong basudara semua orang Rote. Semoga yang ada merantau bisa semakin rindu Rote kok pulang. Oke. Oke, terima kasih buat semua juga yang lagi pantau di 92,5. Ada Kakak Dingsi, ada Kakak Emi, ada Kakak Novi, ada Mama Jesse, kemudian ada Bang Nasrun juga. Mungkin belum sempat gabung lewat telepon, tapi nanti next kalau bisa gabung ya Kakak dong semua. Oke. Salam sehat buat semua. Kotong lanjut lagu-lagu daerah ini malam. Kotong mulailah dari lagu Nusa Rote untuk kotong. Jadi jangan kemana-mana, tetap Dembeta Nero di Pro 1 RRI Rote.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Urengahu, itu lagu dari Sabu, judulnya Kahinalu, Kahinalu eh. Ya meskipun beta orang Sabu tapi beta sone terlalu tahu bahasa Sabu. Tapi beta bersyukur terlahir jadi orang Sabu. Setidaknya beta tahu era ngaa-ngaa, era nginu-nginu, era jega perai. Era jega jangan perai. Era jega tetap harus jega. Ha, betul kosonde. Begitu. Oke, terima kasih buat semua yang sudah pantau dari tadi baik di TikTok maupun di 92,5. Terima kasih banyak masih dengan Beta Nero. Kotong sesaat lagi semua tutup siaran ya. Jadi ini lagu-lagu terakhir Beta putar dan lagu-lagu khusus lagu daerah. Dan selanjutnya nanti lagu Mana Lolo Banda, tutup dengan lagu Mana Lolo Banda. Tapi sebelum Beta tutup, Beta absen dulu yang sudah hadir di Gotempun TikTok RRI Rote. Terima kasih banyak su buat rame di RRI Rote, Tuhan berkati banyak. Beta absen nih, nanti emotikon angkat tangan. Seperti biasa, hadir begitu ya. Oke mulai, Kakak Nova hadir. Kakak Eni, Kakak Celin, Kakak Celin nama Tabalek. Kakak pun nama bisa putar, kasih lurus kok. Kakak Celin hadir, Kakak Yanti Yakob, Kakak Yarni Fangidae, Kakak Evrodia Adu, Kakak Rianti 87, Kakak Elin, Kakak Yanti Mesak, Kakak Florisanu, Kakak Ceriu, Kakak Suek 01, Kakak Ria Besi, Kakak Seder, Kakak Presiden NTT, Kakak Ike Johannes, Kakak Emoticon Scorp Emotik, Kakak Emotikon Kalajengking, Kakak Gas, Kakak Venti, Kakak Ina Hokidoko, Kakak Vira, Kakak Petri Yunita, Ayu Sayangku, Kakak Alea Milea, Kakak Rian Red Rafa, Kakak Nova Bang Bengu. Aduh kok tambah banyak, Kakak JKT, Kakak Angelina Angel, Kakak Victoria, Kakak Jojo. Aduh kayaknya biasa lah di absen tambah banyak orang. Tadi hanya 30 tuh. Kakak Victoria, Kakak Angelin Angel, Kakak Jackie T, Kakak Nova Bengu, Kakak Yol Hesmodo, Kakak Roja Fidelis, Kakak Gir 04, Kakak Ina Adriana Dindus, Kakak Caster 95, Kakak VJ King Gracia, Kakak Panorama, Kakak Cookies, Kakak Frankie, Kakak Nixi, Kakak CHVR, Kakak Cindy, Kakak Elon Oematan, Kakak Juliana Maria, Kakak Sue, Kakak Venti, Kakak apa leh? Kakak Alia, Kakak Ina Hukidoko, Kakak Vira, Kakak Rafael 07. Oke, sudah. Terima kasih semua ya. Tuhan berkati. Bepun nafas su habis, tapi bepun tetap masih semangat. Oke, kau sudah di penghujung acara. Sekali lagi, makasih banyak. Cukup su. Kakak baca kasih habis, bakal langsung mau. Betul, baca habis kepala pica kayak. Oke, su mulai kacau. Kakak minta bantu absen saya kalau kasihan kakak cah. Kakak cukup suka. Oke okay, sudah beta sermacam lah. Terima kasih banyak yang super hatian dan beta. Tuhan berkati yang super hatian. Sekali lagi terima kasih banyak buat semua. Buat yang anak-anak rantau juga yang lagi pantau RRI Rote. Baik yang anak rantau dari Rote atau dari Sabu atau dari NTT lah khususnya. Yang lagi merantau di luar. Tetap semangat. Tetap bekerja dengan ikhlas tulus, tunjukkan gotong anak-anak Rote, anak-anak Sabu, anak-anak NTT itu luar biasa di tanah rantauan. Dan selalu hemat-hemat uang, jam boros ju, jam makan sembarang deh. Apalagi tanggal-tanggal muda begini nih hemat. Kalau bisa adalah paling makan nasi kosong sampai tanggal tua baru beli sayur. Ini gejala Kakak Nero belum dapat MBG nanti kira. So, okay. Terima kasih Kakak Presiden NTT. Jadi buat semua anak rantau di mana saja berada, Tuhan berkati. Semoga bisa pulang juga nanti ketemu kembali dengan keluarga pas ada waktu. Semoga selalu sehat-sehat juga di tanah rantau. Tuhan berkati gotong semua. Oke, lagu terakhir Mana Lolo Banda untuk gotong. Tetap semangat Kakak Nair. Salam dari Akamsi Gaselo. Siap Gaselo terbaik Kakak Celin nama Tabalek. Makan kangkung sah. Aduh, apa makan kangkung tanggal muda tuh. Tanggal tua makan kangkung kuake kuah. Sama sah. Halo Kakak Dian Nugro, Kakak Bunda Febi, terima kasih. Makasih banyak doanya Kakak Ju, sehat-sehat selalu, Tuhan berkati. Amin. Semoga kalau be pendoa, semoga be bisa pulang ketemu istri di Atambua. Amin. Be metua di Atambua nak tong LDM, long distance married. Asik long distance. Oke, lagu Mana Lolo Banda, ini lagu spesial orang Rote pula lagu nih untuk gotong semua ini malam. Semoga bisa mengobati sedikit rasa rindu dengan Pulau Rote khususnya.

berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video,

0: dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Santie, beli lupa muka murung terus nih. Saudara gara-gara mana? Duduk tongka dagu terus.
3: Sedagar apa lai? Beta pung tomat, lombok dong, panen banyak-banyak, bawa pi pasar maksudnya laku. Orang tawar murah. Yang lain ada tabuang-buang sa di situ. Subusuk semua. Besu beli bibit mahal, tanam, es itu rawat setengah mati. Hasil jusannya ada.
2: Nah, kasihan nih. Kalau begini terus, saudagar bisa bangkrut nih mah. Karmana kalau kutong ubah ini lombok dan tomat jadi produk sa, biar lebih laris manis.
3: Ubah karmana? Musulah pakai apa?
2: Tenang sa, ini namanya hilirisasi. Katong tingkatkan ini nilai tomat dan lombok nih jadi produk yang bernilai ekonomi tinggi.
3: Karmana, karmana di penjara?
2: Mari katong pilih lombok dan tomat yang kualitas bagus, terus katong olah jadi saus tomat dan jadi sambal pedis manyala. Katong taruh di kemasan yang bagus, kedap udara, baru katong jual di pasar. Dengan cara ini, lupung hasil tanam sonde terbuang percuma. Malahan, bisa jadi produk yang berkelas dan naik harga.
3: Wih, ide bagus tuh. Ayo, mari sukotong produksi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap.

dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami dari pagi tadi jam 5 sampai saat ini. Kita akan kembali lagi bertemu di besok pagi di frekuensi yang sama di 92,5 MHz di tanggal 7 Oktober 2026 dan tepat di pukul 5 pagi kami akan mengudara lagi. Jadi untuk malam ini selamat beristirahat untuk Anda semua. Semoga bermimpi indah dan nanti besok pagi bangun dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat yang baru dan siap untuk menjalani hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semua. Saya Nero dan Bung Heri Belau pamit undur diri. Tuhan memberkati.

5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono mendorong implementasi dan penganggaran program kesehatan ditata dan diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan utama, terutama mendukung program prioritas Presiden dan pelayanan dasar masyarakat. Pertemuan tersebut menjadi gerak cepat Sugiono dalam mengorkestrasi penyelesaian berbagai isu strategis di sektor kesehatan guna mewujudkan visi manusia Indonesia unggul usai dilantik sebagai Menko PMK. Sugiono menyinergikan sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan yang selama ini membutuhkan percepatan eksekusi. Kita beralih ke informasi lainnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan rumput laut menjadi bagian penting solusi pangan yang dapat dibudidaya tanpa menambah tekanan pada lahan darat. Sistem pangan berbasis darat juga disebut semakin terbatas, sering laju konversi sawah lebih dari 100 ribu hektar per tahun yang diproyeksikan menyisakan hanya 5,1 juta hektar lahan sawah pada 2045. Karena itu Trenggono menganggap rumput laut bisa menjadi alternatif atas atau solusi pemenuhan kebutuhan pangan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Reza Talainik, mengatakan setiap serangan baru akan dibalas dengan respon tegas dan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi pihak lawan Iran. Kantor berita semi-resmi Fars melaporkan bahwa Iran juga telah menyiapkan sejumlah target potensial untuk aksi balasan dan meningkatkan kapasitas produksi senjatanya secara signifikan. Ketika ditanya mengenai respon Iran terhadap kemungkinan serangan di Kuhai Kolang, Talenik mengatakan target yang dapat diserang angkatan bersenjata Iran sebagai respon atas agresi baru telah disiapkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Direktur Utama Indonesia Basketball League atau IBL, Junas Miradiarsyah, mengatakan setiap klub hanya diperbolehkan mengontrak 2 pemain asing pada musim 2027 sebagai upaya memperbesar kesempatan talenta lokal. Ia menjelaskan terdapat perubahan terkait dengan kuota pemain asing, yakni dari 3 pemain asing menjadi 2 pemain asing yang dapat dimainkan di lapangan. Kebijakan tersebut juga berlaku terhadap jumlah pemain asing yang dapat dikontrak masing-masing klub.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ditemu, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Diperkirakan ada sekitar 3 juta manusia di seluruh dunia yang meninggal setiap tahunnya. Mungkin saja menurut beberapa manusia, baik pria ataupun wanita, merokok itu terlihat keren. Namun, apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam sepotong rokok? Ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya sebagai pemicu kanker. Jadi, masihkah Anda tetap merokok? Berhenti sekarang juga.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: Apa Malam.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menyaksikan langsung penyerahan denda administratif, penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap 8 oleh Satgas PKH atau Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Jakarta pada Selasa 6 Oktober ini, di mana dalam kesempatan tersebut Satgas PKH menyerahkan uang kepada negara dengan total 13.241.335.689.910 atau sekitar 13,2 triliun rupiah. Dana tersebut disetorkan ke kas negara melalui Kementerian Keuangan. Dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bagaimana pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan tahap 8.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Salve Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai penyelenggara, Profesor ST Burhanuddin beserta seluruh jajaran Kejaksaan Agung RI yang saya hormati dan saya banggakan. Pimpinan lembaga negara, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Setio Budianto, para Menteri Koordinator, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Kepala Badan, Utusan Khusus Presiden, para Wakil Menteri serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Menko Perekonomian Saudara Erlangga Hartarto, Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Saudara Bahlil Hadalia, Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Kehutanan Saudara Raja Juli Antoni, Menteri Keuangan Profesor Suhasil Nazara, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasir Lee, Menteri Transmigrasi Saudara Iftitah Suryanegara, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Saudara Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Bapipsus Saudara Aris Marsudianto, Sekretaris Kabinet RI Saudara Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya, yang saya hormati dan saya banggakan, anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, para pimpinan perusahaan BUMN yang hadir, para hadirin undangan serta rekan-rekan pers dan media yang hadir, juga para Direktur Jenderal dan pejabat-pejabat lain yang hadir yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa

Dan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar bagi umat Islam Allah SWT atas segala karunia, atas kesehatan dan kedamaian yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sore hari ini dalam acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar 13.241.335.681.910 rupiah dan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 259.230 hektar. Saudara-saudara, hari ini sekali lagi kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah 52 triliun. 52 triliun sekitar 3 miliar dolar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini. Saya mengerti dan saya faham bahwa tantangan yang saudara hadapi tidak ringan. Tiap kali ada pemerintah Indonesia mau menertibkan diri, tiap kali ada unsur-unsur pimpinan bangsa Indonesia yang ingin melawan korupsi, tiap kali ada unsur-unsur kepemimpinan di bangsa ini yang ingin melawan penyelundupan, melawan penyebaran narkotika, melawan penipuan, melawan perampokan kekayaan negara, tiap kali kita menghadapi perlawanan yang tidak ringan. Perlawanan ini kita tahu semua datang dari unsur-unsur yang menikmati korupsi, unsur-unsur yang menikmati kecurangan-kecurangan, unsur-unsur yang menikmati pencurian dan perampokan kekayaan negara. Mereka, kita tahu, mereka kuat. Tapi kita juga mengerti bahwa sepanjang sejarah, tidak hanya bangsa kita, sepanjang sejarah manusia akan selalu ada pertentangan antara mereka yang di atas jalan yang benar, mereka yang ingin membela kebenaran,

keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Pilihannya adalah pada diri kita. Apakah kita berani memilih jalan kebenaran, atau kita menyerah kepada kekuatan yang serakah, kekuatan yang tidak setia kepada bangsa ini, kekuatan yang menghina rakyat, kekuatan yang bekerja agar Indonesia terus miskin. Padahal kita negara yang sangat kaya. Saya faham dan saya mengerti. Saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya faham. Dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah. Tetapi saya persilakan saudara-saudara dalam satgas ini atau dalam jajaran pemerintahan saya, siapa yang tidak mau terus di atas jalan yang benar, saya persilahkan saudara minggir dengan baik. Silakan saudara nonton, atau kalau saudara pun mau bergabung dengan kelompok yang menjarah kekayaan kita, kalau saudara mau lebih setia kepada kekuatan-kekuatan itu, silakan. Saya terima kasih yang masih mau berjuang bersama saya, berjuang untuk rakyat kita, berjuang untuk mereka yang tidak bisa bicara, mereka yang tidak punya apa-apa, berjuang mereka yang tidak punya rumah, berjuang untuk mereka yang tidak mengerti makan paginya dari mana, makan sorenya dari mana. Saya terima kasih. Percayalah, kebenaran akan menang. Percayalah, kita di atas jalan yang benar. Kita tidak ragu-ragu. Biar mereka punya uang ratusan triliun, mereka bayar buzzer, mereka bayar algoritma, mereka serang kita di sosmed, mereka mau biayai demonstrasi, kita tidak gentar. Kita bersama rakyat, kita siap mati untuk rakyat. Terima kasih. Kita faham negara kita berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kita faham itu. Kita melihat puluhan tahun institusi-institusi kita dirusak. Menteri-menteri kita, dirjen-dirjen kita mau disogok. Jangankan menteri dirjen, saya mau disogok. Dalam 2 tahun ini, berkali-kali saya mau disogok. Saya faham. Kita melihat dan kita berusaha memperbaiki. Kita berusaha memperbaiki dengan persuasif, dengan dakwah, ya, dakwah kebenaran, dakwah kebangsaan, dengan bicara, dengan meyakinkan. Di mana-mana saya diundang, pasti saudara tahu apa pesan saya. Menteri-menteri yang ikut rapat dengan saya tahu sikap saya, tekad saya, kehendak saya.
saudara, negara kita sangat-sangat kaya. Satgas PKH bekerja baru 2 tahun di tengah wilayah yang begitu luas, di hutan-hutan yang begitu lebat. Saya mantan prajurit, saya tahu kesulitan yang ada di hutan kita, di gunung kita, di rawa kita. Saya paham kesulitan aparat kita. Saya mengerti kesulitan para prajurit kita, para polisi kita, para bea cukai kita, para polisi hutan. Saya paham. Kita mengerti. Kalau tidak salah, untuk menjaga hutan kita yang puluhan juta hektar, kita hanya punya 7.000, hanya punya 4.500 polisi hutan. Menjaga puluhan juta, hanya ada 4.500 polisi hutan. Bagaimana terhadap penjarah liar? Bagaimana mereka yang membakar hutan? Kita terus akan memperbaiki. Saya telah mengajukan APBN, kalau tidak salah, tambahan 4.500 polisi hutan menjadi 70.000 polisi hutan. Saya tidak tahu berapa tahun bisa tercapai. Menteri Keuangan, berapa tahun tahun depan kita dapat anggaran berapa? Oke. Okay. Dari 70.000 baru bisa 21.000 tahun 27. Berarti mungkin 3-4 tahun kita akan sampai 70.000. Demikian juga bea cukai. Sekian ratus pelabuhan, sekian ratus lapangan terbang, petugasnya berapa, kapalnya berapa. Demikian juga aparat-aparat keamanan kita lainnya. Kita faham itu. Karena itu kita akan mengejar dan memperbaiki. Saudara-saudara, di tengah perlawanan dan tantangan yang kita hadapi, percayalah, NKRI kuat. Percayalah bahwa kita nanti akan unggul dan tidak lama lagi. Saya percaya itu dengan penuh keyakinan saya. Saya bertindak. Saya memimpin. Saya mengambil kebijakan tanpa ragu-ragu. Karena hanya satu patokan saya. Apa yang menguntungkan rakyat dan bangsa Indonesia, itu akan saya kerjakan. Tidak ada lain. Yang menguntungkan rakyat dan bangsa Indonesia, itu yang saya kerjakan. Dan itu petunjuk yang saya berikan kepada semua menteri dan semua kepala badan. Kalau ada kebijakan yang harus kita ambil, tanya. Kebijakan ini menguntungkan bangsa, menguntungkan rakyat, terutama rakyat kecil. Kalau ini menguntungkan rakyat, menguntungkan bangsa, jangan ragu-ragu. Itu kita tempuh, itu kita ambil. Dan itu sudah menunjukkan hasil-hasilnya. Kita punya tadinya sekian ribu BUMN. 1.074 BUMN. Kaget saya waktu saya jadi menteri, waktu saya jadi presiden. Kaget. Pemahaman saya BUMN itu hanya 300. Waktu saya jadi presiden, saya ketemu BUMN itu 1.074. Sebagian besar rugi. Saudara-saudara, saya konsolidasikan BUMN itu dalam satu manajemen. Satu manajemen yaitu Danantara, Dana Kedaulatan Bangsa Indonesia, singkatan dari Daya Anagata Nusantara, Daya Energi Anagata
masa depan Nusantara, tanah air kita. Artinya Danantara ini adalah dana yang merupakan kekuatan energi untuk masa depan bangsa Indonesia, untuk anak dan cucu kita. Kekayaan kita banyak, sumber alam kita banyak. Kewajiban kita adalah menjaga dan mengelolanya. Dan ini ujung tombaknya adalah Satgas PKH. Terima kasih Satgas PHK PKH. Tadi saya bilang apa? PKH. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah menyelamatkan 6,2 juta hektar lebih. 6,2 juta hektar lebih. Saudara-saudara, kalau tidak kalian selamatkan, ini hangus. Ini kekayaannya hilang. 6 juta ini nilainya mungkin lebih dari 100 triliun. Lebih dari 100 triliun. Berapa? Nilai dihitung hampir 400 triliun. 6,2 juta ini hampir 400 triliun, saudara. 400 triliun. Kita hilangkan kemiskinan. 400 triliun. Berapa ribu rumah untuk rakyat? Berapa ribu sekolah bisa kita perbaiki? Tahun ini, dari tahun 25 sampai sekarang, kita perbaiki sekitar 70 ribu sekolah. Anggarannya sekitar 90 triliun. Benar ya? Untuk renovasi rumah. Sekolah-sekolah. Sekitar 90 triliun. Dua tahun ini. Berarti dengan 400 triliun. Berapa? Saya kira seluruh sekolah Indonesia bisa kita perbaiki. Kita punya sekolah 360 ribu sekolah. 400 triliun kita bisa memperbaiki. Semua sekolah Indonesia kita bisa perbaiki. Semua puskesmas yang tidak pernah diperbaiki selama 20 tahun. Saudara-saudara juga telah menguasai kembali tambang-tambang ilegal seluas 14 juta. Yang terakhir 14 ribu. Tapi dari sekian ribu hektar itu ada ratusan tambang yang sudah kita kuasai. Di Pulau Bangka penyelundupan timah sudah kita mitigasi, kita kurangi. Masih ada yang lolos, tapi kita sudah tertipkan dengan keras. PT Timah yang selama ini rugi dalam satu tahun, keuntungannya naik 900% dalam satu tahun. Saudara-saudara sekalian, ini hasil kerja keras Satgas PKH dan lembaga-lembaga lain juga kerja keras. Saya pantau Bea Cukai telah berhasil menangkap dan membongkar puluhan peristiwa penyelundupan yang nilainya juga triliunan. BNN, Badan Melawan Narkotika ya, yang kita nanti akan perbaiki namanya ya, Badan Pemberantasan, Badan Nasional Penanggulangan Narkotika, juga telah berhasil memberantas
puluhan jaringan-jaringan narkoba, puluhan kampung-kampung narkoba. Rupanya di Indonesia ini adalah kampung-kampung narkoba. Ada kampung narkoba. Kalau petugas masuk, petugas yang diserang. Saudara, sudah beberapa petugas kepolisian yang mati mau tertipkan narkoba itu. Saudara-saudara, ini tantangan tidak hanya di negara kita, tapi kita akan bekerja lebih keras. Saya sangat bangga sekarang saya katakan dengan contoh yang dirintis oleh Satgas PKH, lembaga-lembaga lain ikut, perusahaan-perusahaan negara sudah mulai membersihkan diri, ya, yang tidak mau membersihkan diri tunggu waktunya saja, ya, karena kita tidak akan berhenti, kita tidak akan ragu-ragu, ya. Lebih baik saudara bersihkan diri, tertipkan diri, pengakuan dosa, cepat-cepat lapor, jadi saudara bisa menjadi justice collaborator. Iya kan? Pak, saya minta maaf. Kemarin-kemarin saya khilaf. Ya, saya tidak kuat iman. Tapi saya sadar. Ini saya kembalikan hasil yang saya korupsi. Kalau begitu, semua unsur termasuk hakim pun, ya kan, ada dalam keputusan hakim, ada kan hal-hal yang meringankan bahwa dia sudah sadar, dia kerjasama, dia menjadi justice collaborator, dia kembalikan sebagian uang yang dikorupsi demi cinta dia kepada bangsa dan rakyat Indonesia, dan dia bersedia menunjukkan yang lain-lain. Nah, ini penting nunjuk gitu. Dengan demikian, saudara-saudara, yang aset hilang kembali, ya, nggak usah dikejar-kejar oleh 12 lembaga, ya kan? Ini hasilnya kembali, ya sudah kita perbaiki semua. Tapi kalau mau main-main taktik perlawanan diam-diam, deep state, pura-pura patuh tapi menghalangi, ya, sabotase dari dalam, kita bukan bodoh. Saya menahan diri, saya memberi kesejukan, tapi saya kira kita sudah dalam tahap sudah tidak mau lagi terlalu banyak kompromi. Terima kasih Satgas PKH untuk kesekian kali saya sampaikan. Teruskan pekerjaan saudara. Teruskan apa yang saudara kerjakan. Ingat, apa yang kau lakukan menyelamatkan anak dan cucu kita. Jutaan hektar yang kau selamatkan. Tambang-tambang ilegal yang kau tutup dan kau kuasai untuk negara. Itu adalah tabungan bangsa. Saudara menambah tabungan bangsa untuk masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita akan punya dana untuk menaikin gaji guru, gaji semua pegawai negeri, gaji hakim, gaji jaksa, gaji polisi. Kita akan punya uang untuk membantu orang-orang yang lapar. Kita punya uang untuk bangun rumah. Kita punya uang untuk memperbaiki irigasi-irigasi. Kita punya uang untuk menghadapi kebakaran-kebakaran hutan. Jangan tunggu hutan terbakar. Kita kerja sekarang untuk mencegah. Itu butuh uang semua, saudara-saudara sekalian. Tugas kita masih berat, perjalanan masih jauh, tapi
kemenangan sudah kelihatan. Saudara sekalian, ya. Satgas ini bekerja 2 tahun sudah menyumbang kembali ke negara 52 triliun. Bukan uang sembarangan itu. 52 triliun. Dan saya percaya, ya, Jaksa Agung dan semua petugas sudah bisik-bisik ke saya, Pak, tunggu bulan depan kita akan terus, dan saya lihat Pak Richard senyum dengan baik, berarti dia optimis. Semua pimpinan Satgas PKH semua senyum, berarti mereka sangat optimis sumbangan-sumbangan mereka akan terus meningkat. Selama tunai kayak begini, aku datang ke Satgas PKH. Pimpinan Satgas PKH, saya minta daftar anak buahmu yang berprestasi. Saya ingin yang berprestasi harus segera naik pangkat, harus diberi promosi

0: Jadi begini, Bung Karno pernah mengatakan, gantunglah cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak mencapai langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang. Kan begitu? Ya. Percaya, kita membela bangsa kita, kita membela rakyat kita, tidak ada yang lebih mulia dari membela bangsa dan rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja, selamat berjuang. Terima kasih, selesai.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Bunda, jangan samain TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
1: Elok-elok buang, banyak kan itu.
0: Ah, indah lah Bunda. RRI News.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus meluas dan kini mengancam pemukiman warga. Keringnya lahan gambut dan minimnya sumber air di lokasi kejadian menjadi kendala dalam upaya pemadaman. Berikut laporan Diki Munadi.
1: Pemadam haberakan di grup pemadam parak banalan rumah yang paling pinggir itu ya sudah.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda Kalimantan Selatan kian meluas. Kini tidak hanya kebakaran hutan dan lahan, namun mulai mengancam pemukiman warga yang dekat dengan lahan gambut. Dalam sepekan ini, kebakaran beruntun melanda area perbatasan Kabupaten Banjar dan Banjarmasin, seperti di Komplek Padilla Perdana 5, Tatah Pelatar, mendekati rumah warga. Kemudian, beberapa wilayah seperti Guntung Manggis dan Nia Anggang sempat mengalami kepungan titik api yang mendekati permukiman. Titik api karhutla juga dilaporkan membakar lahan di Handil Bakti, Desa Puntik, serta Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Terkait upaya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin menyatakan pemerintah saat ini sudah berupaya keras untuk memadamkan kobaran api karhutla di lahan gambut. Menurutnya, tim gabungan di lapangan harus berhadapan dengan kendala minimnya sumber air di lokasi kejadian. Selain itu, upaya operasi modifikasi cuaca juga terus dilakukan jika ada potensi awan.
3: Tapi yang jelas, pemerintah provinsi selalu berusaha. Kita tahu ini, kauta ini adalah suatu bencana dan ini tidak ada bukan rusak dari alam. Jadi sebabnya, kita sudah berapa kali berusaha dan
2: sebenarnya puluhan mahasiswa menyuarakan aspirasi terkait penanganan karhutla kepada Pemprov Kalsel. Masa mahasiswa mendesak pemerintah provinsi Kalimantan Selatan agar lebih serius menangani kebakaran hutan dan lahan.
4: Kita jelas hari ini saya pikir rakyat Kalimantan Selatan sudah muak untuk bersabar. Bagaimana kemudian hari ini pemerintah provinsi Kalimantan Selatan tidak bisa menghadirkan langkah preventif ataupun langkah konkretnya. Yang mana nantinya kita dari Badan Eksekutif Mahasiswa Kalimantan Selatan pun juga bakal menginisiasi gerakan kembali yang nantinya kita akan konsolidasikan ulang bagaimana nantinya.
2: Berdasarkan data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalsel, periode 1 sampai 29 September 2026 tercatat 4.107 kejadian karhutla di seluruh provinsi. Luas lahan yang diperkirakan terbakar mencapai 25.072,78 hektar dan luas lahan yang diperkirakan terdampak mencapai 8.561,88 hektar.

0: Kondisi serupa juga terjadi di Maros, Sulawesi Selatan. Meningkatnya jumlah karhutlah membuat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat menyiagakan 200 personil dan 11 armada. Kristianto melaporkan.
1: Kebakaran hutan dan lahan karhutlah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan meningkat sepanjang September 2026. Kasih Sarpras dan Informasi Damkarmat Maros M. Ilham Halimsa mengatakan hingga 25 September tercatat 2.278 kejadian kebakaran lahan dan hutan dengan 156 kejadian terjadi pada September meningkat dari 104 kejadian pada Agustus. Mengantisipasi kondisi tersebut, Damkarmat Maros menyiagakan sekitar 200 personil dan 11 armada termasuk dukungan unit sektor di sejumlah wilayah. Ilham menyebut kebakaran di lereng dan kawasan pengudangan menjadi tantangan karena titik api terkadang tidak dapat dijangkau armada. Kondisi kemarau dan vegetasi kering juga membuat api mudah meluas dan masyarakat dihimbau tidak membakar sampah maupun lahan sembarangan.
2: Jadi untuk menangani ini kita siagakan kurang lebih 200 personil dengan 11 armada dan bukan hanya dari markas komando yang berpusat di Kota Maros ini, tetapi juga ada beberapa markas sektor, unit sektor seperti di Muncoloe, Tandalili, Bontoa, kemudian Bantimurung, Marsu. Enam sektor ini selalu membackup kejadian, termasuk dalam beberapa pekan terakhir ini seperti kejadian-kejadian kebakaran lahan di Toko Bulu, kita backup dengan mendatangkan, menstandbykan sektor Tandalili dan kadang-kadang juga backup dari markas komando.
1: Sementara itu, masyarakat Maros Amir Kadir menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi dan dukungan anggaran sejak sebelum musim rawan karhutlah. Amir menilai penanganan petugas sudah cukup baik, namun masih terkendala anggaran.
3: Bagus, cuma kan terkendala dengan beberapa faktor itu adalah masalah anggaran. Tahun-tahun kedepannya ya harus disiapkan sebelum terjadi hal-hal yang seperti yang sekarang ini.
1: Ia berharap kesiapan personil, peralatan, dan anggaran dapat dipersiapkan lebih awal untuk menghadapi karhutlah pada tahun-tahun berikutnya. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI Trusmudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan beragam informasi dan juga dialog-dialog pilihan. Ada beberapa dialog yang kami pilihkan untuk Anda, kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda ya. Di kesempatan hari ini, hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2026, saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengarah acara ada Bung Wisnu dan juga teman-teman lainnya ya. Di kesempatan dini hari ini, hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kekerasan di sekolah terus berulang. Sekarang kita soroti yang ada di sekolah dasar di Pemalang, yang akhirnya kita turut berduka juga, akhirnya siswa ini meninggal dunia. Dugaannya dianiaya, dirundung, kekerasan fisik oleh kakak kelas. Ini sudah berkali-kali kita bahas. Bagaimana sebenarnya untuk menghilangkan kasus kekerasan di sekolah ini, perundungan baik verbal maupun fisik, baik itu fisik secara kekerasan, pukulan dan lain sebagainya, ataupun kekerasan seksual, itu masih terjadi di lingkup sekolah, bahkan di tingkat SD, sekolah dasar. Harusnya sekolah menjadi tempat yang aman bagi peserta didik. Berbagai langkah sudah dilakukan oleh pemerintah sebenarnya. Ada satgas-satgas yang dibentuk, baik itu di tingkat sekolah dasar maupun perguruan tinggi. Satgas untuk memitigasi lebih awal, mendeteksi lebih awal ketika terjadi potensi perundungan. Namun, nampaknya kasus demi kasus masih kita dengar. Bahkan Komisi 10 DPR RI juga prihatin terhadap rangkaian kasus kekerasan yang

0: Komisi 10 menilai rangkaian kasus ini menjadi alarm jika pendidikan karakter, pendidikan Pancasila, pendidikan agama ini menjadi tanda tanya. Sebenarnya seharusnya penanaman pendidikan karakter, pendidikan Pancasila di sekolah, pendidikan agama harusnya itu bisa menjadi salah satu benteng untuk mencegah terjadi kekerasan di lingkup sekolah. Tapi menjadi pertanyaan, meskipun sudah diajarkan, kok masih belum reda juga nih berita soal hal ini. Bahkan sampai harus kita kehilangan salah satu bibit pemuda Indonesia yang tidak mampu untuk mewujudkan cita-citanya, meninggal dunia karena mengalami kekerasan fisik oleh kakak-kakak kelasnya. Saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda mengenai hal ini. Kerap kali terjadi kekerasan di sekolah. Kita bersama-sama untuk berdiskusi mungkin ya. Anda mempunyai saran dan lain sebagainya untuk menekan terjadinya kasus. Bahkan menghilangkan, tidak hanya menekan, tapi menghilangkan kasus kekerasan di sekolah. Menciptakan sekolah menjadi tempat yang aman bagi peserta didik maupun tenaga pendidik. Karena tidak jarang kita dengar tenaga pendidik itu justru dianiaya oleh peserta didik. Kebalikan gitu ya. Nah, silakan nanti di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI kami buka untuk. Oh iya, untuk Anda yang berada di wilayah sekitar Kalimantan Selatan, di Palembang dan sekitarnya, dan juga di Maros, Sulawesi Selatan, untuk Anda yang mendengarkan siaran Pro 3 RRI pada malam hari ini. Pertama, kita juga turut berduka atas kebakaran hutan dan lahan. Asap ya kembali menutupi wilayah di daerah Anda. Jika Anda mendengarkan siaran Pro 3 RRI, Anda bisa bergabung juga di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, ataupun WhatsApp kami saja di 081-399-399-888. Nanti kami coba untuk mengupdate informasinya pada dini hari ini ya. Bagaimana kondisinya pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI.
1: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang

0: setiap hari, kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya

0: bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Baik, saya Ridho Favoris Arwah Hidayah Marhu, founder atau pendiri Yayasan Gozena Bangkit Berkarya yang berkedudukan di Kota Gunung Sulu, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya sebagai pendiri Yayasan Gozena Bangkit Berkarya merasakan dampak dari program-program prioritas dari pemerintahan Prabowo Gibran, di mana 2 tahun belakangan di masa pemerintahan beliau, beliau cukup memperhatikan sektor pendidikan, khususnya di pendidikan non formal, karena pendidikan non formal ini menyentuh akar rumput, di mana pada program ini menyentuh masyarakat yang buta huruf, contohnya di program pengentasan buta aksara.
1: Yang pertama, adanya program-program baru yang sebelumnya belum pernah dilaksanakan, misalnya adanya program MBG bagi anak sekolah, juga operasi merah putih yang sebelumnya juga belum pernah dilaksanakan, dan itu berdampak positif bagi sebagian masyarakat yang memang membutuhkan, khususnya MBG bagi anak-anak sekolah, juga mungkin menjadi lapangan pekerjaan bagi sebagian yang terlibat di dalam program MBG tersebut, dan juga dalam program operasi merah putih.
2: Itu tentang program makan bergizi gratis, dan di mana sekolah kami juga dapat makanan bergizi gratis, dan juga dalam manfaat makanan bergizi gratis ini dapat menciptakan peluang kerja dan dapat meningkatkan ekonomi dan meningkatkan kebutuhan masyarakat.
3: Catatan peristiwa.
4: Sutomo lahir di Surabaya, Jawa Timur 3 Oktober 1920 dan meninggal di Padang Arafah, Arab Saudi 7 Oktober 1981 pada umur 61 tahun. Dia lebih dikenal

yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pergerakan para pemuda pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 memicu meletusnya pertempuran Kota Baru pada tanggal 7 Oktober 1945. Sejarah pertempuran Kota

0: dadu Jepang yang ingin menurunkan bendera merah putih di kantor Tiokokan Kanpai yang sekarang menjadi gedung negara. Serbuan Kota Baru adalah salah satu upaya gerakan bersenjata yang pertama dilakukan oleh rakyat Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, serbuan ini bertujuan untuk merebut senjata pasukan Jepang yang masih berada di Jogja dan akhirnya berhasil.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan. Namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras. Seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kasus meninggalnya seorang siswa SD di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah diduga menjadi korban perundungan kembali menyoroti pentingnya perlindungan anak di sekolah. Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan sekaligus pertanyaan mengenai sejauh mana sekolah dan pihak terkait mampu mencegah serta menangani tindakan perundungan. Bagaimana seharusnya sekolah dan pihak terkait juga bertanggung jawab mencegah perundungan serta melindungi keselamatan dan hak setiap siswa. Kita akan berbincang bersama Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, ada Bapak Ubaid Matraji.
0: Wawancara Pro 3.
1: Halo Pak Ubaid.
2: Ya, halo.
1: Saya panggilnya Pak Ubaid atau Pak Matraji nih?
2: Ah, apa aja boleh.
1: Tapi biasanya dipanggil?
2: Ubaid.
1: Oke, Pak Ubaid, Anda sendiri melihat dari kasus ini apa sih lembaga pendidikan yang terkesan menutupi begitu kejadian pada saat terjadinya perundungan bahkan siswanya sampai dengan meninggal dunia?
2: Oke, jadi ini kejadian yang berulang kali dan setiap kali kejadian itu selalu kepala sekolah atau pihak sekolah itu nutup-nutupin ya kasusnya ya. Jadi, dan ini harus jadi catatan penting bahwa pencegahan kekerasan di lembaga pendidikan itu memang harus dibuka, bukan ditutup-tutupi. Kalau ditutup-tutupi, ya kejadiannya bisa sampai korbannya ini bisa hilang nyawa ya, seperti kejadian yang kasus sedang kita bicarakan ini atau kasus-kasus yang lain. Jadi kekerasan di lembaga pendidikan itu harus dicegah dan tidak ditutup-tutupi itu. Kesalahan dari banyak sekolah dan juga pemerintah dalam penanganan kekerasan di lembaga pendidikan itu sampai hari ini itu masih ditutup-tutupi ya. Jadi kekerasan itu masih seperti aib. Yang itu harus ditutupi gitu. Mestinya sekolah itu harus punya pencegahan, kemudian standar penanggulangan kalau terjadi kekerasan. Jadi kekerasan itu bukan sebuah aib, tapi kapanpun bisa terjadi, tinggal bagaimana sekolah menanganinya gitu.
1: Oke, okay. Tapi sebenarnya mungkin sebelum jauh ke situ, ketika perundungan ini sudah marak terjadi di beberapa institusi pendidikan, ada tidak sih SOP misalnya ketika ini terjadi, apa yang sekolah harus lakukan yang kemudian juga sudah disosialisasikan oleh kementerian-kementerian terkait?
2: Nah itu yang nggak ada, tahu saya masih belum ada ya. Dulu di eranya Pak Jokowi dengan Menteri Pendidikan Mas Nadiem, itu kan ada satgas pencegahan kekerasan ya. Sampai di sekolah-sekolah itu ada tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan gitu ya. Jadi dibentuk-bentuk terus habis itu tidur gitu ya. Kemudian di eranya Pak Mukti, Menteri Pendidikan yang baru, di era Presiden yang baru, yang lama itu dibubarin semua, lalu bikin yang baru lagi. Habis dilantik-lantik tidur lagi gitu ya. Itu yang kita sayangkan ya, kenapa peran-peran itu tidak dimainkan dengan baik gitu. Kenapa gonta ganti personel, gonta ganti aturan, tetapi kekerasan gak pernah hilang di sekolah.
1: Oke, kalau begitu Pak Ubaid melihat bahwa ada semacam kelalaian yang dibiarkan atau kementerian-kementerian institusi terkait ini tutup mata atau apa sebenarnya yang bisa dijabarkan dalam kondisi seperti ini?
2: Saya melihat kekerasan ini sengaja dikaburkan gitu ya. Dikaburkan. Jadi kalau dulu itu kan ada tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan gitu bunyinya dulu itu. Kemudian sekarang diganti dengan Pokja Sekolah Aman gitu. Jadi dulu kata-kata kekerasan itu dianggap sebagai sesuatu yang penting dan harus dicegah gitu. Nah sekarang itu dikesankan sekolah aman dan nyaman gitu ya. Seakan-akan gak ada apa-apa gitu ya. Padahal di dalamnya ada banyak kasus kekerasan ya di lembaga-lembaga pendidikan gitu ya.
1: Okay.
2: Bahkan pelakunya itu banyak juga didominasi oleh tenaga pendidik, ya, tenaga kependidikan gitu ya. Jadi relasinya tidak hanya kekerasan antar teman sebaya, tapi juga orang dewasa terhadap anak-anak gitu ya. Dan menurut saya tidak ada langkah lain ya, baik pencegahan maupun penanggulangan itu harus dibuka, harus dilakukan secara terbuka dan harus disuarakan gitu. Kalau ditutup-tutupi seakan-akan tidak terjadi masalah, kemudian apa penyebutan sekolah aman, sekolah ramah gitu, itu hanya seringkali hanya kamuflase-kamuflase yang tidak mencerminkan realitas yang ada di lapangan.
1: Oke, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh JPPI dalam hal ini? Kan selalu setiap ada kejadian juga KPAI ikut turun begitu ya. Nah, salah satunya KPAI, kemudian juga ada aparat di sana yang juga harusnya bisa melindungi. Artinya ada pihak-pihak lain juga yang sebenarnya bisa ikut terlibat mengusut kasus-kasus ini. Tapi apa yang membuat ini menjadi seperti tidak cepat diselesaikan begitu, Pak Ubaid?
2: Ya, karena ini menyangkut banyak pihak ya. Jadi seringkali juga korban ketika melaporkan atau melakukan pengaduan atau speak up itu segera dibungkam gitu ya. Seringkali terjadi semacam itu ya. Jadi mereka dibungkam untuk tidak menindaklanjuti ke ranah hukum atau mereka tidak berbicara ke mana-mana, yang itu dianggap mencoreng nama baik sekolah atau mencoreng marwah dinas pendidikan setempat, akan-akan ngurusin masalah itu nggak beres gitu ya. Jadi menurut saya dalam konteks sekolah itu kan ada model akreditasi, ada model penilaian sekolah. Menurut saya yang dinilai itu bukan hanya apakah di sekolah ini ada kasus kekerasan atau tidak gitu ya. Kalau tidak ada kasus kekerasan maka nilainya bagus. Menurut saya tidak hanya semacam itu ya, tetapi ketika sekolah itu punya SOP soal penanggulangan kekerasan, kemudian bagaimana kalau terjadi kekerasan lalu sekolah itu menyikapi insiden kekerasan itu seperti apa, itu bisa menjadi bagian dari penilaian. Artinya kalau di sekolah itu ada beberapa kasus kekerasan lalu bisa ditangani dengan baik, dihandle dengan baik, ada tindak lanjut, ada sanksi, ada hukuman bagi pelaku, saya pikir itu penting untuk diapresiasi bagian dari tata kelola sekolah yang baik gitu. Jadi sekolah yang baik bukan berarti sekolah yang nol kasus kekerasan, tetapi bagaimana sistem pencegahan dan penanggulangan kekerasan itu benar-benar bekerja di sekolah menurut saya.
1: Oke. Dari proses yang ada saat ini, harusnya ketegasan ataupun juga standar atau tadi ya ketika SOP tidak ada, siapa yang bisa membuat ini menjadi kondisinya lebih baik?
2: Ya kalau tidak ada perangkat, tidak ada aturan ya pasti memburuk ya, tidak bakal menjadi jauh lebih baik. Karena itu menurut saya ini sekali lagi momentum yang nggak boleh disia-siakan. Jadi Kementerian Pendidikan Dasar Menengah harus mewajibkan ya seluruh pemerintah daerah, pemerintah daerah juga mewajibkan seluruh kepala-kepala sekolah untuk punya SOP tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah. Dan tidak hanya SOP, tapi menurut saya kekerasan itu apa?

0: yeah. apa itu kekerasan seksual. Kalau Anda menjadi korban kekerasan seksual itu, Anda lapor kemana? Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu apa aja? Itu kan informasi itu di gerbong-gerbong kereta kan ada. Nah, di sekolah-sekolah kita nggak ada sama sekali gitu ya. Dan menurut saya, papan informasi, stiker, pamflet, flyer itu harus bertebaran di sekolah-sekolah kita ya, supaya anak-anak kita, kemudian orang tua, kemudian masyarakat, kemudian guru juga tahu kekerasan itu apa, jenisnya itu apa. Kita korban itu harus kemana.
1: Jadi sosialisasinya yang begitu kurang kuat begitu ya. Penyampaiannya, kampanyenya juga jadi belum bisa dipahami secara menyeluruh. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Ubaid.
0: Iya, dan itu harus dilakukan semasif mungkin sampai masuk ke dalam ruang-ruang kelas, dan itu dilakukan setiap detik.
2: Kekerasan di lingkungan sekolah kembali terjadi. Ini kalau dari Komisi 10 merespon bahwa ini menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan kita. Sebenarnya konsep pembelajaran di internal sekolah itu sudah mencakup pendidikan karakter, nilai Pancasila, agama. Tapi nampaknya masih belum cukup. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau tadi narasumber kami pada kemarin pagi mengatakan kampanye memaknai kekerasan itu harus sama semuanya, baik itu tenaga pendidik, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tenaga pendidik, petugas kebersihan, satpam, maupun peserta didik. Oh ternyata ini loh yang dimaksud dengan kekerasan verbal, itu termasuk ke dalam kekerasan verbal, lalu juga kekerasan fisik apalagi. Tapi nampaknya tanpa perlu disosialisasikan pun, kalau kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual itu sudah tahu ya semuanya mungkin ya. Atau gimana tanggapan Anda di line telepon maupun line 013 RRI. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan ya, dan sekitarnya itu yang masih terdampak karhutlah, Anda juga bisa memberikan komentar Anda mengenai tema kita. Dan juga saya coba untuk mengupdate informasi kebakaran hutan dan lahan di daerah Anda. Nanti kita coba ajak berbincang di line telepon. Anda bisa menyampaikannya di WhatsApp kami 081-399-399-888. Semoga Anda semua di daerah yang kebakaran hutan dan lahan ini masih tetap terjadi dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Jadi orang tua korban mengaku kekerasan yang menimpa anaknya terjadi saat jam istirahat dilakukan setidaknya oleh 3 murid lain, kakak kelasnya. Dan orang tua berharap polisi segera mengungkap secara gamblang kasus ini. Kemarin pagi itu ada demonstrasi, ada si penyampaian pendapat di SD di Pemalang yang menjadi TKP ya, tempat kejadian perkara adanya perundungan hingga menyebabkan siswa meninggal dunia, untuk menuntut agar sekolah menindak tegas pelaku. Iya, ini Pak John di Bengkulu. Pak John, selamat dini hari, Pak John.
3: Oke. Ya.
2: Iya, Bengkulu tapi aman ya kalau untuk kebakaran hutannya? Nggak sampai ya?
3: Kalau kebakaran hutan, alhamdulillah aman.
2: Aman ya, oke. Baik. Silakan.
3: Tapi kalau di hal-hal seperti ini, di sekolah-sekolah seperti ini, masih juga, sering juga di Bengkulu.
2: Kekerasan di lingkungan sekolah, Pak John?
3: Ya, tapi kalau menurut saya, satu-satunya obat yang paling efektif, yang paling jera untuk menghilangkan kekerasan di sekolah itu, pemerintah harus bertindak, pemerintah harus mengadakan aturan bila mana terjadi hal seperti itu, kepala sekolahnya dicopot. Jadi mereka takut. Jadi sebelum ada hal-hal seperti itu sudah wanti-wanti, ada orang berkumpul-kumpul saja, ada orang ejek, saling mengejek saja. Jadi sudah segera dihentikan, karena sudah ada terbukti misalnya nanti seperti kejadian di sekolah sana ya, kepala sekolahnya dicopot.
2: Nah ini Pak John, saya respon langsung. Mendikdasmen Abdul Muti membubarkan tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK yang saya sebutkan di awal itu tentang Satgas di sekolah dasar.

0: SAR ya, menengah dan menengah itu dihilangkan. Jadi Satgas PPK itu tidak ada lagi. Satgas PPK di tingkat daerah difokuskan untuk menjadi tanggung jawab seluruhnya warga sekolah, guru, kepala sekolah.
1: Iya.
0: Jadi itu yang dimaksud dengan Pak John. Jadi tanggung jawab penuh adalah pucuk pimpinan sekolah ya, kepala sekolah ya, untuk tanggung jawab tentang kasus ini, gitu maksudnya. Dicopot.
1: Oh iya, iya.
0: Oke. Okay.
1: Itu apapun kekerasannya, baik dari guru, baik sesama murid maupun dari siapa, itu kewajiban dari kepala sekolah. Dan ada ceritanya, dia tidak tahu, wajib dia tahu. Supaya berhenti, kepala sekolah itu hanya masuk sekolah hanya Senin saja. Kebanyakan dulu makan gaji.
0: Masa, Pak John.
1: Rumah saya ini itu dan dekat SMA, Bang Fajar.
0: Oke, baik. Oke, baik. Makasih, Pak. Makasih, Pak John. Wah, masa iya. Jadi kantornya hari Senin aja, setelah upacara habis itu udah Selasa dan seterusnya nggak masuk. Dari Banyumas, Pak Aris. Pak Aris, selamat dini hari, Pak.
2: Selamat dini hari.
0: Selamat. Lukman. Dengan Fajar nih, Pak Aris.
2: Oh iya, Mas Fajar ya.
0: Iya, silakan. Salam kenal, Pak Aris. Silakan, Pak Aris.
2: Ini masalah kekerasan
0: di dunia sekolah ya? Iya, di sekolah, di ruang sekolah.
2: Ya, saya sebagai pengamat bangsa ya. Itu bukan dari anak sekolah saja, kekerasan dari dulu itu sudah banyak, Mas.
0: Sudah banyak.
2: Memang ya faktor Indonesia itu ya masih dalam kebodohan apa gimana tuh. Tadi saya dengar Pak Ubaid ngomong tuh ada unsur yang tenaga gurunya apa gimana tadi.
0: Iya, kekerasan itu unsur hidup, gini, maksudnya tuh kalau kekerasan itu korbannya itu tidak hanya peserta didik, tapi kadang ada kasus, ya ini kasuistis ya. Ya, korbannya guru nih, dianiaya oleh murid. Guru melarang muridnya kedapatan merokok, dilarang tuh, diomelin, tapi kemudian terus dilawan sama muridnya. Akhirnya viral.
2: Kadang-kadang anak berantem sekolah itu bukan di tempat kelasnya saja, itu kadang pencegatan dari jalan itu bisa, Mas.
0: Di luar sekolah, di luar sekolah.
2: Nah, itu bisa itu. Jadi mungkin di kelasnya itu aman-aman saja, tapi kalau dendam masalah ejekan nilai atau gimana itu kan
0: ya,
2: bisa
0: ya,
2: dicegat
0: ya
2: di jalan.
0: Iya.
2: Nah, itu kan di luar pengetahuan guru.
0: Guru, ya.
2: Nah, masalahnya begitu.
0: Oke.
2: Ya, Indonesia itu susah, Mas, kalau bicara itu. Masalahnya sepak bola ya berantem. Di kampung pilihan lurah berantem. Saudara sama saudara berantem. Susah itu Indonesia itu. Jangan disalahin pemerintah terus kan. Jadi ya, yang salah itu dihukum aja udah.
0: Dihukum ya, oke.
2: Ya begitu akhirnya.
0: Oke, baik. Begitu. Baik, makasih.
2: Makasih ya, Mas.
0: Mari,
2: ya, cuma menyampaikan begitu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum, Mas.
0: Waalaikumsalam dari Jakarta, Pak Roni. Pak Roni, selamat dini hari, Pak.
3: Pagi, Mas Fajar.
0: Pagi, Pak Roni. Silakan, Pak Roni.
3: Kalau saran saya, seperti yang tadi, kepala sekolahnya akhirnya dicopot. Terus yang dihukum itu bukan peserta didiknya, Mas Fajar, karena mereka masih anak-anak.
0: Iya, kita ada undang-undang perlindungan anak, ya betul.
3: Iya, kalau memang mau diberikan sanksi hukuman itu orang tuanya, Mas Fajar.
0: Orang tuanya, menarik ini.
3: Oh, yang punya anak siapa?
0: Iya.
3: Nah, yeah. Orang tua si pelaku lah. Pelakunya siapa aja, berapa apa beranak gitu loh.
0: Iya.
3: Orang kalau yang mau dipenjara ya orang tuanya, emang saya yang dipenjara, Mas. Anaknya belum. Kecuali kalau anaknya lebih dari 17 tahun, itu ya.
0: Ah, itu bisa dihukum atau, tuh. Ya.
3: Atau udah kelas 7. Nah, itu mungkin anak bisa dipenjara tapi khusus.
0: Penjara anak, ya penjara remaja ada kita.
3: Tapi kalau masih SD kan yang harus dipenjara kan harusnya orang tuanya, Mas.
0: Oke, baik.
3: Kan orang tuanya kan yang bertanggung jawab dan seterusnya itu, Mas.
0: Oke, baik.
3: Kalau emang dicari keadilannya ya orang tuanya, Mas, yang harus mintai pertanggungjawabannya.
0: Oke, okay. Baik Pak Roni.
3: Iya. Terima kasih.
0: Selamat pagi. Jadi dalam keputusan Mendikdasman Abdul Muti yang membubarkan TPPK atau Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan yang tidak efektif, maka dalam menangani kekerasan ketika sudah terjadi, ya ini bukan memitigasi, kalau Satgas itu sebenarnya untuk memitigasi sebelum terjadinya kekerasan, tapi ketika dihilangkan maka tanggung jawab seluruhnya ada pada sekolah, guru, kepala sekolah, dan juga tadi sempat disinggung oleh Pak Roni, orang tua. Jadi guru, sekolah, dan orang tua. Kalau pelakunya adalah siswa, ya siswa juga harus bertanggung jawab. Tapi tanggung jawabnya tentu berbeda, karena kita punya undang-undang perlindungan anak. Untuk hukumannya seperti apa kita tidak tahu. Ada juga yang menyarankan dipindah, dikeluarkan saja dari sekolah. Tapi itu juga tidak bisa, karena ada hak anak untuk mendapatkan atau mengenyam pendidikan. Atau memindahkan anak yang bermasalah, pelaku bullying, perundungan, ke sekolah lain, itu tidak menyelesaikan masalah juga. Bisa jadi, si pelaku ini melakukan hal yang sama di sekolah barunya, sehingga hanya memindahkan masalah ke sekolah lain. Lantas bagaimana nih cara untuk mengusut agar menyelesaikan dari pangkalnya, dari hulunya, tidak hanya sekedar memindahkan anak ke sekolah lain. Khawatirnya itu akan terjadi di sekolah tersebut, sekolah barunya. Pak Dasrun di Purwokerto, selamat dini hari Pak.
4: Selamat dini hari sayangku.
0: Silakan Pak Dasrun.
4: Saya komentarnya langsung saja, itu seandainya menyalahkan orang tua itu ya juga salah.
0: Oh.
4: Dan yang anak-anak kan pergi dari rumah akan apa mau sekolah, sedangkan di sekolahan itu ada pemimpinnya, ada gurunya, ada
0: Iya.
4: Kalau disalahkan wong tuanya itu ya salah, terkecuali orang tuanya sudah apa menyampaikan kata-kata nanti di sekolah kamu harus jotosan, itulah baru saja orang tuanya dihukum.
0: Yeah.
4: Tapi kan sekedar ya namanya anak-anak kan ada yang tapi pemikirannya ya kadang-kadang punya pengetahuan tidak baik. Kadang-kadang entah saya direjek gimana lagi ya, kalau diomong itu meweli terus ya akhirnya kan ya teman-temannya mungkin punya rasa dendam, jadi ya itu dicari solusinya nanti kan ketemu.
0: Iya, oke, baik. Kalau nyalain orang tua nggak pas rasanya gitu ya pada Surin ya.
4: Terima kasih.
0: Oke, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, ada yang sama berpandangan dengan Pak Dasrun ya. Ya, orang tua itu kan kerja dan lain sebagainya, nggak tahu apa yang dilakukan anak di sekolah. Lah, ketika anak berada di sekolah, tanggung jawab sekolah. Tapi ada tanggapan juga bahwa tumbuh kembang karakter anak itu dipengaruhi oleh berbagai faktor.

0: misalkan ia suka merundung atau bully gitu ya, itu tercipta ya dari lingkungan rumah. Oleh karena itu ada yang beranggapan ya orang tua juga harus bertanggung jawab. Jadi tidak hanya sekedar orang tua menyekolahkan anak, jadi kalau ada apa-apa di sekolah tanggung jawab sekolah. Tidak bisa lepas seperti itu aja, karena dalam setiap sekolah itu kan ada komite komite sekolah ya, terdiri dari guru dan juga orang tua. Itu adalah salah satu forum melibatkan berbagai faktor, baik itu sekolah maupun orang tua, sehingga tahu tentang bagaimana kebijakan sekolah disetujui atau tidak. Musyawarah terjadi di situ. Pak Caswa di Brebes, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari Bung Fajar Nugroho yang ganteng.
0: Amin, makasih Pak Caswa. Silakan Pak Caswa.
1: Menerima teleponnya ganti-ganti terus ya.
0: Ganti-ganti ya? Rame soalnya.
1: Iya, kemarin yang satunya sekarang baru lagi.
0: Baru lagi ya?
1: Iya.
0: Silakan.
1: Menurut saya sekolah, lingkungan sekolah sebenarnya tuh terutama itu dari pihak orang tua, kedua dari pihak guru. Karena apa? Sekarang zaman sekarang ini, dari dulu ya, bukan zaman sekarang doang. Sekarang banyak anak-anak sekolah itu, saya kemarin lewat berarti sekitar jalan 50 meter dari sekolahan ke tempat yang bisa tersembunyi ya Bung Panjar. Itu anak-anak ada 10 orang habis merokok gitu. Jadi kan berarti kan benar-benar di sekolah itu benar-benar belum bisa teratasi. Jadi apalagi dengan secara kekerasan zaman sekarang kan, secara apa yang namanya di AI kan bermacam-macam, jadi kan anak-anak sekolah itu sebagai menuruti seperti itu. Jadi intinya seperti ini Bung, intinya terutama orang tua sebelum masuk ke sekolah itu harus mendidik dengan anak yang begitu benar. Dan kedua, itu kalau sudah keluar dari rumah kan harus dipertanggungjawabkan dulu juga dengan pihak sekolah, harus benar-benar teratasi dan biar bisa aman, tidak kejadian hal-hal yang tidak diinginkan tersebut gitu Bung Panjar.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Pak Caswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain ya. Di sesi yang kedua nanti kami buka lagi line telepon dan juga line 0103 RRI.

0: Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subianto menegaskan kepada seluruh prajurit TNI untuk terus menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan masyarakat. Pesan itu disampaikan dalam amanat Panglima TNI yang kemarin dibacakan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh LBBP Republik Indonesia untuk Australia, Siswo Pramono. Berikut laporan Bobby Sapulete.
1: Pimpinan saya ambil alih. Tiap-tiap komandan pasukan bersatu ingin kanan bersatu. Berjaga!
2: Saat ini kami berada di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di Port Vila Vanuatu. Ada yang berbeda pada pelaksanaan upacara HUT ke-81 TNI di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Pelaksanaan dilakukan di negara Vanuatu yang dihadiri Tuan Rumah Police Force Vanuatu. Upacara HUT ke-81 TNI dipimpin langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Australia, Siswo Pramono. Dalam arahan Panglima yang dibacakan langsung oleh Siswo Pramono, meminta anggota TNI untuk terus menjaga amanah agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
3: Saya akan membacakan amanat Panglima TNI pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dan TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dalam keadaan sehat dan penuh semangat pengabdian, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh prajurit dan ASN TNI dimanapun berada dan bertugas atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Para prajurit dan ASN TNI yang berbahagia, kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah penghormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga.
2: Sementara itu, dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto menjadi Komandan Upacara HUT ke-81 TNI yang berlangsung di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991.
1: Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya, pasukan siap bekerja. Laksanakan.
2: Di tempatnya sama, Atase Polri KBRI Canberra Brigjen Pol Heri Tian Dwi Harto yang mengikuti upacara HUT ke-81 TNI mengatakan bahwa TNI dan Polri mempunyai tugas menciptakan kedamaian di Indonesia. Dan ini menjadi kebanggaan Polri bisa hadir dalam upacara HUT ke-81 TNI di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di negara Vanuatu. Dari atas kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di Port Vila Vanuatu, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Indonesia mempercepat proses swasembada energi menjadi 3 tahun dari waktu yang ditargetkan. Utusan khusus Presiden Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo, mengatakan percepatan itu menjadi bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam berswasembada energi.
1: Indonesia Sustainability Forum 2026 resmi dimulai di Jakarta pada hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Acara yang dilaksanakan selama 2 hari ke depan itu mengangkat tema berinvestasi untuk dunia yang tangguh, berkelanjutan, dan sejahtera. Di hari pertama yang berfokus pada agenda Powering Low Carbon Growth, utusan khusus Presiden Prabowo Subianto Hasim Joyo Hadikusumo mengatakan target swasembada energi sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto akan tercapai di Indonesia pada tahun 2029. Namun ternyata hasilnya di luar target. Hasim mengatakan pemerintah Indonesia berhasil mempercepat proses swasembada energi 3 tahun dari waktu yang sudah ditentukan. Menurut Hasim, percepatan proses swasembada energi itu menjadi bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam berswasembada energi. Ini pertama kalinya Indonesia bisa menghasilkan begitu banyak setelah 42 tahun. Ini pencapaian baik, dan karenanya ketika ada yang bilang Indonesia gelap, itu salah. Indonesia terang benderang.
2: When people say Indonesia gelap, no, Indonesia terang. We are 3 years of schedule. We'll be self-sufficient in soybeans within about 3 years, I've been told. We'll be self-sufficient in many commodities.
1: Adapun dalam kesempatan itu, Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakri dalam keterangan persnya mengatakan di ISF 2026, Kadin bersama pemerintah Indonesia memprioritaskan agenda ketahanan energi dan pangan yang menjadi target penting daripada pemerintah.
3: Pertama-tama, Pak Menteri Investasi, saya dan antara izin, dan juga ada Bu Shinta, Pak Budi, Pak Franky. Singkat kata, ini adalah Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Dan ini dilaksanakan dengan tentunya kerjasama pemerintah melalui Kementerian Investasi dan juga dan antara. Nah, hari ini tadi hadir lebih dari tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu, nanti Bu Shinta, Pak Bobi, Pak Fes bisa melanjutkan, dan mungkin Pak Rosan ada yang ingin disampaikan, Pak Menteri.
1: Indonesia International Sustainability Forum 2026 akan menghadirkan lebih dari 200 pembicara internasional dalam sesi plenary dan juga tematik. Para pembicara berasal dari pemerintah, organisasi internasional, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, dan juga institusi global. Selain itu, ISF 2026 terbuka bagi masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, akademisi, media, investor, dan juga para pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: banget, bikin uang jajan aku hemat, terus juga bisa ganjel perut sampai setengah hari, dan menunya juga setiap hari beragam, enak, sehat, mantap.
1: Jadi menurut aku program MBG ini sangat-sangat berguna buat siswa. Kenapa? Karena bikin uang jajan aku jadi kesimpan banyak. Aku nggak terlalu banyak jajan karena udah dapat makan gratis. Dan juga makanannya juga sehat-sehat. Mulai dari daging, ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada mulai buah-buahannya, dan makanan-makanan yang sehat lainnya.
2: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kabut-kabutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum, neng. Cita-cita muliaku menjadi seorang pahlawan. Tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin intan biar bisa malam mingguan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk belajar, bertumbuh, dan mengembangkan potensi diri. Namun kenyataannya, kasus perundungan, kekerasan fisik, kekerasan verbal, hingga kekerasan di media sosial masih sering terjadi. Beberapa contoh yang viral di media sosial baru-baru ini adalah siswa kelas 2 SMP di Sekolah Internasional di Serpong, Tangerang Selatan, Insan Cendikia Madani, yang diduga menjadi korban perundungan atau bullying yang dilakukan kakak kelasnya. Korban mengalami luka akibat peristiwa tersebut. Lalu seorang murid sekolah dasar di Pemalang, Jawa Tengah meninggal dunia, diduga menjadi korban perundungan dan kekerasan oleh kakak kelasnya di sekolah. Dan ada juga aksi perundungan atau bullying yang melibatkan pelajar SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Insiden tersebut dialami oleh korban berinisial MA, 16 tahun, di sebuah warung kopi di luar jam sekolah pada Kamis 24 September 2026 kemarin. Kasus ini menambah panjang rentetan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kasus-kasus seperti ini terus berulang? Apakah pengawasan di sekolah masih kurang? Apakah korban takut untuk melapor? Atau justru budaya menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang wajar masih melekat di lingkungan pendidikan? Kami sudah tersambung bersama dengan Sekjen PBPGRI, Dr. Dudung Abdul Qadir, MPD.
0: Cara Pro 3.
1: Pak Dudung, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Rupan.
1: Ya, kabar sehat ya, Pak Dudung?
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Dan tetap semangat.
1: Tapi kabar sekolah kita bagaimana, Pak Dudung? Masih terus terjadi ya, kasus kekerasan di satuan pendidikan ini masih terus muncul. Bahkan ada beberapa kasus ya, sebagian melibatkan guru atau tenaga pendidik sebagai pelaku. Apa dari perspektif PGRI, Pak, apa yang sebenarnya sedang gagal dalam ekosistem pendidikan kita? Pengawasan, budaya sekolah, kompetensi guru, atau sistem perlindungan anak, Pak Dudung?
2: Jadi ada beberapa catatan dari PGRI. Pertama adalah bagaimana kita mengoptimalkan sebuah sistem yang sudah dibangun oleh pemerintah, yakni oleh Kemendikbudsman melalui Permendikbudsman nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman, serta landasan sebelumnya terkait dengan tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan. Jadi secara transformasi secara sistemik, pemerintah sudah menyiapkan berbagai aturan, berbagai kebijakan untuk tidak terjadi atau meminimalisir proses yang hari ini terjadi. Nah, PGRI melihat ada kurang istiqomah, dalam bahasa akademisnya adalah ketidakkonsisten di dalam bagaimana pola kolaborasi, pola kerjasama, pola sinergi komunikasi antara pihak sekolah, kemudian orang tua dan masyarakat. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bagaimana langkah-langkah penanggulangan dan pencegahan di sekolah.
1: Oke.
2: Pertama, sekolah atau satuan pendidikan harus membentuk struktur dan tim khusus PPPTK. Sudah dibentuk atau masih ada sekolah yang belum membentuk. Tetapi dalam proses implementasinya, mereka tidak dilatih secara profesional untuk bagaimana menangani masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Yang pertama. Yang kedua, edukasi. Mungkin edukasi belum begitu luar biasa kepada guru, siswa, orang tua siswa. Melalui pola apa yang disebut dengan bagaimana sekolah membuat parenting day, kemudian bagaimana dinas pendidikan membuat pelatihan-pelatihan terkait dengan langkah-langkah penanggulangan dan pencegahan di sekolah. Kemudian setelah itu dilakukan pengawasan yang konsisten, kemudian terus menerus oleh baik kepala sekolah, komite sekolah, masyarakat, dan tentunya pengawas sekolah. Nah, inilah yang akan menjamin, yang akan menguatkan, sehingga pola-pola yang hari ini kita terdengar dan terus mendengar, itu mudah-mudahan terminalisir dengan baik.
1: Yeah.
2: Kemudian bagaimana sekolah menyiapkan penyediaan kanal-kanal aduan yang aman dan melindungi yang siswa korban atau orang tua korban atau guru korban. Kemudian bagaimana sekolah melakukan sebuah konsep apa yang disebut dengan deteksi dini dan

0: dia punya data, tapi itu tidak untuk dipublikasikan melalui kalau di SMP SMA ada guru konseling atau BK, kalau di SD melalui wali kelas dan guru mata pelajaran. Ini kalau terus dilakukan, saya yakin akan meminimalisir persoalan-persoalan yang hari ini masih
1: terjadi.
0: Kita tidak ingin mendengar lagi, Mas
1: Teman.
0: Tapi ya prola ini terus berulang, selama ada proses kehidupan pasti ada yang sebagian besar baik, sebagian kecil rata-rata ya mungkin kecenderungannya tidak baik, bahkan sebagian kecil juga ada yang kecenderungannya menyimpang. Itu dalam konsep kehidupan pasti ada, tapi kita sebagai pendidik orang dewasa ingin melakukan sebuah konsep penanganan kasus dan pola-pola penyelesaian yang aman, nyaman bagi siswa dengan kunci yaitu tadi, mana sekolah menguatkan pendidikan. Baik dari guru, siswa, orang tua, siswa.
1: Ini menarik ya Pak Dodo, silakan Pak Dodo.
0: Ya betul sekali, kita sudah menyampaikan di awal, kolaborasi, sinergi, komunikasi, pola, orang tua, siswa, tadi sampaikan oleh Pak Hartong, OSIS dioptimalkan peran dan fungsinya untuk SMP dan SMA, SMK. Untuk SD juga saya yakin kalau kita punya kader-kader karakter, kader-kader sekolah aman, kader-kader pelindungan anak, ini akan membuat siswa juga terlatih untuk melakukan deteksi dini kepada teman-temannya, akan melakukan berbagai hal yang seharusnya tidak dilakukan di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi betul apa yang disampaikan oleh Bu Yanti juga, bahwa memang orang tua juga harus peduli kepada anak-anaknya, mulai dari pergaulannya, mulai dari bagaimana kecanduan terhadap gadgetnya, melakukan sebagai sebuah proses pencerahan dan pencegahan dini kepada anak-anak kita. Jadi orang tua di rumah, guru, wali kelas di sekolah melakukan deteksi dini. Nah sekarang kalau terjadi pada guru, ya kepala sekolah, kemudian teman sejawat sebagai profesi guru, kemudian pengawas sekolah harus betul-betul terlibat dengan baik-baiknya, sehingga meminimalisir hal-hal yang tindakan-tindakan penyimpangan bagi atau hal-hal yang tidak dilakukan atau dikerjakan oleh seorang guru. Itu Mas.
1: Ada beberapa kasus kekerasan bahkan berujung sampai meninggal dunia korbannya, dan ini dilakukan oleh kakak kelas gitu ya, Pak Dudung. Kalau kita lihat ada kekhawatiran juga bahwa budaya senioritas, hukuman fisik, mempermalukan siswa ini atau dalih mendisiplinkan ya, masih dianggap wajar di sebagian sekolah. Bagaimana PGRI melihat ini sebagai persoalan budaya pendidikan yang harus diubah secara serius ini, Pak Dudung?
0: Kalau menurut saya tidak perlu mengembangkan pola-pola senioritas, junioritas. Tapi yang harus dikembangkan secara psikologis adalah bagaimana anak-anak kita itu melakukan tindakan-tindakan terlatih dan terdidik melalui pola-pola bagaimana membuat simpati. Bagaimana anak-anak kita itu membuat empati. Dan selanjutnya tidak cukup simpati, empati, tapi altruisme. Dan implementasi tip dari rasa kasihan, rasa iba dengan apa? Memberi bantuan, menolong, memberikan solusi. Itulah budaya itu harus ada di sekolah. Termasuk guru kepala sekolah itu harus membangun leadership komunikasi berbasis tadi, simpati, empati, dan altruisme. Tiga hal ini yang akan membangun sebuah komunitas yang diladasi dengan penuh cinta. Mahatma Gandhi memberikan pelajaran berharga buat kita. Kalau guru-guru kita dilatih, orang tua kita dilatih, anak-anak kita dilatih, masyarakat kita dilatih dengan sebuah konsep apa yang beramah tamah dalam berpikir, mewujudkan kedamaian, beramah tamah dalam bertutur kata, mewujudkan keyakinan, beramah tamah dalam memberi, mewujudkan

0: cinta dan kasih sayang. Tiga pilar ini yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi itu melakukan sebuah kekuatan dahsyat. Lakukan sesuatu yang kecil tapi dengan tutur kata yang indah.
1: Oke. Ya.
0: Lakukan sesuatu yang kecil tapi dengan tindakan-tindakan yang penuh dengan cinta. Inilah yang akan meminimalisir terjadi tindakan-tindakan kekerasan di sekolah. Jadi tanamkan kepada anak-anak kita tiga hal tadi. Simpati, empati, altruism. Itu pintu masuk apa disebut dengan istilah psikologi good feeling.
1: Ya, kalau tadi pertanyaan Bu Yanti untuk pendidikan karakter di sekolah ini porsinya berapa banyak, Pak, dalam sepekan ini, Pak?
0: Ya, sebetulnya setiap saat, bahkan setiap saya melihat, memprediksi bahwa di sekolah itu terjadi hampir 90% itu adalah pendidikan karakter.
1: Oke. Okay.
0: Mulai dari masuk sekolah, kemudian bagaimana sebelum masuk kelas, kemudian berbaris, disiplin, tanggung jawab. Semua adalah pendidikan karakter, walaupun ya tidak diajarkan, tapi dibiasakan. Nah, pola-pola pembiasaan ini yang harus terus-menerus itu, Mas. Ya kadang-kadang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu positif, tapi ketika program awal wah, luar biasa, setelah itu lemes lagi. Ini yang pola-pola seperti ini yang harus terus ditanamkan semangat sehingga bermakna buat anak, mulai dari masuk sekolah sampai pada keluar sekolah. Di sekolah adalah terjadi sebuah proses apa yang disebut dengan pembiasaan. Disitulah karakter, disitulah tingkah laku, disitulah tanggung jawab dan nilai-nilai dikembangkan.
1: Oke. Okay.
0: Pikir itu.
1: Iya. Pak Dudung, kalau kita bicara terkait dengan guru atau tenaga pendidik, ini kan seringkali ada kekhawatiran dilaporkan orang tua karena memiliki kewenangan mereka mendisiplinkan siswa ini semakin terbatas. Ini bagaimana, Pak? Mencari titik keseimbangan antara perlindungan anak dan kewenangan guru dalam mendidik serta mendisiplinkan siswa.
0: Pesan saya begini, itu akan bisa nyambung antara Undang-Undang Perlindungan Anak dengan menurut Undang-Undang Guru dan Dosen, guru itu mendapatkan kewenangan dalam melaksanakan tugas profesinya untuk menegakkan disiplin, untuk mengembangkan anak, sehingga anak itu menjadi anak-anak yang berkarakter, memiliki pengetahuan, dan memiliki life skill. Nah, tiga hal ini itu adalah menjadi tugas profesi sebagai seorang guru. Jika guru secara profesional melaksanakan tugas profesinya, saya yakin guru akan melindungi anak, guru akan melakukan sebuah konsep pendekatan-pendekatan kepada anak sesuai dengan pola-pola psikologi yang anak-anak ini beragam. Kalau guru secara profesional melakukan pola-pola tugas profesi ini adalah dengan cara-cara yang profesional dan dilindungi, melakukan tindakan apapun, tindakan itu harus terukur, harus jelas, harus berbasis akademis dan mempengaruhi nilai serta perkembangan anak itu sendiri. Jadi, saya sih melihat sebetulnya kita tidak perlu mengkhawatirkan dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak.
1: Yeah.
0: Yang penting guru-guru profesional melaksanakan tugas, insyaallah.
1: Yeah.
0: Itulah perlindungan yang paling tinggi bagi seorang guru di dalam melaksanakan tugas profesinya.
1: Iya.
0: Jika dokter juga sama, dokter itu dalam melaksanakan tugas profesinya boleh melukai pasiennya, bedah, suntik, ya kan? Karena apa? Karena melaksanakan tugas profesinya.
1: Iya.
0: Guru dalam melaksanakan tugas profesinya boleh melakukan tindakan pendisiplinan untuk menjadi anak-anak itu berubah dan iya, kurang baik.
1: Tapi ada beberapa kasus ketika guru atau tenaga pendidik melakukan pendekatan yang justru dalam tanda kutip dianggap lemah, justru terjadi kekerasan, siswa melakukan kekerasan terhadap guru itu sendiri. Pak Dudung.
0: Nah, itu dia. Jadi kita tidak boleh ragu, saatnya kita menegakkan disiplin, harus kita tegakkan disiplin. Tapi sekali lagi, catatan saya adalah terukur dan profesional. Kalau terukur dan profesional, saya yakin guru-guru selamat. dan anak-anak kita selamat. Kenapa? Polanya melaksanakan tugas profesi harus profesional. Sehingga tidak terjadi apa-apa yang terjadi hari ini. Itu Mas.
1: Yeah.
0: Jadi disinilah ketegasan guru, disinilah tidak boleh ragu-ragu guru melakukan tindakan-tindakan profesi untuk mewujudkan anak-anak Indonesia yang lebih kuat, lebih hebat, lebih disiplin, lebih melaksanakan karakter dan memiliki pengetahuan yang cukup.
1: Okay.
0: Tanpa itu kita akan apa namanya tergilas dan saya pikir guru akan semakin rendahkan, guru akan semakin didiskriminasi.
1: Iya.
0: Tapi dengan kitanya kuat, kitanya tegas, kita akan mendapatkan martabat, nilai dan perlindungan yang sejati adalah perlindungan dari diri kita sendiri.
1: Nah, itu Mas. Iya, ini bagaimana Pak Dudung kalau seharusnya sekolah ini bisa membedakan antara kenakalan biasa, konflik antar siswa, bullying dan kekerasan yang sudah masuk kategori serius. Nah, apakah guru kita ini sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk mengenali perbedaan itu?
0: Nah, ini di sini Mas, edukasi kepada teman-teman guru.
1: Iya.
0: Di tingkat sekolah dasar, kemudian di TK, apalagi di SLB, sekarang sudah mulai ada hal yang perlu kita tegas sehingga tidak terjadi melebar.
1: Yeah.
0: Kemudian di SMP yang mulai perkembangan psikologinya mulai sedikit lebih terganggu dengan berbagai persoalan dinamika digital, apalagi SMA, SMK. Nah di sini para guru dilatih bagaimana membedakan anak-anak yang biasa nakal anak dan mana anak-anak yang sudah mulai kecenderungannya kepada kriminal, kemudian melakukan sesuatu yang tindakan-tindakan tidak sepatutnya dilakukan oleh anak yang belum dewasa. Apalagi di era digital, anak-anak kita itu dididik, dikembangkan bentuk karakternya lebih banyak oleh kita, oleh media massa, oleh media.
1: Yeah.
0: Sehingga kita patut belajar apa yang disebut dengan digital pedagogics. Sehingga anak merasa dibantu, merasa ditemani, merasa didorong, merasa dimotivasi dengan peran digital yang era digital. Kita tidak bisa mencegah mereka, tapi kita harus pantau mereka, kita jaga mereka, kita temani mereka. Nah inilah yang mungkin ada kesenjangan antara pendidik dengan peserta didik. Pendidiknya masih banyak yang mungkin generasi masa lalu, sementara yang didik sudah generasi milenial, bahkan ada yang Gen Z dan seterusnya.
1: Iya, iya.
0: Ini kesenjangan ini harus dilihat oleh pemerintah sebagai sebuah pendekatan yang lebih bagaimana ramah kepada anak. Kemudian anak juga mau menghormati para guru dan orang dewasa di sekitarnya. Ini yang tugas berat bagi para guru, orang tua, dan masyarakat. Bagaimana menyadarkan, mencerahkan anak-anak kita sehingga psikologinya tidak terganggu. Mereka berkembang sesuai dengan tugas perkembangan.
1: Oke. Pak Dudung, bagaimana PGRI ini bisa membangun keberanian dan memberikan pendampingan ketika seorang guru ini mengetahui adanya tindak kekerasan, terutama jika terduga pelakunya adalah sesama guru, kepala sekolah, atau bahkan pimpinan di satuan pendidikan?
0: PGRI sekarang sudah mulai melakukan advokasi kepada guru.
1: Oh, iya.
0: Ketika guru didiskriminasi, kami punya yang namanya LKBH PGR. Di setiap provinsi, kabupaten, kota ada, bahkan di tingkat nasional juga. Jadi, jangan takut, jangan ragu ketika kita ada dalam sebuah proses. Laksanakan tugas profesi, lakukan terarah, terukur, dan profesional. Itu yang pertama.
1: Okay.
0: Yang kedua, jika kebetulan guru-guru mengalami masalah, tinggal menghubungi pengurus PGRI di tingkatan masing-masing, baik di ranting, cabang, kabupaten, kota, provinsi. Insya Allah ketika guru-guru melapor, ketika guru-guru meminta bantuan, PGRI di tingkat kabupaten, provinsi akan melakukan advokasi baik mitigasi maupun non-mitigasi.

Dari segi karakter, kalau menurut dari PGRI, antara generasi boomers, milenial, generasi Y, generasi Z, generasi Alpha, itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Pendekatannya juga berbeda. Stimulus mereka mungkin berbeda dengan kakek kita dulu atau orang tua kita dulu. Mereka sudah banyak terpapar juga informasi, baik itu

0: gunung es bermunculan satu persatu. Itu tidak bisa dipungkiri karena perkembangan teknologi. Apa yang terjadi di Pemalang misalkan saya ketahui di Jakarta. Apa yang terjadi di Papua, kebakaran misalkan kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di saudara-saudara kita yang berada di wilayah jauh dari Jakarta, saya juga tahu tentang kondisi itu. Jadi kecepatan informasi ini membuka tabir bahwa permasalahan perundungan itu tidak melulu hanya di kota-kota besar, tapi juga berbagai daerah, berbagai pelosok, di berbagai jenjang pendidikan. Entah itu pelakunya itu dari guru, tenaga pengajar, maupun pelakunya dari siswa, tenaga pendidik, peserta didik. Korbannya juga beragam, dari peserta didik menjadi korban ataupun guru bisa jadi ke dalam beberapa kasus menjadi korban. Ketika kita tahu, kita pernah bahas ya soal guru yang menegur muridnya kedapatan merokok kemudian akhirnya dianiaya secara fisik oleh murid. Itu juga kita ketahui. Jadi topik kita tentang kekerasan di lingkungan sekolah masih terjadi. Gimana ya cara untuk menghentikannya ini? Pak Wibi di Makassar, selamat dini hari Pak.
1: Halo.
0: Halo, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Bang.
0: Ya, silakan Pak Wibi.
1: Iya, memang kalau dibandingkan dengan dulu kan beda jauh Bang ya.
0: Iya.
1: Saya dulu tamatan SR Bang.
0: Iya.
1: Waktu SR itu bukan STSR.
0: Iya.
1: Sampai naik ke SMP ke STM itu tidak ada perundungan Bang. Kenapa tidak ada perundungan? Karena waktu itu murid takut sama guru.
0: Murid takut sama guru?
1: Iya, menghargai guru, takut. Apa yang bilang guru, kita taati. Nggak kayak sekarang kan. Sekarang kalau berterima dengan guru, nanti kalau guru mencubit itu murid atau siswa, lapor di bapaknya, datanglah polisi, datanglah dari rep sekarang Bang.
0: Iya.
1: Kita menghargai guru, takut sama guru. Saya STM saja itu, sudah STM jadi takut sama guru.
0: Iya,
1: menghargai guru.
0: Oke.
1: Ya, terus sekarang kan tidak. Ya, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Faktor kepatuhan terhadap guru. Apa yang disampaikan guru itu ditaati oleh murid. Dulu mungkin lingkungannya begitu kali ya. Saya merasakan ketika duduk di bangku SD, apa yang disampaikan guru, entah itu guru saya mengajar maupun guru yang tidak saya diajarkan olehnya. Mungkin mengajar di sekolah di kelas lain. Itu pun apa yang disampaikan, apa yang misalkan ditegur, ya kita ada rasa malu, takut dan lain sebagainya. Kepatuhan terhadap guru sekarang ini sudah mulai memudar kalau dari pandangan Pak Wibi di Makassar. Pak Matoli Sibolga, halo. Halo, selamat dini hari Pak Matoli.
2: Halo.
0: Halo, selamat dini hari. Iya, waalaikumsalam. Silakan Pak.
2: Iya, kekerasan di sekolah. Bung Fajar. Iya, ya Bu Fajar, sekolah itu kan lembaga apa ya, formal ya, pelayanan masyarakat ya, karena kita harus lulus SD, SMP, SMA bahkan kuliah ya.
0: Yeah.
2: Ini diasuh oleh 4 kementerian ya, Kementerian Didasmen, Dikti, Kementerian Agama, Sosial kan. Oke, ketika ranah dan zona itu merupakan pabrik lah kita katakannya, pabrik atau lembaga pabrik mencetak anak-anak untuk dihantarkan menjadi profesional, tangguh, berhard skill dan soft skill, IQ, EQ dan SQ, kognitif, afektif, psikomotor ya kan, mencerdaskan lah namanya itu kan, cerdas IQ lah. Kan butuh usaha dan proses, iya, butuh revolusi mental, iya, kepribadian di situ dia. Tapi dalam prosesnya itu kan nggak seperti minum obat Bung Fajar. Untuk mengajar di calistung, baca, tulis, hitung, untuk menempa seorang menjadi Presiden Prabowo dan sekelas menteri yang hebat, polisi yang hebat, saya nggak setuju kalau lagu itu guru pahlawan tanpa tanda jasa, nggak, saya nggak setuju. Guru berjasa mencetak dan menghasilkan orang-orang hebat, sekelas Habibie, makanya ada lagu Umar Bakri kan, Iwan Fals. Termasuk Bang Fajar bisa menjadi punya hebat, nggak mungkin bisa lagi minum obat apotik, ada itu.
0: Oke, okay, baik.
2: Jadi disitulah di proses kesabaran itu mahal harganya Bung.
0: Iya.
2: Dituntut di situ resiko pekerjaan, bahkan sekarang kan hak asasi manusia HAM, saya nggak tahu di UNESCO apakah HAM ini kebablasan diterjemahkan di ruangan kelas ya.
0: Oke, okay, baik. Jadi

0: kekerasan verbal pun atau bahkan kekerasan fisik yang tidak berlebihan itu sebenarnya harusnya boleh aja gitu Pak Mantoli.
1: Makanya saya bilang dulu mungkin Bung Fajar nakal kali ya.
0: Ya, jewer, lalu ke, apa namanya hukuman fisik kayak misalkan hormat di tiang bendera, dijemur gitu, itu masih
1: sudah,
0: tuh.
1: Itu. Sudah sekarang. Tapi kan gini, banyak yang akhirnya memviralkan kan. Akhirnya karena dia anak pejabat.
0: Gitu ya.
1: Guru yang tersiksa batinnya.
0: Oke, baik.
1: Nah, jadi nanti tolong diapakan di mana sih? Sebenarnya yang menjadi tinggi gajinya itu bukannya hakim sampai 300%.
0: Guru, oke, baik.
1: Jadi Bu Fajar kan nggak mau menyekolahkan anak di sekolah yang 300.000 kan?
0: Oke, okay, baik, makasih. Ya, baik, makasih Pak Mantoli. Iya, saking khawatirnya sekolahnya tercoreng, ada kabar bahwa sebenarnya murid sudah mengadu ke guru, tapi guru justru malah meminta agar tidak memberitahu kepada wali muridnya, orang tuanya, kalau dirundung gitu ya, di Pemalang ini, kasus yang terbaru ini. Ada informasi mengenai tersebut, meskipun ketika diklarifikasi dibantah, entah itu benar atau tidak, tapi yang kesaksian dari murid itu, atau korban itu, kepada orang tuanya demikian. Jadi ada rasa khawatir sekolahnya tercoreng atau dan lain sebagainya lah. Tapi meskipun ditutupi, kekerasan itu tetap ada. Tidak menghilang kalau hanya sekedar disuruh bilang, gak usah bilang ke orang tuanya. Kan kekerasan itu tetap ada dan terus menerus. Kalau misalkan gak diatasi, otomatis guru dan juga lingkungan sekolah, pendidik juga tahu tentang hal itu. Kenapa tidak menghentikan sehingga tidak ada korban lainnya gitu ya. Pak Sarjo di Yogyakarta, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sarjo.
2: Ya Mas Fajar. Jadi tadi Pak Dudung sudah sampaikan ya tentang apa yang dia pikirkan, yang dia laksanakan.
0: Iya.
2: Yang saya inginkan pertama dari PGRI itu turun gunung ke sekolah-sekolah menyampaikan apa yang menjadi ceritanya tadi gitu. Sehingga tidak hanya di Pro 3 tapi di sekolah-sekolah itu disampaikan bagaimana kita dalam perlindungan anak jadi sekolah yang nyaman dan sebagainya, itu sampaikan ke sekolah.
0: Kalau yang seharusnya tuh yang punya berbagai sumber daya manusia dan fasilitas harusnya kan adanya di Kementerian Pendidikan.
2: Iya.
0: Mereka punya satuan pendidikan, punya kepala dinas. Jadi kalau PGRI mungkin anggotanya terbatas gitu, Pak iya, Sarjo.
2: Maksud saya begini, ilmu beliau itu dia sampaikan.
0: Oh, oke. Okay. Ya, ya,
2: tidak
0: ya.
2: Dia yang anu kan, tapi sampaikan pada yang punya kewajiban untuk itu.
0: Oh, ya, ya, ya. Sehingga terus diteruskan itu. Ya.
2: Ya satu, keduanya memang saya senang kalau yang namanya preventif ya.
0: Pencegahan.
2: Jadi, pencegahan. Jadi kalau istilah saya, ini khususnya yang dari Pemalang tadi ya Pak ya.
0: Iya.
2: Jadi saya yakin anak yang seperti itu adalah anak yang mendol. Mendol itu nakal. Mendol itu nakal. Artinya harusnya itu sudah terdeteksi oleh sekolah. Harus itu dideteksi betul. Jangan sampai orang ini terlalu banyak aksesnya itu.
0: Akses apa nih misalnya?
2: Ya, akses kenakalannya itu membuat jadi orang semua takut sama dia. Itu namanya mendol itu. Ada lagi juga ada anaknya orang kaya, anaknya orang pejabat atau sebagainya, tapi dia sekolahnya nggak maju, sukanya berkelahi, sehingga dia suka apa ya istilahnya membuat rombongan di situ, perkelahian. Sering-sering ada juga dari luar dibawa ke situ. Ini yang menurut saya memang sekolah harus mempunyai visi misi tentang masalah kesuksesan belajar ini, termasuk masalah perlindungan anak. Itu penting sekali.
0: Okay.
2: Dan dibentuk kan tadi katanya ada Satgas
0: penanganan kekerasan di sekolah.
2: Jadi dibatalkan gimana Pak tadi?
0: Jadi Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti membubarkan tim itu. Tapi fokusnya adalah pencegahan menjadi tanggung jawab sekolah, guru, kepala sekolah, siswa maupun orang tua dalam forum misalkan komite sekolah. Di situ di urun rembuk. Pencegahannya itu gimana? Dan ketika terjadi kekerasan harus ada tanggung jawab dari pihak sekolah. Tergantung dari beberapa kasuistis ya. Kalau misalkan pelakunya guru, ya tanggung jawabnya guru dan lain sebagainya.
2: Nah, jadi gini Mas Fajar, jadi kalau sudah dibubarkan tadi, harus dibentuk lagi namanya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesesuaian dan Perlindungan Anak.
0: Oh, Kepala Sekolah, ya, wakilnya.
2: Ya, itu yang konsentrasinya memang di situ dia, selain mengajar, konsentrasinya di situ. Dia punya banyak mata, banyak telinga dari guru, dari muridnya, yang baik-baik itu bisa menyampaikan bagaimana supaya dia punya apa ya, empati lah terhadap apa kegiatan anak-anak itu baik-baik. Okay. Sehingga jangan sampai nanti menimbulkan problem terus ini, nah, Wakil Kepala Bidang Kesesuaian dan Bidang Perlindungan Anak ini tadi yang akan memperjuangkan itu. Dan yang terakhir, saya berharap semacam ini makin kecil lah. Kalau saya yakin hilang nggak bisa ya. Makin kecil lah istilahnya yang terjadi seperti itu. Dan tidak hanya di SD, di SMP, di SMA.
0: Iya, segala jenjang pendidikan.
2: Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesehatan dan Perlindungan tadi itu harus memahami betul bagaimana bullying yang menyesatkan. Sebagainya itu harus dipahami. Jangan sampai itu liar itu ya di sekolah itu. Itu saya maksudnya Mas Fajar, masukan kami. Saya juga sebagai mantan pendidik tadi sangat membangun.
0: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nanang di Mataram. Pak Nanang, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Silahkan, Pak Nanang.
3: Jadinya kekerasan pada siswa di sekolah ini memang banyak sekali faktornya, Bung Fajar. Dan secara langsung kan kekerasan banyak sekali kita temuin ini, seperti tindak-tindakan kriminal secara langsung di masyarakat.
0: Kriminal di masyarakat seperti apa misalnya?
3: Ya banyak lah yang kita lihat kan, banyak seperti
0: geng motor, apa?
3: Pembacokan,
0: begal, ya.
3: Apa ugal-ugalan di jalan, orang-orang nyata kan banyak sekali yang bisa disaksikan.
0: Oke.
3: Di sekolah maupun lewat medsos. Kan banyak geng-geng yang
0: unsur kekerasan
3: itu kan,
0: yang
3: buat kekerasan segala macam itu memang rawan ini. Kalau enggak harus kita segera ini, Bapak Kapolri ini, Pak Bapak siapa namanya, Suyudi ini, harus segera ini harus respon dia masalah kekerasan ini. Bahaya kalau Indonesia dibawa seperti itu, karena Indonesia ini kan banyak sekali suku bangsa yang gampang kita divide et impera, adu domba, ini bahaya sekali. Politiknya kompani divide et impera itu kan itu yang mengalahkan Indonesia dari dulu. Itu adu domba kita sebenarnya sulit dikalahkan, tapi di adu domba kita ya.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Danang. Pagi, satu lagi apa?
3: Kita harus menanamkan jiwa-jiwa Pancasila yang telah dikonsep dan dibuat oleh almarhum Bapak Bung Karno gitu. Pancasila itu banyak sekali, dari pertama keyakinan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terus yang kedua tuh jiwa kemanusiaan kita, sila kemanusiaan, terus persatuan, dan selanjutnya itu harus kita tanamkan. Serta 45 butirnya tuh harus kita terus lestarikan Pancasila itu, karena Pancasila itu memang sudah dikonsep, sudah dibuat, sudah dipikirkan yang pertama oleh Bung Karno. Jadinya terima kasih buat Bung Karno,
0: Al-Fatih,
3: buat Bung
0: Karno. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak Nanang. Pak Awe di Sidoarjo terakhir, saya coba terima. Pak Awe, selamat dini hari Pak.
4: Ya, selamat dini hari Bung Fajar.
0: Silahkan Pak.
4: Telepon terakhir. Ini agak lain ku tengok ini.
0: Pak Awe nih.
4: Ini kok terjadi lagi, bahkan ada kesan sekolah atau guru menutupi, kan begitu Bung Ajar?
0: Kabarnya begitu, saksian dari almarhum kepada orang tuanya, tapi sudah dibantah oleh pihak sekolah. Entah mana yang benar nih.
4: Nah, kalau sudah terlanjur menjadi almarhum kan gimana ini kan? Mudah-mudahan, mudah-mudahan dari pihak polisi harus berani menyidik. harus berani menyidik penyebabnya apa? Apa sudah di situ belum?
0: Sudah Pak, sudah. Polisi juga melibatkan turun tangan. Karena kemarin kan sempat ramai juga tuh di depan sekolah tuh ada aksi penyampaian pendapat oleh para masyarakat untuk segera mengusut tuh tanggung jawab dari pihak sekolah.
4: Berarti belum ada yang dipanggil ya?
0: Untuk ditangkap nggak ada, tapi untuk diberikan diminta keterangan sebagai saksi,
4: keterangan.
0: Ya sudah mulai.
4: Sudah mulai, oh ya syukur ya. Tapi sebenarnya kan begini saja, sekolah itu harus ditekankan. Ini maaf, sekolahnya negeri atau bukan, Bung Fajar?
0: Sekolah dasar ini tidak disebutkan sih ya. Melindungi juga ya.
4: Ya, apalagi ini di level sekolah dasar.
0: Iya.
4: Seharusnya ini kan berarti masuk ke Menteri Dikdasmen ya, Kemenristek Dikti ya, Dikdasmen maupun PGRI dalam hal ini. Sama lah kita menyikapinya untuk kasus pelecehan-pelecehan itu segera dikeluarkan SK apa dan sebagainya. Nah ini cepat-cepat lah dikeluarkan peraturan menteri atau apa, petunjuk bahwa siswa itu kalau benar-benar terlibat bullying baik dalam skala ringan atau apa itu langsung dikeluarkan saja.
0: Tapi kan kalau tadi sempat saya singgung juga, dikeluarkan itu ya pertama mereka sebagai anak juga berhak untuk mendapat kependidikan. Misalkan dipindahkan sekolah, tidak menyelesaikan masalah kan Pak Awe. Jangan-jangan mereka iya pelaku melakukan hal yang sama di sekolah barunya begitu Pak Awe. Tidak menyelesaikan akar masalahnya begitu Pak.
4: Begini, iya memang tidak menyelesaikan akar masalah, tetapi kalau kita biarkan itu satu timbul kesan menormalisasi. Kedua, bukan malah tambah menjadi jawara itu anak di dalam
0: lingkup
4: sekolahannya. Jadi tidak ada efek jera di sini, memang dilematis. Tapi harus diambil salah satu pilihan paling baik, dipindah saja sekolahnya. Jadi teman-temannya itu tersterilkan, orang tuanya jadi lebih aware bahwa anaknya begini. Memang tidak menjamin di sekolah baru, tapi apa boleh buat.
0: Apa boleh buat.
4: Harus berani begitu untuk memotong jalur, untuk menghabiskan jalur seperti anak-anak STM sekitarnya Bung Fajar itu. Kalau diperingatkan untuk DO dimutasi, berkelahi terus.
0: Baik Pak Awe, makasih ya.
4: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Saya ingatkan lagi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, siswi Madrasah Ibtidaiyah menjadi perundung, dipukul oleh benda tumpul, lalu di Banyuwangi, Jawa Timur, di Wongsorejo, SD usia 10 tahun jadi korban perundungan, Pemantang Siantar, Sumatera Utara, siswi SMP diduga dirundung dan dianiaya di dalam ruang kelas, di Tasikmalaya, Jawa Barat, 3 siswa SMA diduga dipukul dan dipaksa saling menampar oleh senior-senior mereka, kakak kelas ya. Di Medan, Sumatera Utara, seorang siswi kelas 6 SD diduga dianiaya oleh beberapa temannya dan sempat viral juga. Lalu di Banda Aceh, seorang siswa SMA diduga dianiaya sejumlah temannya, mengalami luka di bagian wajah dan kepala. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang SMP, murid SMP swasta dianiaya dan dirundung temannya di asramanya. Dan di Serpong, Banten, seorang murid SMP swasta dirundung sekitar 6 kakak kelasnya. Itu terjadi di tahun 2026. Mau sampai kapan ini terus terjadi? Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 2 DPR membuka peluang membahas berbagai opsi besaran ambang batas parlemen atau PT dalam rancangan undang-undang pemilu.
1: Yang pertama kami
2: Komisi 2 DPR RI membuka peluang membahas berbagai opsi besaran ambang batas parlemen dalam rancangan undang-undang RUU Pemilu, yakni mulai dari 0% hingga 20%. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan seluruh usulan menjadi bahan pembahasan panitia kerja atau panja RUU Pemilu karena menurutnya tidak ada angka yang sejak awal dianggap paling tepat maupun langsung ditolak. Ia menjelaskan pertimbangan Mahkamah Konstitusi atau MK menjadi salah satu rujukan penting dalam menentukan besaran parliamentary threshold. MK tidak hanya mempersoalkan angka ambang batas, tetapi juga dasar rasionalitas penetapannya. Rifki menilai prinsip tersebut harus diterapkan terhadap seluruh angka yang nantinya muncul dalam pembahasan.
3: Dan secara material ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan rancangan undang-undang pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu.
4: Mengikuti sudah berkomunikasi sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
5: Isunya apa aja Mas Yung?
4: Ya, nanti saja, kan belum dibahas.
5: Soal sektor apa gitu yang pemerintah?
4: Iya, pasti kan sejauh ini yang selama ini menjadi atensi publik yaitu parliamentary threshold seperti apa gitu ya.
2: Dipastikan Panja RUU Pemilu akan mengkaji formula parliamentary threshold sebelum menentukan angka yang dituangkan dalam regulasi. Sebelumnya sejumlah partai politik non-parlemen pun mendorong ambang batas parlemen sebesar 20%. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kami sudah mengikuti.

Oke, Warta Berita Dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Pro Gramma 3.

0: ini kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah perbatasan RI RPTL.
1: Kalau menurut saya sih sangat bagus ya, membantu masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk cek kesehatan secara gratis soalnya. Sering-sering buat cek up kesehatan begini secara gratis, supaya masyarakat juga bisa memantau kesehatan mereka secara apa ya, stabil gitu ya, cek kesehatan mereka. Karena kesehatan itu penting gitu. Apalagi umur 40 ke atas itu, ya itu harus berbanyak olahraga sama cek up.
2: Menyediakan layanan CKG cek kesehatan gratis masyarakat kota Attambua dan juga sekitarnya bisa memeriksakan diri secara dini di puskesmas terdekat atau ke puskesmas kota Attambua sehingga bisa tahu kondisi tubuh lebih dini. Artinya tidak perlu sakit dulu baru berobat, tapi dengan CKG kita bisa memeriksakan tanda-tanda penyakit sehingga tidak sampai parah baru berobat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.
3: CKG ini atau yang disebut cek kesehatan gratis itu kita melakukan screening kesehatan dasar pada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui secara cepat penyakit-penyakit yang dideritanya seperti itu. Jangan sampai menunggu sakit dulu baru kita mencari pengobatan dan tentunya biasanya hal itu sudah terlambat.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
6: Inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
7: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
6: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
7: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
6: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan. keadaan biasa.
7: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto, mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
6: Ini sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
7: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, mengatakan stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
8: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat stimulus ya. Stimulus, ya, beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
7: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
9: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
10: Saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
11: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
5: Editorial RRI Pekan Topik, BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut Stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekadar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial.
13: Warta Nusantara.
14: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
15: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
13: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
14: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
13: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih terkait dengan topik perbincangan, yaitu untuk menjaga inflasi, Kementerian ESDM menegaskan harga bahan bakar minyak subsidi tidak naik pada sampai dengan akhir 2026 ini. Kami telah berbincang dengan pihak Dewan Energi Nasional dan ditegaskan bahwa yang terpenting adalah pengendalian konsumsi agar sasaran dari BBM subsidi betul-betul dapat diterima kepada mereka yang membutuhkan sehingga tidak menjadi beban alokasi subsidi negara. Tadi dan kali ini kami akan mencoba untuk melihat dari perspektif ekonominya bersama dengan pakar ekonomi energi dari Universitas Pajajaran, Yayan Satyaki. Untuk menjaga inflasi, Kementerian SD menegaskan harga BBM subsidi tidak naik sampai dengan akhir 2026. Nah, apakah kebijakan ini menurut Anda tepat, Pak, kalau kita melihat dari perspektif ekonomi kita?
16: Oke, kita lihat kondisi ekonomi secara makronya dulu ya.
5: Yeah.
16: Kita lihat bahwa sejak pandemi dan kita masih dalam proses recovery ya, daya beli. Nah, dan mungkin kalau berdasarkan prediksi saya itu bisa 10 tahun, berarti kita itu bisa minimal itu kembali lagi seperti kondisi 2019 itu, ya mungkin 10 tahun atau 2029 atau 2027. Nah, jadi kalau misalkan dengan terus turunnya daya beli, kemudian ditambah lagi perang ya,
5: yeah,
16: itu kan dua kali ya, tahun 2022, kemudian sekarang tahun 2026. Nah, dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menahan khususnya BBM,
5: yeah,
16: ya, baik itu Pertalite dan juga solar, itu sangat membantu,
5: okay,
16: untuk meredam daya beli ya, dengan kondisi ekonomi seperti ini. Nah, tetapi juga harus dipertimbangkan bahwa kondisi ini itu tidak bisa juga bertahan lama ya, dalam jangka panjang. Kita harus memikirkan adanya reformasi subsidi ya.
5: Oke. Okay.
16: Karena kita lihat bahwa angka khususnya untuk menahan subsidi ini itu per harinya itu bisa 1,5 triliun mungkin ya.
5: Oke.
16: Okay. Misalkan kita lihat, jadi antara sekitar ya 1/4 sampai dengan 1,5 triliun itu kan tergantung dari harga minyak pasar ya. Itu yang dibebankan oleh Pertamina kepada pemerintah melalui kompensasi BBM ya, dan juga subsidi BBM.
5: Ya, Anda katakan ini tidak bisa dilakukan dalam jangka yang cukup panjang. Artinya, Pak, indikasi apa yang menunjukkan bahwa beban subsidi itu harus dikurangi?
16: Mungkin yang pertama, sebelum kita menuju ke arah reformasi subsidi,
5: okay,
16: ini, yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kredibilitas fiskal pemerintah dulu ya.
5: Mm-hmm.
16: Kalau kita lihat bahwa kredibilitas fiskal pemerintah itu menjadi hal yang sangat urgent, itu menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah mampu untuk mendorong dan melibatkan seluruh stakeholder ekonomi, dan juga pelaku ekonomi dalam suatu ekonomi. Nah, sehingga misalkan seperti investor dan lain-lain, menunjukkan bahwa antara kebijakan fiskal kita dengan kebijakan moneter itu relatif credible dan mampu untuk membangkitkan perekonomian. Nah, salah satunya bahwa tindakan efisiensi ya, kemudian juga lebih cenderung untuk memberikan multiplier effect khususnya bagi perekonomian, kemudian ada trickle down effect kepada daerah. Itu juga menjadi hal yang sangat penting, bahwa pemerintah itu memiliki kinerja yang baik dari sisi kebijakan fiskal.
5: Yeah,
16: nah, kalau misalkan itu sudah di ke sektor real itu sudah bisa dipertahankan, atau misalkan kita sudah memiliki kredibilitas ataupun prudent, nah baru kita mulai untuk,
5: okay,
16: karena apa? Karena bijakan fundamental tadi mendorong terhadap peningkatan daya beli.
5: Okay.
16: Nah, ketika daya beli itu sudah mulai naik, kemudian juga orang itu sudah memiliki kekuatan daya beli yang katakan relatif membaik ya, nah baru kebijakan reformasi subsidi sangat penting ya.
5: Yeah.
16: Nah, karena apa? Selain dari kebijakan reformasi subsidi itu, itu adanya energi alternatif untuk mensubstitusi terhadap kebijakan subsidi fosil fuels kita ini saat ini. Karena berdasarkan hasil perhitungan saya, kita mungkin akan menikmati minyak katakan paling lama itu 15 sampai dengan 20
5: tahun. 15 sampai dengan 20 tahun ke depan.
16: Ya,
5: oke.
16: Okay.
5: Setelah itu baru energi terbarukan, artinya menggantikan 100% dong.
16: Tapi kan prosesnya tidak semudah itu.
5: Iya, semudah itu. Oke. Okay.
16: 15 sampai 10 tahun.
5: Iya, iya.
16: 100%.
5: Iya.
16: Itu kan harus pelan-pelan juga, misalnya seperti sekarang.
5: Iya.
16: Pemerintah melakukan blending B50, itu kan
5: harus
16: kelar. Nah, kemudian bagaimana dengan gasolin, yaitu diganti S10. Nah, tetapi yang paling penting itu bagaimana menggeser agar masyarakat itu tidak terlalu memulai ya,
17: ya tergantung
16: perbaiki dari betul yaitu konsumsi BBM yang memang
17: ya.
16: Sangat kalau kita lihat ya itu sangat membebani terhadap
17: baik ya. Pak Yayan, saya tertarik dengan kredibilitas fiskal sebelum masuk ke dalam reformasi subsidi, Pak. Artinya, apakah saat ini fiskal kita itu sudah dimanfaatkan atau memang sudah fokus sebagian besar terhadap pembiayaan program yang produktif, Pak?
16: Oke, nah ini yang paling paling menarik ya, bahwa kredibilitas fiskal itu ditunjukkan tadi dengan efektivitas bagaimana fiskal mampu untuk memberikan dampak yang positif ya, ataupun multiplier effect. Nah, salah satunya ya pertama mengurangi kebocoran-kebocoran dari sisi perbaikan APBN ya, kemudian juga APBD, meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas pembiayaan khususnya pembangunan baik itu pusat maupun daerah. Nah, salah satunya yang menjadi permasalahan misalkan seperti saat ini, mengapa saya katakan bahwa perlu adanya reformasi juga dari sisi subsidi BBM, itu diantaranya mistargeting. Nah, mistargeting.
17: Oke.
16: Okay. Kalau misalkan mistargeting ini kan harus segera diperbaiki.
17: Yeah.
16: Diperbaikinya dengan cara apa? Ya, sistem database-nya, kemudian pensasaran, strategi pensasaran yang menerima misalkan katakan bantuan atau misalkan program pemerintah itu kan harus benar-benar dijaga. Nah, contohnya misalkan di beberapa negara seperti di India atau Brazil, mereka mengembangkan itu tidak hanya dalam jangka waktu 1 tahun ataupun 2 tahun. Mereka bisa sampai 3 sampai 4 tahun untuk mengembangkan itu agar belanja fiskal seperti subsidi-subsidi ini bisa secara targeted dan tepat sasaran. Nah, sehingga menimbulkan ya efisiensi dari sisi fiskal dan juga masyarakat akan memperoleh benefit yang lebih banyak,
17: sehingga
16: uang yang misalkan seharusnya itu digunakan ke hal yang lebih baik itu tidak tercecer dan tidak menimbulkan pembuangan dari sisi ataupun bukan pembuangan mungkin ya penting APBN.
17: Oke, ya artinya ketika kredibilitas fiskal itu sudah tercapai atau menggunakan fiskal dalam hal yang betul-betul secara efektif dan bermanfaat, ini kan juga tentu akan memberikan dampak kepada nilai tukar kita ini, Pak, positif di situ.
16: Kalau nilai tukar saya
17: berkaitan tidak ini, Pak, secara langsung?
16: Ya, kalau misalkan nilai tukar itu bisa dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama kekuatan dari sisi kemampuan kita untuk kompetitiveness kita di pasar internasional,
17: international
16: trade, itu bisa dipengaruhi oleh pasar keuangan ataupun pasar perdagangan internasional. Dan yang kedua itu menunjukkan sejauh mana bahwa kinerja perekonomian domestik kita, yang misalkan kebijakan fiskal tadi, itu mempengaruhi terhadap kebijakan makro yang ada di dalamnya.
17: Jadi
16: kalau saya melihat itu bahwa nilai tukar itu walaupun itu tugasnya Bank Indonesia, tetapi kan sebagai pemerintah
17: stabilitas nilai tukar, betul.
16: Fiskal dan moneter itu harus saling
17: mendukung di situ, Pak,
16: saling mendukung.
17: Iya. Oke, Pak, kembali lagi ke harga BBM subsidi tetap. Yang sudah Bapak gambarkan tadi, langkah ini memang tepat saat ini menjaga daya beli masyarakat, juga mengendalikan inflasi, tetapi memang tidak bisa dalam untuk jangka yang panjang tadi sebelum kredibilitas fiskal kita betul-betul terpenuhi. Tetapi kalau kita melihat saat ini, kebijakan yang diambil pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi sampai dengan 2026. Tapi kan faktanya, Pak, harga minyak dunia itu sempat membus ke $107 Amerika Serikat per barel. Bagaimana caranya agar harga itu pun tidak menjadi tekanan ekonomi dalam negeri, Pak?
16: Saya kira itu sulit untuk dihindari ya. Nah, tetapi kan kalau kita lihat bahwa setiap kenaikan, nah sekarang aja misalnya seperti yang harga BBM Pertamax itu secara tidak langsung kontribusinya ini berdasarkan hasil bentar ini saya lihat ada beberapa catatan. Jadi kalau misalkan kita lihat itu bisa ini berapa ya? Nah, itu bisa mempengaruhi terhadap inflasi itu sekitar, walaupun ini mungkin tidak terlalu besar ya, itu sekitar 0,3 sampai dengan 0,6%. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, walaupun itu sedikit ya, nah tetapi bahwa kita lihat memang sekitar 80% kan konsumsi khususnya BBM ya, misalkan seperti gasolin, apalagi ya gasolin itu termasuk light, Pertamax ya. Kemudian solar juga kan, solar subsidi kita itu kan bisa sampai 80-90% loh.
17: Yeah.
16: Dan itu semua kita sebagian besar itu impor ya, impor dari Indonesia misalnya kan untuk solar, kemudian juga Singapura ya untuk bensin ya.
17: Yeah.
16: Nah ini Singapura 64%, kemudian Malaysia 31% untuk solar, Malaysia 42%, Singapura itu 35%, kemudian juga ada Rusia 7%, Korea Selatan dan Mesir.
17: Yeah.
16: Nah saya kira bahwa walaupun kalau misalkan kita katakan Pertalite ya, atau misalkan ini itu juga akan sangat langsung mendorong terhadap cost-push inflation. Jadi cost-push inflation itu akan meningkatkan khususnya inflasi ya, itu mungkin bisa lebih tinggi itu. Nah kalau kita lihat tuh berdasarkan tahun dampak dari tahun kalau tidak salah sekitar tahun 2022 dan juga tahun 2018 ya, kalau tidak salah 2017 atau 2018. Nah itu dampaknya bisa sampai 2,6 itu sampai dengan 3,4
17: kan? Iya.
16: Itu dan itu terjadi ya dalam jangka waktu, dalam waktu normal aja 2017-2018 2,6% ya. Kalau tidak salah kan itu kan ada kan. Nah kalau misalkan saat ini itu bisa lebih tinggi. Nah, jadi kita bisa bayangkan ketika itu dicabut juga kenaikan harga yang pertama itu mungkin harga transportasi ataupun logistik.
17: Yeah.
16: Kemudian nanti ke pangan,
17: okay.
16: Dan juga sesudah ke pangan itu bisa ke yang lain ya.
17: Oke, okay. Artinya inflasi daya beli masyarakat tentu akan terhantam di situ, Pak Yayan, maksud Anda ya, Jika?
16: Berarti kan kita ada dua impact tuh,
17: yeah.
16: Daya beli sudah turun, kemudian juga ditambah inflasi,
17: dan inflasi
16: itu akan kembali.
17: Okay.
16: Dan kalau kita lihat bahwa subsidi BBM ini itu kebanyakan dikonsumsi oleh desil 4, 5, 6.
17: Iya, iya.
16: 7 lah. Dibandingkan dengan desil 1 dan
17: desil 2.
16: Satu itu mereka kan nggak punya motor ya,
17: yeah.
16: Ada juga ya, paling nggak dipakai ya. Nah ini yang misalkan desil 3, 4, 5
17: okay.
16: Secara produktif mereka gunakan untuk usaha produktif ya, usaha
17: yeah.
16: seperti Gojek online dan lain-lain lah.
17: Iya. Nah, hal ini tadi juga disampaikan narasumber kami pertama dari Dewan Energi Nasional, Pak Saleh Abdurrahman, bahwa yang terpenting saat ini adalah pengendalian konsumsi, Pak, agar tetap menjaga alokasi subsidi BBM subsidi kita. Tetapi jadi pertanyaan, ketika konsumsi Pertalite tadi yang Bapak katakan ternyata digunakan oleh desil 4, 5, 6, bahkan sampai 7, sejauh mana pemerintah berisiko menghadapi kebutuhan subsidi yang lebih besar lagi nanti, Pak?
16: Mungkin yang paling tepat yaitu pertama memperbaiki sasaran pentargetan.
17: Oke, pengendalian konsumsi tadi.
16: Betul, pengendalian konsumsinya mengenai perbaikan sasaran target dari kebijakan tersebut. Nah, kalau misalkan itu katakan dengan menggunakan naik Pertamina ya, Pertamina. Nah itu ini saya nggak tahu nih sampai sejauh mana bahwa Pertamina itu mampu untuk mengurangi khususnya konsumsi ya.
17: Yeah,
16: karena kan sekarang kebijakan pemerintah itu hanya untuk desil 10 dan desil 9. Nah sementara kalau kita lihat misalkan mungkin desil 8 dan desil 7, tetapi kenapa pemerintah itu tidak bisa melakukan itu karena datanya itu masih masih vulnerable ya. Definisikan desil 7, 8, 9, 10 namanya masih PD itu dengan baru desil 9 dan desil
17: 10. Artinya bisa ditambah lagi Pak ya, 7, 8 masuk dalam kategori yang tidak diperkenankan menggunakan BBM subsidi.
16: Betul.
17: Iya, cukup besar itu Pak. Artinya di 7, 8 ini yang memang seharusnya yang selama ini menggunakan.
16: Ya, tetapi kalau kita lihat misalkan yang definisi desil 7 dan desil 8 pun kan masih sekarang ini kan masih agak complicated ya. Yeah. Karena apa? Karena hanya mengandalkan desil dari data BPSN yang sifatnya self-reporting. Jadi self-reporting itu misalkan ada data BPS, kemudian datang, kemudian ditanya, kemudian pribadi melapor. Nah, kita kan kata untuk verifikasi seseorang itu apakah memberikan jawaban yang benar atau tidak.
17: Tapi yeah.
16: hanya diperlihatkan misalkan dengan proxy, misalkan yang disebut menggunakan proxy min testing itu kan hanya oke, rumahnya seperti ini, kemudian atapnya seperti ini, konsumsinya itu seperti ini. Tapi kan belum bisa secara akurat itu menentukan apakah si rumah tangga itu memang layak atau tidak. Nah, sehingga diperlukan banyak sekali sistem dan infrastruktur data yang bisa dilibatkan agar akurasi dari sasaran targetan itu menjadi lebih baik.
17: Oke.
16: Okay. Pemilik kendaraan bermotor, kepemilikan kendaraan, apakah kendaraannya itu punya dobel atau hanya satu saja, kemudian misalkan tahun pembeliannya kapan, lain-lain.
17: Yeah.
16: Kira itu memerlukan suatu, dan kemudian juga tahu bahwa pendatabesan dari sistem kendaraan motor tadi itu masih agak complicated kalau misalkan itu mau digunakan. Nah, apakah misalkan kepolisian rela ya untuk apa untuk katakan meningkatkan keakurasian data tersebut? Nah, itu juga saya kira perlu untuk kerjasama yang ataupun koordinasi yang lebih baik ya agar sistem tadi itu bisa berjalan dengan baik.
17: Oke, kalau dari sisi kebijakan harganya sendiri Pak, antara subsidi dan non-subsidi, bagaimana Anda melihatnya Pak? Terutama untuk jangka panjang ini.
16: Kalau dalam jangka panjang kayaknya mungkin harus diperbaiki.
17: Mm-hmm.
16: Kalau kita lihat sekarang, mungkin pemerintah di sini ya agak kerepotannya itu kan kalau harus bayar misalkan per bulan atau misalkan per hari bisa 1/4 sampai dengan 1,5 triliun. Ya.
17: Yeah.
16: Nah, saya kira kan uang itu misalkan dibuang untuk apa, untuk hal yang tidak produktif, itu sangat disayangkan. Misalkan orang yang punya Alphard, orang yang Fortuner ya, kemudian pakai Pertalite, misalkan pakai apa, itu juga kan sangat disayangkan juga pada
17: mungkin
16: bisa dialokasikan bagi orang yang misalkan kendaraannya kecil itu buat kehidupan.
17: Oke, karena pendengar kami tadi pun juga menyoroti hal ini Pak, salah satunya ada perbedaan harga murah dan mahal. Kenapa tidak pilih yang murah saja? Artinya, ketika migrasi konsumen dari non-subsidi ke subsidi, ini kan ada persoalan ekonomi yang mungkin akan muncul nantinya, Pak.
16: Kalau itu sih sudah pasti ya, Pak. People respond to incentive. Artinya ketika selama ada barang murah, maka orang itu akan mengakses barang murah. Tapi kan kuncinya sejauh mana bahwa orang itu mampu mengakses barang murah tersebut.
17: Oke.
16: Okay. Iya. Tersebut itu bisa dibatasi, maka dia nggak akan bisa untuk mengakses.
17: Sejauh mana barang murah itu bisa diakses, itu Pak ya. Artinya tetap kembali kepada pengendalian tadi sebelum kita nanti yang lain. Tetapi ada juga Pak. Kan dengan tidak menaikkan harga BBM subsidi sampai akhir 2026 ini, dengan faktor mempertimbangkan daya beli masyarakat tadi dan menjaga stabilitas inflasi kita, artinya juga sekaligus termasuk di dalamnya adalah kesehatan APBN kita. Nah, mana yang menurut Anda lebih sulit dicapai nih Pak? Menjaga daya beli tetapi sekaligus menjaga stabilitas atau kesehatan APBN kita nih Pak?
16: Oke, nah saya kira ini kuncinya itu ada tadi masalah aksesibilitas. Bagaimana masyarakat mampu mengakses dengan baik agar kualitas ataupun efektivitas APBN itu bisa dirasakan oleh masyarakat yang sebenarnya ya. Nah ini kuncinya. Nah kuncinya itu berarti kan di sistem registri bagaimana seseorang memperoleh manfaat
17: surat,
16: sedangkan orang yang tidak memperoleh manfaat itu memang dia tidak bisa mengakses, memang dia tidak menikmati hal tersebut. Nah kalau misalkan itu bisa digunakan secara bisa dilakukan secara efektif, itu dua hal tadi itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Tetapi jika katakan sistem database, sistem registrinya itu tidak berjalan dengan baik, maka akan selalu yang pertama ya itu akan terjadi over kuota. over kuota, sekarang itu kalau berdasarkan hasil perhitungan saya, itu sudah lebih dari over kuota, bisa sampai 8,8% sampai dengan 10% kenaikannya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, berarti apa? Berarti kan pemerintah harus meredjust lagi kuota, yeah. Kemudian juga menambah pembiayaan, ya.
17: Yeah.
16: Kemudian kita lihat bahwa sistem perpajakan kita juga masih belum begitu bagus. Nah, sehingga pembiayaannya, nah, saya agak khawatirkan kenapa hal ini kok, apa urusannya misalkan antara BBM dengan pembiayaan yang lain. Nah, masih ada tuh misalkan untuk BPJS,
17: yeah, yeah.
16: Dan juga untuk sekolah, ya, kemudian juga untuk memperbaiki jalan.
17: Mm-hmm.
16: Ada proyek-proyek yang tidak hanya memikirkan hanya untuk BBM.
17: Baik.
16: Nah, ini kan misalkan untuk kesehatan, untuk pendidikan, yeah. Juga kan sama-sama penting. Ya?
17: Yeah.
16: Ini juga kan harus di-share. Nah, kalau misalkan kita fokusnya hanya untuk ke BBM saja, nah itu kan bagaimana kalau misalkan orang sakit yang lebih penting, gitu?
17: Iya, lebih membutuhkan akhirnya nanti.
16: Yes,
17: iya
16: betul.
17: Baik.
16: Juga saya kira sangat sangat penting juga ya untuk dipertimbangkan, atau misalkan sekolah misalkan
17: mm-hmm.
16: Kursus

0: Umum KNTI atau Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Sugeng Nugroho. Pemerintah tidak naikkan, Pak, harga BBM subsidi termasuk solar ini. Dan bagaimana Bapak melihat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini, Pak?
1: Ya, tentunya kami mengapresiasi ya atas keputusan pemerintah untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi. Sebab bagi nelayan kecil, ya, BBM itu bukan sekedar komponen biaya produksi ya,
0: okay.
1: Tapi sebagai penentu ya apakah mereka bisa melaut atau tidak.
0: Ya, dengan harga BBM subsidi tetap ini, apakah itu terjawab, Pak? Mereka tetap bisa melaut? Atau bisa dikatakan BBM ini menjadi salah satu biaya utama bagi nelayan tradisional kita? Bagaimana, Pak Sugeng?
1: Ya, menurut saya menjaga ya harga BBM tetap ya tidak naik itu sebetulnya belum cukup ya.
0: Belum cukup.
1: Okay. Cukup yang harus dipastikan pemerintah bagaimana ketersediaan ya BBM bersubsidi itu nelayan.
0: Oke.
1: Okay. Itu dijaga. Jadi jangan sampai harga ya secara resmi tidak naik, tetapi nelayan kesulitan mendapatkan BBM.
0: Oh, oke. Okay. Artinya harga tetap, tetapi dijamin ketersediaannya ada bagi nelayan.
1: Persis.
0: Selain komponen BBM, Pak, apa yang masih menjadi beban bagi nelayan tradisional kita, Pak?
1: Ya, selain BBM tentunya nelayan selama ini hanya bisa menjual ya kalau nelayan kecil tingkat apa itu lokal ya. Tentunya mereka ya dari hasil penangkapannya itu tidak mendapatkan harga yang adil itu yang
0: Iya. Memang selama ini apakah akses terhadap ketersediaan BBM subsidi bagi nelayan ada permasalahan, Pak, di lapangan?
1: Ya, tentu saja sering kali saya tanyakan bahwa misalkan apakah ya stok ya BBM tersebut ya benar-benar sampai ke nelayan kecil di wilayah pesisir atau di pulau-pulau kecil ya pada saat mereka membutuhkan BBM untuk melaut ya, karena persoalan nelayan bukan hanya soal stok nasional juga distribusi ya dan akses ya di tingkat lokal.
0: Oke. Okay.
1: Jadi jangan sampai secara nasional stok dinyatakan aman, tapi di sentra-sentra nelayan justru terjadi kekurangan antrian panjang.
0: Iya. Kan dikatakan, Pak, kalau stok nasional itu 18 sampai 20 hari, Pak. Nah, kalau untuk di daerah gimana ini, Pak? Ada informasi nggak, terutama di pesisir?
1: Ya, terkait kebijakan ya stok ya untuk kurun waktu 18 sampai
0: 20 hari.
1: 20 hari ya. Tentu ini penting ya sebagai langkah menjaga keamanan pasokan. Namun dari perspektif nelayan, ukuran keberhasilan bukan hanya berapa hari ya stok nasional tersedia, tetapi pemerintah juga perlu menjelaskan secara transparan ya bagaimana skema tersebut menjamin ya harga dan pasokan dalam jangka panjang. Jadi kita jangan hanya berpikir karena mendapatkan ya minyak hari ini, tetapi juga bagaimana membangun ketahanan energi nasional yang tidak terlalu rentan ya terhadap gejolak harga minyak dunia dan ketergantungan impor.
0: Jadi harapannya kan BBM tidak naik disambut baik, tetapi diikuti dengan akses yang mudah, ketersediaan yang ada ketika nelayan hendak melaut, begitu, Pak Sugeng ya?
1: Iya.
0: Ya, dan Bapak tadi apakah memang menemukan juga adanya stok yang tidak tersedia, kemudian antrian mungkin bagi nelayan ketika hendak melaut, dan melihat kondisi seperti itu, di mana menurut Bapak letak permasalahan terbesar bagi nelayan? Apa yang menjadi menyebabkan hal itu, Pak?
1: Ya, karena kalau BBM itu naik ya, ya tentunya ini akan dampaknya akan berantai ya, ya biaya melaut naik, ya biaya distribusi ikan naik, ya, harga

0: ikan ya di tingkat konsumen itu ikut terdorong dan pada akhirnya daya beli masyarakat juga menurun.
1: Oke.
0: Okay. Jadi menurut saya menjaga apa namanya harga BBM saya katakan tadi masih belum cukup.
1: Iya. Berapa Pak perbandingan ketika biaya tambahan harus dikeluarkan ketika nelayan kesulitan mendapatkan BBM subsidinya? Tambahan ya kalau, anggaran operasionalnya begitu.
0: Ya kalau BBM ini kan bagi nelayan itu kan biaya terbesar ya untuk itu untuk melaut ya.
1: Iya.
0: Jadi hampir apa namanya 60-70% ya dari biaya melaut itu kan habis ya untuk beli BBM. Ya tentunya kalau apa itu BBM itu naik ya misalkan satu hari nelayan itu membutuhkan 10 liter apa itu BBM ya untuk melaut. Nah dari 10 liter itu kalau kenaikannya ya sampai 40% ya tentu saja perbandingannya juga sama. Dia harus menambah 40% dari biaya apa namanya pembelian BBM itu.
1: Okay.
0: Pada saat harga BBM belum naik.
1: Iya. Oke, itu artinya ketersediaan di lapangan. Bagaimana ketika nelayan sulit mendapatkannya sehingga harus ada anggaran tambahan. Kalau dari sisi administrasi ada tidak Pak kendala Pak?
0: Ya, selama ini nelayannya memang banyak kesulitan ya. Ini kendalanya banyak kesulitan. Untuk mendapatkan
1: BBM subsidi.
0: Nah, yang menjadi harapan nelayan kecil ini kan bagaimana mereka itu bisa mendapatkan akses BBM bersubsidi sehingga apa namanya mereka ya agak apa namanya itu diberi keringanan ya.
1: Oke. Okay. Sebentar Pak. Artinya Pak, ya, nelayan kecil itu definisinya bagaimana? Atau kapal yang berapa gross ton Pak?
0: Nah ini menurut saya inilah yang menjadi persoalan ya.
1: Gimana itu?
0: Bahwa definisi nelayan ya. Baik di undang-undang perikanan kita ya, baik di undang-undang tahun 2004 maupun 2009,
1: yeah,
0: bahkan di undang-undang nomor 6 tahun nomor 7 ya tahun 2016 itu masih rancu ya, karena definisi dari undang-undang itu hanya mengatakan bahwa nelayan kecil adalah orang yang melakukan ya pekerjaannya itu melakukan penangkapan ikan baik ya menggunakan mesin ya atau tidak yang berukuran bobot kapalnya 10 gross ton. Nah itu yang
1: 10 gross ton. Oke. Iya.
0: Tapi undang-undang yang lain undang-undang nomor 45 ya tahun 2009 itu bukan
1: 10 gross ton.
0: 5 gross ton.
1: 5 gross ton.
0: Jadi undang-undang satu dengan undang-undang yang lain saja itu terjadi tumpang tindih. Itu saja itu belum cukup karena apa? Karena definisi nelayan itu penting karena untuk membedakan ya mana nelayan kecil, mana nelayan menengah dan mana nelayan besar sehingga tingkat kesejahteraan ya yang mereka harus dapatkan dan harapan ya program pemerintah yang berpihak pada nelayan kecil itu ukurannya dari definisi nelayan itu sendiri yang harus jelas.
1: Itu dari sisi melihat dua hal berbeda kapasitas kapal itu Pak ya?
0: Betul, itu hanya itu dengan bobot kapalnya. Harusnya kan berapa trip ya dia harus melakukan penangkapan kemudian bagaimana bagi hasilnya alat apa yang harus dia gunakan sehingga definisi itu jelas untuk membedakan ini nelayan kecil, nelayan menengah, dan nelayan besar.
1: Yeah.
0: Ini yang selama ini yang menjadi problem kita.
1: Saya pernah mendengar Pak, ada kebijakan tentang vessel monitoring system ya, yang harus dipasang di kapal agar mengetahui berapa kapasitas kapal itu untuk bisa mendapatkan BBM subsidi. Tapi kurang paham, bisa dijelaskan artinya apa ini Pak, vessel monitoring system?
0: Ya, kalau VMS
1: itu... Iya, VMS.
0: Itu bagus ya karena VMS itu untuk bisa diketahui ya keberadaan
1: keberadaannya, oke.
0: Okay. Nah, ketika apa itu terjadi musibah dan apa namanya untuk mudah secara cepat diketahui di darat.
1: Oh, berarti kelaikan melaut itu Pak ya?
0: Betul.
1: Tetapi menurut Bapak apakah itu berhubungan untuk bisa memperoleh BBM subsidi?
0: Ya itu kan karena apa namanya dari pemerintah agar memasang VMS itu agar dikaitkan ya kalau tidak memiliki VMS itu salah satu ya syarat untuk mendapatkan BBM. Sebetulnya tidak berlaku ya bagi nelayan kecil.
1: Iya, ini yang saya tanyakan, apakah semua kapal 5 gross ton, 10 gross ton, 30 sampai ke atas itu terpasang VMS sebagai standar kelaikan melaut ini, Pak?
0: Ya, salah satunya.
1: Oke. Oke, dan nelayan bagaimana menyikapi dengan kebijakan ini?
0: Sebetulnya nelayan besar ya, nelayan menengah itu tidak jadi masalah. Justru sebetulnya PMS itu salah satu ya, kita mendorong ke sana. Ya karena apa? Ya karena supaya kita bisa melihat di posisi mana kita menangkap ikan ya, di WPP mana ya kita melakukan penangkapan.
1: Okay.
0: Sehingga mudah diketahui ya, apakah itu ada illegal fishing atau tidak.
1: Ini mungkin tadi yang kami bicarakan sebelum-sebelumnya terkait dengan accessibility, pengendalian akses menggunakan BBM subsidi. Tetapi kalau dikatakan dari apa yang Bapak jabarkan tadi, mana yang lebih baik? Harga terjangkau atau pasokan yang pasti, yang ada, ketersediaan yang pasti?
0: Ya sebetulnya kalau kita, harapan kita kan harus dua-duanya. Jadi harga itu terjangkau, mendapatkan subsidi ya, dari nelayan kecil ini, ya kemudian ketersediaannya tetap terjaga.
1: Oke. Okay.
0: Hal yang harus menjadi harapan.
1: Menjadi harapan. Dan ketika aksesnya itu dikendalikan agar lebih tepat sasaran, kelompok mana yang menurut Bapak, menurut KNTI harus diprioritaskan?
0: Ya, kita berbicara secara rasional saja ya. Jadi negara yang baik itu adalah negara yang memperhatikan rakyat yang paling menderita.
1: Oke.
0: Pertama kali harus diurus. Nah, kalau berbicara soal masyarakat pesisir, maka bagian masyarakat pesisir yang paling menderita adalah nelayan tradisional, nelayan kecil tradisional. Nah, itu kan yang harus mendapatkan ya prioritas ya di dalam apa namanya baik ya perlindungannya ya maupun bagaimana mensubsidi bagi mereka itu ya harus diutamakan. Ini kalau dari pandangan kami itu seperti itu.
1: Oke. Dalam waktu dekat harapannya apa dulu yang harus dibenahi atau apa dulu yang harus direalisasikan, Pak? Yang paling mendesak dilakukan oleh pemerintah sehingga harapan Bapak tadi betul-betul dirasakan untuk kelompok nelayan tradisional Indonesia nih, Pak?
0: Ya, yang pertama ya tentunya bahwa komponen ya untuk melaut itu adalah BBM, maka yang harus utamakan adalah bagaimana supaya nelayan kecil itu mendapatkan ya akses ya BBM bersubsidi itu tanpa syarat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pemerintah itu melihat bahwa kebutuhan ya yang hari ini ya yang mungkin nelayan rasakan itu adalah kebutuhan domestik. Ya, banyak nelayan itu yang menangkap ikan kemudian hasil tangkapan itu tidak bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan domestiknya, terutama ya kebutuhan apa itu pendidikannya anak ya, kemudian belum lagi kebutuhan listrik misalkan kebutuhan anak sekolah misalkan. Nah, itulah yang apa itu salah satunya diperhatikan oleh pemerintah.
1: Baik. Baik, Pak Sugeng, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI Sugeng Nugroho.
2: Lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin. Udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
3: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
2: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
3: Iya juga ya.
2: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, enggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
3: Bener juga ya. Enggak jadi deh.
4: Gunakan media sosial dengan bijak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Panitia pelaksana Pekan Spesial Olimpiks Nasional Kedua 2026 bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur semalam melakukan charity night atau penggalangan dana di aula rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur pada satu pekan menuju Pesonas 2 tahun 2026. Laporan selengkapnya oleh Alo Tani.
1: Jam 6 sore kami melaksanakan kegiatan charity night dengan tema sepekan menuju Pesonas 2 tahun 2026.
2: Charity night atau acara malam penggalangan dana menurut Sekretaris Panitia Pesonas 2 2026 Karel Buskanan merupakan momentum kebersamaan untuk memperkuat kepedulian dan dukungan berbagai pihak terhadap penyelenggaraan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua tahun 2026. Ia menyampaikan kegiatan tersebut menjadi wadah membangun semangat kebersamaan dan partisipasi dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pesonas 2 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Bapak Gubernur NTT, di mana ketika kami panitia beraudiensi dengan Bapak Gubernur, perlu diadakan satu upaya penggalangan dana melalui charity night. Dan di dalam charity night ini, Bapak Gubernur menyumbangkan lagu yang dibawakan sendiri oleh Bapak Gubernur.
2: Menanggapi pelaksanaan charity night atau acara malam penggalangan dana sepekan menuju Pesonas 2 2026 di aula rumah Jabatan Gubernur NTT Senin 5 Oktober 2026 malam, Gubernur Melki Lakalena menyampaikan bahwa tujuan pemerintah bersama Soina menggelar malam penggalangan dana untuk mendorong seluruh kekuatan di NTT mendukung penuh multi event 4 tahunan para penyandang disabilitas di Indonesia dalam event olahraga Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua tahun 2026 di Kota Kupang mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober.
3: Sebelum pembukaan ini, seluruh kekuatan di NTT, pemerintah, Forkopimda, instansi pusat vertikal, BUMN-BUMD, swasta, dan semua pihak terkait lain, kita undang untuk melihat persiapan seminggu menuju Pesonas dan menjadi bagian dari kita sama-sama menyelesaikan acara Pesonas dengan baik. Kita sambut seluruh peserta, ofisial, wasit, atlet, dan semua yang datang dari provinsi untuk nanti mereka bisa menjadi peserta Pesonas dan kita menjadi tuan rumah yang baik untuk menyelesaikan acara ini dengan baik.
2: Sektor UMKM, kuliner, penginapan, transportasi lokal hingga kerajinan daerah diproyeksikan menerima manfaat langsung dari perputaran ekonomi selama agenda berlangsung. Pesonas 2 2026 dirangkai dengan tur pada sejumlah destinasi wisata di Kota Kupang. Sementara itu, penggunaan Gor Oepoe Kupang sebagai tempat pembukaan utama pada Rabu 14 Oktober 2026 sore turut memberi nilai tambah bagi kesiapan infrastruktur daerah. Dengan dukungan penuh lintas sektor termasuk TNI dan Polri untuk kelancaran mobilitas, pemerintah Provinsi NTT optimis Pesonas 2 2026 menjadi bukti nyata kesiapan NTT sebagai tuan rumah yang ramah, aman, dan berkesetaraan bagi seluruh warga negara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kurang lebih udah setahun lebih dari bulan 5 tahun 2025 kemarin. Kalau di sini yang udah ada tuh gerai sembako, terus perikanan sama pertanian. Pertanian itu seperti ada kayak anggur, kalau perikanan ada lele sama ikan nila. Alhamdulillah respon masyarakat untuk saat ini mereka baik sih. Dengan adanya juga koperasi ini, alhamdulillah mereka terbantu. Dari mulai sembako yang murah gitu kan,

0: masyarakat dengan harga-harga yang lebih terjangkau dan mudah. Itu sih.
1: Karena lebih murah dan dekat rumah.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Harga BBM bersubsidi dipastikan tetap meskipun harga minyak dunia sempat menembus $107 Amerika Serikat per barel. Pemerintah mempertahankan harga Pertalite Rp10.000 dan Biosolar Rp6.800 per liter, salah satunya untuk menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Di saat yang sama, pemerintah juga harus mencari pasokan minyak dengan cara yang karena pengadang melalui lelang menghadapi kendala akibat konflik di Timur Tengah. Dan pendengar, beberapa hal memang yang sebelum nanti kami hadirkan dalam perbincangan, di mana harga BBM subsidi tetap tidak naik hingga akhir tahun 2026, harga Pertalite tetap di Rp10.000, kemudian Biosolar di Rp6.800. Inflasi nasional September 2026 mencapai 3,28% secara tahunan, naik dari 3,19% pada Agustus. Inflasi bulanan September tercatat 0,30%. Bank Indonesia mencatat kelompok Administered Prices mengalami inflasi tahunan sebesar 3,25% pada September 2026, dan kenaikan terutama berkaitan dengan BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Dan pemerintah kini menggunakan metode hunting minyak atau BBM, yaitu mencari negara yang memiliki stok berlebih karena pengadaan melalui lelang menghadapi persoalan peserta di konflik Timur Tengah. Dan nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan anggota unsur pemangku kepentingan Dewan Energi Nasional atau DEN, Saleh Abdurrahman.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi sampai akhir 2026, artinya tidak ada kenaikan karena beberapa hal, termasuk salah satunya menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Kalau Anda melihat, Pak, sebenarnya pertimbangan utama dari kebijakan tersebut apa ini, Pak?
2: Jadi betul sekali kalau tadi itu kan disampaikan, kenapa tidak pernah, ya kan, tidak pernah sejak beberapa tahun ini menaikkan harga BBM subsidi, ya mas ya, 800 maupun Pertalite 1000. Tentu pemerintah selama ini yang kita diskusikan itu pemerintah ingin menjaga daya beli masyarakat,
1: juga
2: pertumbuhan ekonomi, ya kan. Memang fungsi subsidi itu sebetulnya kan memberikan apa itu kemudahan bagi masyarakat, kan, sebetulnya. Jadi aktivitas masyarakat itu bisa dibantu dengan subsidi, harapannya begitu. Tapi tentunya itu subsidi yang tepat sasaran. Kalau subsidi itu leakage atau bocor ke yang tidak berhak menerimanya, maka itu yang harus menjadi perhatian pemerintah, mas.
1: Iya.
2: Kalau
1: silakan Pak Saleh.
2: Jadi begini, jadi kalau memang kan bebannya itu nih, kalau misalnya harga tidak naik ya, ketika harga di internasional juga bergejolak gitu, atau ada faktor-faktor geopolitik yang menyebabkan pasar minyak global baik crude maupun produk itu BBM, diesel, gasoline itu, ya itu resikonya memang subsidi kita semakin tinggi gitu. Dan inilah ya pinter-pinter pemerintah untuk menjaga keperluaran gitu ya. Dan ada dua opsi, kalau tidak menaikkan harga ya kan dengan dinamika global tersebut, maka opsinya harus mengendalikan konsumsi. Dua saja itu solusinya menurut saya.
1: Dan ada juga yang disampaikan untuk menjaga inflasi, tetapi kalau kita melihat catatan inflasi untuk September ini mencapai 3,28% secara tahunan, Pak. Artinya seberapa besar sih, Pak Saleh, harga BBM itu dapat memberikan pengaruh terhadap inflasi, Pak?
2: Karena dia itu begini, mas. Jadi kalau BBM, khususnya solar ya, terutama solar itu kan dia menjadi bagian dari aktivitas ekonomi. Jadi ketika harga itu naik, katakan ketika harga solar itu dinaikkan, maka ini akan menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh para atau pengusaha atau para UMKM kita, siapapun yang terlibat dalam roda ekonomi.
1: Besar.
2: Tapi kalau yang gasoline sebetulnya yang Pertalite ini menurut saya dia lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat gitu ya, dan meskipun juga digunakan oleh transportasi publik juga ya, tapi tidak sebanyak yang digunakan atau menggunakan solar. Nah, jadi memang kebijakan itu juga mestinya perlu juga dipertimbangkan kedua jenis apa BBM ini. Kalau BBM solar yang memang kaitannya dengan ekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi itu besar, ya mungkin lebih ketat pertimbangannya, Mas, ya. Untuk Pertalite yang memang banyak orang-orang sebetulnya mampu membeli yang pertama, ya ini yang harus lebih dikendalikan menurut saya, karena kan kita bayar kompensasi juga, Mas. Pemerintah bayar kompensasi juga tuh untuk yang Pertalite.
1: Oke, baik. Dan harga minyak dunia kita ini Pak Saleh kan sempat menembus di angka 107 dolar Amerika Serikat per barel. Artinya kalau tidak ada mekanisme kenaikan subsidi tadi, bukankah ini akan memberatkan tekanan terhadap berapa alokasi untuk subsidi nanti, Pak?
2: Ya pasti itu sudah rumusnya begitu. Pasti subsidi itu akan naik karena kan komponen harga dasar akan naik. Kan kita impor crude maupun kita impor BBM, ya. Impor terutama impor gasolin, mogas, impor gasolin. Jadi kita tidak impor solar, alhamdulillah. Jadi kita masih mengimpor gasolinnya. Sekarang lagi digalap dengan bioetanol, ya. Memang akan naik kalau memang harga minyak global naik, ya akan naik. Dan kalau pemerintah memang tidak belum bisa menaikkan harga BBM dengan berbagai pertimbangan, ya, yang kita sudah tahu sejak dulu, memang pasti dari opsi yang tersedia itu, ya kita kendalikan konsumsinya sehingga tidak terlalu membebani. Kenaikan itu tidak menambah beban yang lebih berat lagi ke para negara untuk anggaran subsidi. Bagaimana cara mengendalikan ini kan yang masih menjadi diskusi sekarang. Gimana cara kita mengendalikan konsumsi yang tidak tepat sasaran ini? Nah, ini yang bertahun beberapa tahun ini kan selalu kita diskusikan, termasuk di RRI.
1: Kalau saran Anda bagaimana, Pak, untuk dapat mengendalikan konsumsi BBM yang lebih ketat lagi agar
2: kita ada penelitian, Mas Rudi.
1: Gimana itu?
2: Penelitian bersama dengan UGM, ya kan, PSI UGM itu. Di mana potensi yang kita bisa kendalikan volume penjualan Pertalite itu, bahkan juga solar, ya kan? Kita identifikasi, ya kan? Kita identifikasi sebetulnya kebutuhan rata-rata mobil itu per hari sekian, misalnya 10 liter, 12 liter, numpang berapa, dan sebagainya. Nah, kemudian kita sudah hitung juga, jika misalnya konsumen yang berhak menggunakan ini kita batasi, misalnya contoh, okelah, dulu pernah ada kajian juga, yang 1500 cc ke bawah masih boleh. Atau ada juga pemikiran waktu itu, pelat hitam tidak bisa lagi menggunakan Pertalite. Ada pemikiran seperti itu waktu itu. Nah, itu bentuk pengendalian yang kita bisa lakukan. Melatih masyarakat kita untuk hemat menggunakan BBM, untuk subsidi itu biar lebih tepat sasaran. Kalau kita tidak batasi, masyarakat tuh selalu berpikir bahwa harga BBM harus murah, gitu. Padahal sebetulnya ini kos yang negara harus keluarkan untuk membiayai penggunaan yang tidak efisien itu. Kita sudah ada studinya. Misalnya contoh, kalau kita lihat misalnya di jalan-jalan itu kan kendaraan-kendaraan itu istilahnya tidak efisien, penumpangnya satu, kotor penumpangnya satu, mobil penumpangnya satu. Ini tentu tidak efisien.
1: Artinya begini, Pak, artinya pengendalian konsumsi BBM itu lebih ketat lagi, menajamkan kelompok mana yang benar-benar berhak untuk menerimanya. Artinya kan ada langkah konkret yang harus diatur di dalamnya. Betul. Agar hal tersebut itu mengikuti kemampuan pemerintah menjaga subsidi tidak semakin membesar.
2: Sebetulnya berdasarkan studi yang ada di teori ekonomi makro itu, pricing policy atau kebijakan harga itu menjadi instrumen yang ampuh untuk menekan konsumsi.
1: Instrumen yang ampuh untuk menekan konsumsi.
2: Menekan konsumsi. Jadi kalau harganya itu disesuaikan, ya, mendekati harga keekonomian, masyarakat mulai berpikir untuk menggunakan kendaraannya, berpikir untuk
1: BBM.
2: Tapi kalau harganya ini tidak dinaikkan dan masyarakat merasa bahwa harga inilah harga yang memang harus saya menikmati atau apa. Ya ini masyarakat jadi terbiasa bahwa ini memang harganya sudah setia, jadi saya masih bisa pakai kemanapun. Pemerintah pak sudah berpikir dianggapnya harga ini, harga yang pemerintah bisa berikan kepada kita semua.
1: Apakah maksud Anda pricing policy saat ini memberikan risiko yang besar itu pak?
2: Makanya kan studi terlalu banyak mengatakan bahwa penyesuaian kita bukannya tidak pernah melakukan penyesuaian harga harga BBM mas ya. Pemerintah sebelumnya itu kita pernah menaikkan atau pemerintah pernah menaikkan harga BBM solar maupun pertalite. Nah, cuman kan dalam beberapa tahun ini periode ini kita belum ada penyesuaian sehingga pemerintah itu otomatis beban subsidi itu bayangkan kita ini menggunakan dan membakar BBM itu hal-hal yang konsumtif. Tapi di pihak lain juga begini yang harus kita lakukan ya mas sedikit. Jadi jika kita ingin menaikkan harga BBM atau jika kita ingin mengendalikan konsumsinya, lewat pengaturan tadi itu mobil plat hitam, ya kan? Atau misalnya CC-nya sekian, maka pemerintah harus menyediakan opsi kendaraan publik yang lebih baik.
1: Iya. Itu artinya kebijakan yang sangat realistis dilakukan pemerintah agar subsidi tidak membesar tadi, Pak, ya?
2: Kalau menurut saya itu disediakan dulu. Harus menyediakan dulu pada transportasi publik di seluruh provinsi yang dengan penduduk besar, kendaraan diperbaiki, apa Transjakarta bisa diperbaiki gitu ya, lebih banyak. Dengan masyarakat feedernya juga dibikin mudah gitu. Sehingga masyarakat itu pelan-pelan tercipta suatu kondisi baru, behavior baru itu bahwa transportasi publik ini ternyata lebih cepat, lebih murah, ya kan, tidak pusing. Nah, ini harus disediakan dulu baru pemerintah bisa menerapkan strategi yang lebih rigid, yang lebih ketat agar masyarakat punya pilihan.
1: Dan pemerintah ini tidak berat menanggung selisih biaya subsidinya nih pak.
2: Kalau masyarakat itu sudah menikmati, sudah biasa, terutama di kota besar, bisa kita lakukan. Maka kebijakan pengendalian maupun penyusunan harga itu lebih mudah dilakukan oleh pemerintah. Kalau tidak, kita akan begini terus. Begitu harga minyak tinggi, apalagi kurs dolar kita melemah, wah kita akan menambah subsidi lagi, pemerintah pusing mikir.
1: Belum lagi ada kekhawatiran ketika metode hunting, artinya mencari minyak dari negara yang memiliki pasokan lebih. Bukankah itu nanti akan menambah nilai jual lagi atau nilai beli lagi kepada kita itu, Pak? Gimana itu?
2: Itu yang juga yang perlu sangat diperhatikan oleh terutama karena impor gini kan, sumber-sumber negara pengekspor minyak itu kan yang kita tahu majoriti di Afrika, untuk kita majoriti di Afrika dan di Timur Tengah. Kecuali yang BBM. BBM itu kita impor mayoritas dari Singapura dan Malaysia. Tapi kilang-kilang mereka yang memproduksi BBM di Singapura maupun di Malaysia itu, terutama di Singapura, itu juga terusnya diimpor. Kalau mereka itu misalnya mengimpor banyak yang mereka impor dari Selat Hormuz atau Bab El Mandeb itu, maka potensi terjadinya mereka boleh jadi punya storage crude yang cukup besar, bisa tahan 30 hari bisa. Tapi kalau perangnya atau gangguan transportasi tankernya terganggu, maka pemerintah betul, jadi kita harus mencari sumber-sumber sumber-sumber import baru, terutama dari Rusia misalnya. Kepentingan nasional di atas segala-galanya. Artinya kalau memang kita butuh itu, maka kita impor dari manapun. Yang penting storage bahan BBM availability-nya
1: terjaga
2: ada di negara di Indonesia.
1: Ketersediaan, pricing policy, dan juga artinya bagaimana sasaran itu atau BBM subsidi itu tepat sasaran, dan harus ada alternatif yang memang bisa digunakan untuk mengurangi beban subsidi tadi, itu salah satu indikator ketahanan energi. Begitu, Pak Saleh ya? Pak Saleh Abdurrahman, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3. Demikian tadi anggota unsur pemangku kepentingan Dewan Energi Nasional atau DEN, Saleh Abdurrahman.
3: Pandemi mulai awal 2020. Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Stimulus 31 triliun rupiah untuk persiapan 2027. Dan kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti. Pemerintah menyiapkan alokasi sementara sekitar 31 triliun untuk berbagai program, Bu, yang dilanjutkan pada 2027. Ada setelah magang 150 ribu peserta, kemudian pelatihan vokasi, kemudian juga pengurangan PPH pasal 21, dan untuk perumahan pun juga masuk di dalamnya. Kemudian juga bahkan untuk perumahan ini pemerintah menyiapkan KPR bunga 6% bagi masyarakat berpenghasil tetap sekitar 17 juta rupiah per bulan. Dan melihat berbagai program yang disiapkan dalam alokasi anggaran 31 triliun rupiah ini, Bu Esther, menurut Anda apa sih yang paling membutuhkan atau paling mendesak kebutuhannya nih, Bu?
7: Ya, kalau insentif itu tadi yang totalnya 31 triliun, ya. Saya rasa kita sambut baik ya, kita apresiasi pemerintah sebagian untuk meningkatkan daya beli dari masyarakat gitu ya. Nah, baik kelompok masyarakat berpendapatan rendah maupun kelompok masyarakat berpendapatan menengah gitu. Namun kalau saya melihat jenis dari stimulus fiskalnya itu masih hanya berkisar pada peningkatan konsumsi ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya konsumtif.
1: Okay.
7: Sebaiknya stimulus itu ya harus lebih mendorong investasi atau ekspor gitu, karena apalagi kalau kita lihat surplus perdagangan ini harus dijaga gitu. Yeah. Nah, kenapa hal ini bisa harus dilakukan? Karena kalau kita surplus perdagangan maka devisa negara akan mengalir dan stabilitas dari nilai tukar juga akan tercapai gitu.
1: Baik, kalau dikatakan program-programnya masih bersifat konsumsi tadi, Bu, sejauh mana
7: ya
1: program-program tersebut paling tidak dapat cepat memberikan dampak ekonomi?
7: Ya, kalau menurut saya dari peningkat, ya nggak apa-apa stimulus fiskal itu untuk peningkatan konsumsi, artinya untuk meningkatkan daya beli masyarakat itu juga bagus, tetapi kalau bisa ditambah dengan stimulus fiskal untuk mendorong investasi maupun mendorong ekspor gitu.
1: Oke, investasi dan ekspor. Tetapi kalau bicara dengan target pertumbuhan ekonomi kita nanti 2027 6%, stimulus ini realistis tidak? Atau ada peluang tidak untuk dapat menopang atau bahkan mendorong target tersebut, Bu?
7: Jadi kalau kita bicara tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi, kan kita bicara mesin-mesin pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau stimulus fiskal ini hanya mendorong kegiatan konsumsi, artinya mesin dari pertumbuhan ekonomi yang aktif ini hanya konsumsi. Padahal kalau kita lihat lagi, mesin pertumbuhan ekonomi yang lainnya itu ada investasi, ekspor gitu ya, dan tentunya pengeluaran pemerintah ya. Nah, sehingga kalau saya lihat alangkah baiknya jika stimulus fiskal ini bisa mendorong investasi juga, konsumsi juga, ekspor juga. Jadi mesin pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya satu saja ya, atau dua bersama pengeluaran pemerintah, tetapi juga semuanya aktif gitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan saya rasa dengan mendorong investasi dan ekspor, ada multiplier effect yang kita akan peroleh, penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, sehingga dampaknya itu tidak hanya temporer, tetapi dampaknya itu lebih sustain ya, lebih jangka panjang, karena berikanlah kailnya daripada berikan ikannya gitu.
1: Dan mungkin nggak atau bisa tidak nih Bu, ketika bantuan ini atau stimulus ini diberikan secara langsung, ini kan kerasanya cepat ya nih Bu ya, bagi mereka menerima. Tetapi gimana caranya agar pemberian ini, stimulus ini juga memberikan dampak tidak hanya sekedar berhenti di konsumsi Bu, paling tidak dalam skala kecil mereka yang menerimanya. Seperti apa ini?
7: Iya, artinya ketika mereka mendapatkan uang atau bantuan ya, harus dilakukan pendampingan atau technical assistance gitu, sehingga diharapkan dengan adanya bantuan dari stimulus fiskal itu mereka tidak menggunakan untuk kegiatan konsumsi ya, tetapi mereka bisa istilahnya create entrepreneur gitu ya, menjadi entrepreneur gitu, mereka bisa usaha sendiri. Nah ini kan tidak mudah ya, orang yang biasanya bekerja kemudian bekerja di pabrik atau bekerja secara rutin gitu, tiba-tiba mereka harus berwirausaha. Ini butuh pendampingan gitu loh, bimbingan teknis gitu Mas. Baiknya jika stimulus fiskal ini juga didampingi dengan bimbingan teknis gitu, sehingga bagi mereka yang mau berwirausaha juga tahu arahnya itu bagaimana gitu.
1: Kalau yang untuk sektor pelatihan bagaimana nih Bu?
7: Sektor
1: harapannya,
7: pelatihan?
1: Iya kan ada juga pelatihan, harapannya ini nanti berujung pada penyerapan tenaga kerja di situ Bu, bukankah itu juga cukup baik? Bagaimana?
7: Ya, kalau pelatihan saya rasa ini ada dua ya, yang mungkin bisa kita ciptakan dampaknya. Yang pertama, dia upgrade skill, artinya ketika dia mendapatkan pelatihan ya, ataupun lewat magang gitu ya, itu mereka bisa skillnya terupgrade gitu, akan meningkat. Nah, yang kedua, jadi ketika mereka upgrade skill itu bisa terjadi, maka mereka punya peluang atau potensi yang lebih besar untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu. Karena kan skillnya meningkat ya. Nah, yang kedua, kalau kita bicara tentang pelatihan, pelatihan itu juga bisa diarahkan untuk penciptaan lapangan pekerjaan, contohnya dengan bagaimana bisa memperbanyak inkubator-inkubator UMKM gitu. Artinya masyarakat itu didorong untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri melalui wirausaha. Saya rasa ini juga bisa bekerja sama dengan kampus gitu. Kenapa? Karena di kampus ini juga kami ya, saya selaku dosen juga, itu tidak hanya mendorong mahasiswa yang nanti sudah lulus untuk mencari pekerjaan, tetapi juga mendorong bagaimana mereka bisa berwirausaha. Makanya ada yang namanya inkubator-inkubator bisnis.
1: Harapannya adalah ketika mereka mendapatkan insentif ini, dan tentu mereka juga memiliki kemampuan meng-create tadi kewirausahaan Bu ya, walaupun memang agak berat untuk men-switchingnya tadi ya, ketika mereka sudah secara existing sudah bekerja di salah satu sektor. Tetapi hal ini sangat memungkinkan ketika hal itu bisa dilaksanakan secara masif Bu ya, atau efek berantainya lah nanti bisa terasa seperti itu Bu Esther.
7: Betul Mas. Jadi arahnya ke sana gitu. Jadi jangan hanya dorong konsumsi. Kalau orang dikasih duit tanpa pendampingan, mereka nganggapnya itu windfall. Nganggapnya itu rezeki nomplok gitu. Padahal sebenarnya mereka harus memanage uang itu agar bisa dampaknya lebih jangka panjang gitu.
1: Tapi kelompok mana ini Bu yang beresiko belum banyak tersentuh stimulus? Atau justru beranggapan bahwa ya ini rezeki nomplok ya. Ini menengah?
7: kelompok menengah yang ada yang terlupakan.
1: Iya, iya.
7: Kalau kelompok masyarakat berpendapatan rendah kan sudah pasti
1: mendapatkan perhatian
7: dan seterusnya gitu.
1: Okay.
7: Itu sih mas.
1: Iya.
7: Kalau tapi pasti bentuknya lain, harus lain. Karena
1: mereka pekerja sudah dianggapnya sudah memiliki begitu, tapi
7: iya,
1: mereka tidak
7: betul.
1: Tidak bisa mendapatkan fasilitas subsidi sementara.
7: Betul.
1: Untuk daya belinya pun juga tertekan di situ Bu ya.
7: Iya betul.
1: Okay.
7: Jadi untuk subsidi harus dibedakan.
1: Dibedakan ya.
7: Tidak
1: okay.
7: Tidak di generalisir gitu.
1: Iya iya. Oke okay, Bu terakhir, kalau stimulus ini ternyata tidak menghasilkan kewirausahaan baru, apa yang paling perlu dievaluasi Bu Esther?
7: Ya harusnya dalam pengambilan satu kebijakan itu harus berdasarkan pilot project dulu gitu. Nah sebelum pilot project harus based on riset dulu.
1: Okay.
7: Nah sehingga ketika ini hasil risetnya seperti ini, oh stimulus yang pas ini bentuknya yang seperti A, B, C, D gitu. Nah setelah itu pilot project. Nah setelah pilot project kita tahu, kita evaluasi apa tantangannya, apa peluangnya, yeah, apa hambatannya. Nah kita harus belajar ya dari lesson learn-nya apa.
1: Yeah.
7: Nah baru kalau sudah ini menjadi role model yang sukses, baru bisa dimasifkan gitu. Jadi
1: baik,
7: jangan langsung masif, nanti kalau rusak satu rusak semuanya gitu.
1: Iya iya. Baik, Bu Esther, makasih Bu untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Protinya RRI Bu. Sehat selalu Bu. Demikian tadi kami telah berbincang dengan Indef dengan narasumber kami yaitu Esther Sri Astuti terkait dengan stimulus 31 triliun untuk persiapan 2027.
8: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, IJK Simo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama IJK Simo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
1: Mendikdasmen atau Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti pada Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia 2 Oktober 2026 menyebutkan bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib mulai kelas 3 SD pada tahun ajaran 2027-2028. Kemendikdasmen juga menyebutkan guru kelas akan dilatih mengajarkan kemampuan dasar bahasa Indonesia, bahasa Inggris dengan pendekatan komunikatif dan pendekatan yang menyenangkan. Secara regulasi, Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 mengatur bahasa Inggris di sekolah dasar yang sebelumnya menjadi mata pelajaran pilihan sampai 2026-2027. Kemudian juga persiapan guru juga menjadi hal yang disoroti terkait dengan tahap pertama atau di 2026 5.777 guru dari 177 kabupaten kota di 34 provinsi mengikuti program peningkatan kompetensi mengajar bahasa Inggris. Pemerintah menargetkan kebutuhan pelatihan guru SD dilakukan secara bertahap hingga 2029. Dan kajian Kemendikdasmen menunjukkan sekitar 80% guru SD yang diuji memiliki kemampuan bahasa Inggris di bawah level B1. Kajian tersebut juga menemukan alasan kelas 3 dipilih antara lain karena kelas 1 hingga kelas 2 masih banyak digunakan untuk penguatan literasi dasar. Pemerintah menekankan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar tidak sekedar mengejar kemampuan tata bahasa, tetapi kemampuan dasar berkomunikasi dengan pendekatan yang sesuai usia anak. Kami akan berbincang terkait dengan hal ini, yaitu Mendikdasmen menyebutkan bahasa Inggris wajib dimulai kelas 3 SD bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sekaligus Guru Bahasa Inggris kelas 3 Sekolah Kids Republic Primary Jakarta Timur M. Lizam SPD. Pak, dari pengalaman Anda sejauh ini, gimana sih Pak kemampuan bahasa Inggris siswa-siswi kita atau peserta didik di kelas 3 saat ini, Pak?
2: Baik ya, izin menyampaikan bahwasanya kemampuan anak-anak di kelas 3 sepertinya memang kalau di sekolah kami tersendiri kemampuan mereka sudah cukup terbiasa terpapar dengan bahasa Inggris ya. Memang kalau di sekolah kami, kami sudah membiasakan itu dari kelas 1 gitu.
1: Sudah cukup terbiasa, artinya seperti itu ya. Okay.
2: Sudah cukup terbiasa dengan adanya paparan bahasa asing, ya ini bahasa Inggris. Karena memang kami juga menggunakan kurikulum, salah satunya selain nasional, yaitu menggunakan kurikulum Cambridge, yang mana membutuhkan bahasa asing ini dalam proses penunjang proses pembelajaran di sekolah, seperti itu. Maka dari itu, tiga, ini kami rasa bahwa kemampuan mereka dalam hal menyampaikan materi, dalam hal menyampaikan presentasi produk mereka, cukup terbiasa, gitu.
1: Dari atau sejauh ini bagian mana yang paling cepat dikuasai anak ketika mereka sudah terbiasa dengan bahasa Inggris ini, Pak?
2: Bagian yang paling cepat dikuasai adalah di bagian speakingnya.
1: Speaking.
2: Mulai dari anak mendengar dulu, karena memang kami biasakan paparan Inggris ini di daily activity, dari mereka mendengar, mereka menirukan, dari mereka merukan itu mereka mencoba untuk mengucapkan secara mandiri. Nah dari situ, beberapa skill dalam bahasa Inggris, kemampuan yang paling menonjol atau paling dikuasai oleh anak-anak sejauh ini adalah di speakingnya.
1: Speaking, karena itu daily activity, seringkali didengar, seringkali terucapkan di situ ya. Baik.
2: Benar.
1: Tapi sebaliknya Pak, bagian apa yang biasanya membuat anak kesulitan?
2: Nah, bagian yang membuat pentingnya, membuat salah satu tantangan buat anak-anak adalah di susunan ini. Grammarnya.
1: Struktur kalimatnya begitu ya.
2: Benar. Kami biasanya menggunakan satu cara nih pada saat anak mengucapkan kalimat dengan struktur yang kurang tepat, maka kita coba untuk membenarkan ya dengan cara ini, tidak menyalahkan mereka. Yang penting kan yang kita utamakan dulu adalah mereka berani dulu mencoba.
1: Berani
2: dulu, cukup dulu. Nanti ketika ada suatu kalimat yang memang perlu dibenahi tata bahasanya, maka kita mencoba untuk mereka menirukan ke kalimat guru dengan susunan tata bahasa yang benar.
1: Iya. Tetapi kelas 3 sekolah dasar 3 SD ini menurut Anda cukup tepatkah untuk mulai belajar bahasa Inggris di kelas, Pak?
2: Menurut kami cukup tepat. Ya, bahkan kalaupun bisa dari kelas 1-2 pun itu juga tidak masalah, karena kami punya moto bahwa di usia-usia golden age, ya kan ya, yang memang sampai usia 7 tahun itu, beberapa informasi atau beberapa penelitian kami dapatkan usia-usia tersebut cukup bagus atau cukup matang untuk anak-anak dipaparkan dengan bahasa asing, dengan catatan sudah dikenalkan ya, artinya sudah banyak paparan di usia 0 sampai dengan usia 3 tahun, 4 tahun itu cukup dari situ. Nah, di atas tersebut maka bisa tuh bahasa-bahasa bisa masuk. Maka kalau di kembali lagi ke pertanyaan tadi, usia cukup bagus, cukup ideal untuk ini dipaparkan dengan bahasa asingnya ini bahasa Inggris.
1: Tapi kalau kita melihat kondisi anak-anak kan tentu memiliki perbedaan ya Pak ya. Artinya begini, ada kelompok anak yang memang sudah terbiasa walaupun atau paling tidak mendengar kosakata-kosakata bahasa Inggris, tetapi ada kelompok anak yang memang tidak seterbiasa yang lainnya dalam mendengar kosakata bahasa Inggris. Nah, seberapa perbedaan itu nanti dalam hal kemampuan anak bagi yang sudah terbiasa ataupun yang belum terbiasa nih, Pak Azam?
2: Baik, nah ini salah satu tantangan kita juga nih ya. Ada memang orang tua yang di rumah sudah membiasakan itu, ada juga yang memang belum. Maka cara yang kita bisa lakukan adalah dengan cara peer learning, artinya adalah satu teman yang memang sudah bisa menguasai bahasa Inggris, ya kan, bisa mengajak teman yang memang belum terbiasa. Ketika nanti ada saling nih, teman satu mengajak teman yang lainnya, teman ini akan jauh lebih percaya diri dibandingkan mereka harus nih berbicara langsung dengan guru, gitu kan ya.
1: Maka
2: teman yang sudah mulai ini, gitu, kemampuan dalam bahasa Inggris, bahasa asing ini, maka kita bisa nih sandingkan dengan kerja kelompok, gitu kan ya. Kalau bisa menggunakan sistem, duduknya bersebelahan nih dengan anak yang memang kemampuan bahasa Inggrisnya sudah lumayan bagus. Nah, itu salah satu jadi motivasi untuk anak-anak untuk mempelajari bahasa asing.
1: Oke. Okay. Ya. Dan tetapi sebelum itu kan anak kelas 3 SD tetap mempelajari bahasa Inggris. Seberapa penting juga, Pak, kemampuan berbahasa Indonesia mereka sebelum mereka dikenalkan ke bahasa Inggris, terutama bagi mereka yang belum pernah atau belum terbiasa dengar kosakata-kosakata dalam bahasa Inggris ini, Pak Azam?
2: Oke. Jadi seperti yang rekan-rekan sampaikan tadi sebelumnya bahwa memang usia 0 sampai dengan usia 3-4 tahun itu memang perlu adanya bahasa ibu atau bahasa Indonesia gitu ya, perlu dimantapkan terlebih dahulu gitu.

0: Dan khususnya untuk anak kelas 3 SD ini, apa yang perlu disiapkan?
1: Baik ya, yang perlu disiapkan yang pertama tentu SDM.
0: Ya. SDM ya.
1: SDM sebetulnya, yang di sini guru menjadi salah satu faktor utama nih untuk menunjang program ini agar bisa berhasil gitu. Nah, kompetensi guru itu sangat penting sekali. Sekarang itu mengandalkan berbagai sumber belajar gitu ya. Jadi guru tidak hanya mengandalkan dari program pemerintah untuk pelatihan-pelatihan seperti ini, tapi bisa diakses dari berbagai platform yang memang bisa digunakan sebagai sumber belajar gitu. Mulai dulu dari kalimat-kalimat sederhana dulu.
0: Okay.
1: Ya. Jadi anak untuk berani mencoba menggunakan bahasa asing. Ketika ada kesalahan jangan ditertawakan, tapi
0: Bukan
1: ada kesempatan lainnya. Itu merupakan salah satu hal yang memang sangat perlu disiapkan nih, ya kan?
0: Yeah.
1: Jadi adanya konsistensi juga, ya, ketika bulan pertama dilakukan, kedua, ketiga, sampai nanti ini tujuan daripada pembelajaran ini tercapai. Ini saya yakin dengan adanya konsistensi ini pasti bisa berjalan dengan baik.
0: Oke, okay. Artinya lebih difokuskan kepada berbicara, Pak, ya, speaking, daripada menulisnya ya? Untuk anak seusia itu?
1: Nah, untuk anak seusia kelas 3 gitu, seusia SD, maka kita mulai dulu dari speaking-nya dulu. Maka dengan bersamaan kita juga ini ya melakukan program, artinya oh ada sesi nanti speaking-nya bisa dilakukan di daily activity ini. Nanti sesi menulisnya bisa di waktu-waktu tertentu. Misalkan dalam satu hari kita alokasikan waktu 30 menit, 15 menit, tapi itu secara kontinu setiap hari, maka itu sangat berdampak
0: lagi. Okay. Ketika itu dijalankan semuanya, Pak, artinya target seperti apa dalam hal kemampuan yang paling realistis untuk anak kelas 3 SD?
1: Dari hal speaking itu paling realistis bisa diterapkan ya, bisa nanti terwujud dari itu. Lalu dari hal menulis dari beberapa kata-kata yang dasar ya, contohnya seperti kata yang berpola konsonan, vokal konsonan seperti kata cat gitu kan ya, menulis kalimat-kalimat sederhana gitu kan, menggunakan beberapa kata-kata simpel, itu bisa sekali terwujud untuk anak kelas 3.
0: Iya. Kebutuhan SDM itu menjadi utama, poin satu tadi yang Anda katakan. Sementara saat ini kondisinya bagaimana SDM kita atau pengajar kita, terutama pengajar kelas 3 SD, apakah sudah cukup mumpuni untuk memberikan mata pelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan tadi, yang tidak menyalahkan tetapi membiasakan mereka? Bagaimana, Pak?
1: Baik, berdasarkan data-data gitu ya, tentu jumlah guru di Indonesia sangatlah banyak pasti, dan dari beragam latar belakang pendidikan ya. Nah, untuk hal tersebut memang dibilang sudah mumpuni untuk melakukan program ini belum ya, karena masih ada banyak guru yang perlu adanya pendidikan yang menunjang, artinya untuk menunjang SDM mereka itu perlu adanya, oh perlu ada pelatihan, perlu ada seminar, perlu ada keberanian guru juga untuk belajar hal baru, itu seperti itu. Jadi kalau kita punya tekad untuk belajar sesuatu yang baru, oh ini sesuatu yang baru nih, bukan sebagai sebuah rintangan, saya yakin guru-guru kelas 3 ini bisa mewujudkan hal itu gitu. Karena ini kan bahasa ya, bahasa itu mulai dari kebiasaan dulu, dari kita dulu nih, bagaimana kita meminta anak untuk percaya diri tapi gurunya saja tidak percaya diri gitu.
0: Baik, Pak Azam, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan narasumber kami. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sekaligus Guru Bahasa Inggris Kelas 3 Sekolah Kids Republic Primary di Jakarta Timur, M. Lizam, S.Pd.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.
3: Tim Nasional Sepak Bola Indonesia resmi keluar sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan musuh bebuyutannya Thailand dalam laga final yang dramatis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad asuhan John Hartman memenangkan pertandingan lewat babak adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu 120 menit. Dan untuk memperbincangkan hal ini, saat ini kami telah bersama pengamat sepak bola Alif Safiar.

0: Bung Alif, bagaimana melihat keberhasilan timnas Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026? Apakah gelarnya memang sesuai dengan ekspektasi dari Bung Alif sendiri?
1: Kalau menurut saya pribadi, juara ini sebuah keniscayaan. Dan tentu saya mengucapkan selamat buat timnas Indonesia yang berhasil juara. Tetapi memang sejak awal kan, kalau kita lihat materi pemain kita kan yang terbaik dari seluruh peserta. Dengan kondisi materi pemain yang sangat-sangat baik, ya tentu saja wajar kalau kita kemudian juara ya. Kita punya Vertong, ya kan, punya Kevin Dijk, ya kan, kemudian kipernya juga bagus. Artinya lini per lini kan Indonesia materinya sangat berkualitas, sehingga juara ini tentu sebuah keniscayaan dan patut kita rayakan juga, Mbak Hana.
0: Baik, nah kalau untuk faktor terbesar yang membuat Indonesia mampu keluar sebagai juara tahun ini, Bung Alif, apakah dari materi pemain saja atau memang ada hal yang lainnya ini, Bung Alif?
1: Kalau saya melihat karena faktor dukungan tuan rumah ya, karena faktor dukungan tuan rumah kan terutama di final penonton banyak sekali, dan juga ada Bapak Presiden Prabowo Subianto, jadi banyak faktor non teknis yang membuat motivasi pemain juga meningkat ya. Tetapi memang jangan lupa bahwa gelar juara ini masih di awal, karena sesungguhnya kan nanti pertarungan sesungguhnya ukuran bagi timnas adalah di Piala Asia nanti Januari ya, tahun depan di Arab Saudi.
0: Lalu kalau untuk dari kualitas skuad Indonesia, apakah saat ini juga sudah berada di level terbaik berarti ya, Bung Alif ya, dalam sejarah sepak bola nasional?
1: Kalau skuad kan memang ini sudah termasuk terbaik ya, meski belum ada Jay It, ya, tetapi kan skuad ini memang skuad yang sudah terbaik. Istilahnya stok pemain yang kita miliki kan ada semua di sini gitu, Mbak. Jadi memang inilah yang terbaik sebenarnya.
0: Lalu kalau untuk kombinasi pemain muda dan juga pemain berpengalaman dalam kesuksesan Indonesia kali ini, seberapa penting itu, Bung Alif?
1: Nah ini juga saya melihat terutama di babak pertama ya, belum terlihat bagaimana kombinasi pemain muda dan pemain senior, terutama pemain muda yang pemain bukan non-naturalisasi ya. Ini kan di babak pertama saja kita banyak memainkan hampir full pemain naturalisasi ya kan. Pemain-pemain seperti Rehan Hanan gitu kan baru dimainkan di penghujung. Nah ini juga yang seharusnya menjadi catatan buat pelatih John Hartman ya, Mbak Hana.
0: Tapi kalau untuk terkait keberhasilan ini, berarti sudah menunjukkan Indonesia kini sudah menjadi kekuatan utama sepak bola Asia Tenggara kah, Bung Alif?
1: Sebenarnya sejak, boleh dibilang kalau hitungan saya ya, menurut hitungan saya, sejak 3-4 tahun lalu sepak bola kita sudah di atas di Asia Tenggara gitu. Ketika kita mengalahkan Vietnam 3-0 di Hanoi pada kualifikasi Piala Dunia, itu sebenarnya sudah sinyal bahwa kemenangan 3-0 atas Vietnam di Hanoi itu kita sudah, level kita sudah di atas di antara negara-negara Asia Tenggara. Hanya memang pada saat itu kita belum pernah merasakan gelar juara di Asia Tenggara. Tetapi secara kualitas permainan kita sebenarnya sudah lama di atas negara-negara Asia Tenggara, ketika kita sudah menembus semifinal Piala Asia U23, kemudian Piala Asia kita lolos babak kedua, dan kita bahkan sudah mampu mengalahkan Arab Saudi. Banyaklah catatan-catatan yang sebenarnya dalam 3 tahun terakhir sepak bola kita sudah nomor 1 di Asia Tenggara. Hanya dari segi trofi memang baru kali ini kita ada trofi kan begitu.
0: Nah Bung Alif, apakah ada kelemahan Indonesia yang masih terlihat meskipun berhasil menjadi juara ini, Bung Alif?
1: Nah ini menarik. Betul, kita ini juara ya. Kita juara betul, tetapi jangan lupa kita kan nanti di Piala Asia kita satu grup sama Jepang, sama Thailand ketemu lagi, dan satu lagi juara bertahan, Qatar. Nah, menurut saya faktor utama yang harus menjadi catatan John Hartman adalah lini pertahanan. Gitu. Jadi lini pertahanan kita itu masih sangat terlalu mudah untuk ditembus, ya kan? Dan bahkan tim sekelas Bangladesh saja, walaupun kita menang besar, mereka bisa leluasa membuat 2 gol. Nah, kemarin juga lawan Thailand, kita lihat bagaimana proses terjadinya golnya Thailand itu sangat-sangat enak.

Salam jumpa saudara pendengar di mana saja saudara berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Produksi Rote mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Menjumpai saudara mengantarkan siaran untuk hari ini yaitu di hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Dan apa kabarnya di pagi hari ini yang sudah bangun dan beraktivitas di pagi ini, yakni mama-mama yang ke pasar dan juga bapak-bapak yang ke Pantai Baah untuk berjualan ikan dan juga ke Pasar Pusalangga. Saya ucapkan selamat beraktivitas di pagi ini. Selamat beraktivitas dengan penuh semangat. Pagi ini kita di Rote pagi ini, ya, edisi 7 Oktober 2026. Dan tentunya bersama saya Alif Ndolu dan juga Kadina Yulianti, dengan berbagai rangkaian acara, di antaranya Mutiara Pagi Hindu, ya, untuk pagi ini edisi Rabu, sehingga kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti renungan pagi Mutiara Pagi Hindu langsung dari Pro 1 Kupang. Dan selepas itu kita balik ke lokal, yakni Warta NTT Pagi. Dan di Warta NTT Pagi kami akan menghadirkan informasi berita terbaru dari Rotendao dan juga NTT. Nanti pukul 6.30 hingga pukul 8 kita akan masuk ke acara Rote Pagi ini, ya. Dan di Rote Pagi ini juga kami menghadirkan berbagai hiburan musik dari playlist yang sudah disiapkan di studio kami, dan juga menghadirkan informasi terbaru terupdate dari portal kami rri.co.id. dan di pukul 8 kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Selepas itu kita kembali, yakni Rote Menyapa Pagi, hingga di pukul 10 pagi nanti, dengan berbagai informasi tentunya tetap dari portal kami rri.co.id. Dan pendengar, di akhir rangkaian acara Rote Pagi ini di pukul 10 hingga pukul 11, yakni acara yang biasa, yaitu di Senin, Rabu dan Jumat, yaitu Halo RRI. Dan di Halo RRI pendengar bisa bergabung dan berbagi informasi kondisi terkini di lingkungan sekitar Anda. Nanti Rote Siang Anda akan ditemani oleh rekan kami Nerleu Lede, dan di Rote Malam ada Kak Ica Kukun. Sehingga pendengar, itulah rangkaian acara kami dari pagi hingga siang dan malam nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.
1: Aplikasi mobile terbaru, temukan berita mobile. Nusak adalah sebutan untuk wilayah adat atau kerajaan tradisional di Rote yang memiliki identitas dan budaya khas. Setiap Nusak di Rote tidak hanya memiliki nama asli, tetapi juga ritual dan tradisi yang kaya mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Tahukah kamu tentang sejarah dan keunikan Nusak Landu? Mari kita bahas. Kali ini kita akan membahas Nusak Landu. Kata Landu diyakini berasal dari bahasa Belanda yang berarti tanah bertuan. Namun, nama ini mungkin juga berasal dari leluhur Nusak Landu seperti disebutkan dalam beberapa nama ritual tradisional seperti Soti Mori Dobola Tena dan Mai Oe Do Tena Lai. Nusak Landu juga terdiri dari beberapa suku dan seksi termasuk Suratek, Bateik, Sura Amalai hingga suku-suku seperti Rote, Mali dan Landui. Masing-masing suku ini memiliki peran penting dalam menjaga nilai dan budaya lokal. Kaya akan sejarah dan budaya, Nusak Landu adalah warisan kebanggaan masyarakat Rote yang harus terus dilestarikan.

Beta bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi, sulit tahu mau kasih apa yang

0: Tiara Pagi, Pro 1, RRI Kupang.
1: Selamat pagi pendengar, senang bisa bersama Anda kembali di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini 7 Oktober 2026. Dan untuk Mutiara Pagi, di pagi ini kita akan bersama di Mutiara Pagi Hindu akan disampaikan oleh penyuluh agama Hindu dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sudah hadir pagi ini Ibu Igusti Ayu Sukarmiasi SAG, penyuluh agama Hindu dari Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Ibu Ayu.
2: Selamat pagi, Kak Sarah.
1: Ini pagi kita akan bahas topik apa, Ibu Ayu?
2: Makna dan tujuan yatnya.
1: Ya, makna dan tujuan yatnya. Ibu Ayu akan menyampaikan materi terlebih dahulu sebelum nanti kita berinteraksi. Silakan.

kita ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas tuntunan Biola kita hingga pagi hari ini diberikan kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai mutiara pagi hari ini. Mari kita berdoa.

Param Brahma Asmai Sri Gurave Namaha. Engkau sebagai Guru Brahma, Guru Wisnu, dan Guru Siwa sebagai Sang Pencipta, pemelihara pengetahuan, dan yang menghancurkan benih-benih kebodohan batin. Kupersembahkan penghormatan kepada Guru yang agung sebagai gurunya alam semesta. Semoga kebaikan dan kedamaian selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi, mutiara pagi dimanapun berada, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit

0: pencucian diri sepanjang siklus kehidupan kita. Manusianya bertujuan untuk menyucikan lahir dan batin seseorang sejak dalam kandungan hingga akhir hayat, serta menjaga harmoni hubungan antara manusia atau pawongan sesuai prinsip Trihita Karana. Melalui manusiayatnya, kita diajak untuk menyucikan diri, membersihkan diri dari pengaruh-pengaruh negatif, agar menjadi pribadi yang berkarakter yang mulia. Bentuk rasa syukur. Mengakui bahwa keberadaan kita di dunia tidak lepas dari peran orang tua, keluarga, dan masyarakat. Kemudian, pengamalan tatwam asi, menyadari bahwa aku adalah engkau, engkau adalah aku, melayani dan menolong sesama, sama artinya dengan melayani Tuhan. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, Bapak Ibu Umat Sedharma, saudara-saudara yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, tahapan upacara manusiayatnya. Pelaksanaan rutin ritual manusiayatnya mengiringi setiap fase penting perkembangan hidup seseorang. Yang pertama, masa dasamasa, artinya atau diri dalam kandungan. Upacara garbhadana dan pasadana untuk memohon keselamatan sang bayi sejak berada di dalam kandungan. Adapun masa bayi dalam kandungan dan setelah lahir seperti kepuspusan, tutup kambuhan atau 42 hari, awabu atau 3 bulanan, kemudian ada 6 bulanan. Setelah 6 bulanan ada yang masa remaja atau dewasa. Dan kemudian ada Raja Sewala menandai bahwa akil balik Raja Sewala. Metatah atau yang sering kita sebutkan dengan potong gigi untuk mengendalikan anak musuh yang ada di dalam diri kita, yaitu Satripu. Kemudian masanya berumah tangga atau pawiwahan atau pernikahan suci untuk melanjutkan keturunan dan membangun rumah tangga yang harmonis. Nah, pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, Bapak Ibu Umat Sedharma, saudara-saudari yang terkasih, penerapan manusiayatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Manusiayatnya tidak hanya sebatas ritual upacara yang megah atau yang mahal. Sejatinya wujud manusiayatnya ini yang paling nyata tidak hanya sebatas ritual, tetap yang paling nyata dapat kita praktikkan setiap hari memulai perbuatan kita, seperti saling membantu dan berbagi, saling asah asih dan asuh, menolong sesama yang membutuhkan tanpa membeda-bedakan latar belakang. Seperti menghormati orang tua atau guru, berbakti kepada mereka yang telah mendidik dan membesarkan kita. Bertutur kata yang baik atau trikaya parisuda, seperti menjaga pikiran, menjaga perkataan, dan menjaga perbuatan agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Mari kita jadikan pelaksanaan manasyayatnya ini sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan kita, mengendalikan hawa nafsu, dan meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Selamat pagi mutiara pagi dimanapun berada, dan inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita pahami bersama, dan saya kembalikan ke Kakak Sony.
1: Baik, terima kasih Ibu Ayu sudah berbagi dengan kita. Artinya dari penjelasan yang Ibu Ayu sampaikan itu, sepanjang hidup seorang Hindu itu tentu harus melaksanakan kegiatan-kegiatan atau ritual-ritual untuk mencapai yang namanya manusia yatnya. Nah, ini kalau kita lihat satu peristiwa yang dibuat sepanjang hidup ini, satu tantangan tersendiri bagi setiap manusia ya, untuk menjadi manusia yatnya. Kenapa ritual manusia yatnya ini kemudian dilaksanakan sepanjang tahapan kehidupan? Mungkin kalau misalnya kita pikir, lebih baik mungkin mulai dari remaja sampai dia kemudian dewasa. Kenapa tidak dimulai begitu? Tapi harus dimulai setiap tahap kehidupan manusia itu harus ada ritual manusia yatnya. Ibu, silakan.
0: Baik, terima kasih Kak Sony. Mutiara pagi dimanapun berada. Untuk menyucikan jiwa atau atman kita dan raga atau sarira kita dalam diri kita sebagai seorang manusia dari pengaruh-pengaruh mala, dari pengaruh-pengaruh hal yang negatif pada setiap fase-fase perkembangan hidup kita. Mulai dari dalam kandungan hingga dewasa. Dalam pandangan Hindu, setiap fase bertumbuh, berkembang sebagai seorang manusia dari bayi dalam kandungan, saat lahir, masa kanak-kanak, remaja, hingga ke tahap pernikahan, membawa perbuatan perubahan fisik dan spiritual melalui ritual manusia yatnya. Dan pada tiap fase-fase ini kita memohon menjadi pribadi yang berkarakter yang mulia. Nah, maksudnya di sini adalah kita sejak dari dalam kandungan, saya rasa sama ya, pada agama-agama lain juga sama seperti kita, mungkin hanya perbedaan ritual saja. Dari dalam kandungan kita seperti yang ada namanya, kalau di Hindu tuh namanya upacara magedong-gedongan. Bayi berusia 7 bulan kita dibuatkan acara magedong-gedongan. Kenapa kita buatkan seperti itu? Supaya sang ibu, sang bayi bisa melahirkan dengan lancar, lalu anak-anak dalam kandungan juga nanti akan menjadi anak yang suputra. Nah, seperti itu. Lalu kemudian ada setelah bayi lahir. Setelah bayi lahir, saya rasa sama juga dengan teman-teman kita. Itu ada acara yang namanya kepuspusan atau 42 hari. Itu kita buatkan acara juga. Sehingga bayi tumbuh kembangnya semakin sehat, semakin kuat, memiliki budi pekerti yang luhur. Nah, seperti itu. Kemudian ada setelah 42 hari, ada 3 bulanan. Kalau kita di Bali, orang Hindu menyebutkan 3 bulanan, 3 sasi, itu mecolongan, itu sama. Dan setelah 3 bulanan, ada yang 6 bulan. 6 bulan itu otonan. Nah, itu sama dengan namanya otonan. Kalau kita sebut otonan itu, kalau di Hindu, otonan itu adalah perkembangan 6 otonan, apa, ulang tahun Bali. Nah, ulang tahun Bali. Kalau kita, tapi di Hindu 6 bulan sekali. Kalau nasionalnya itu baru 1 tahun sekali. Itu memperingati hari kelahiran kita. Nah, kemudian ada setelah otonan, ada yang namanya masa remaja, masa dewasa. Jadi kalau laki-laki biasanya yang menandai masa remaja atau dewasa itu adalah suaranya yang berubah. Nah, kalau perempuan yaitu menstruasinya. Nah, itu dibuatkan juga acara supaya di dalam kehidupan kita berjalan dengan baik, selalu dilindungi oleh hal-hal yang positif. Kemudian sang remaja, namanya remaja, jadi kita membuatkan acara seperti itu. Jadi untuk bisa menjaga diri kita ke depannya. Dan kemudian ada yang namanya setelah remaja, ada yang namanya Raja Sewala. Nah, ada Raja Sewala menandai akil balik dari, itu sama juga dengan remaja. Lalu kemudian ada setelah Raja Sewala, saatnya potong gigi, membuang hal kekotoran-kekotoran dan kotoran-kotoran dalam diri kita sendiri. Jadi mulai berpikir yang baik, yang positif. Jadi hal-hal yang tidak baik itu bisa dibuang. Nah, seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah baru pernikahan. Bila masanya mereka menikah, dinikahkan.
1: Ini luar biasa, Ibu Ayu. Jadi artinya bahwa tidak saja perkembangan fisik yang dilihat, tapi semua fase dari perkembangan fisik setiap orang itu selalu diperhatikan supaya ada ritual yang spiritual, begitu ya. Jadi ritual-ritual yang ada kaitannya dengan spiritual. Jadi tidak hanya memperhatikan ya kalau seorang manusia hidup, ya kalau dia bertumbuh, ya bertumbuh begitu saja, tidak dilepas begitu. Tapi dalam setiap fase hidup selalu diperhatikan untuk disertai dengan kegiatan-kegiatan ritual yang spiritualnya juga diisi, gitu ya. Baik, Ibu Ayu, bagaimana contoh kalau misalnya kita

seperti berbakti kepada orang tua dan bertutur kata yang sopan. Nah, seperti itu. Lalu manusia yatnya tidak hanya terbatas pada upacara. Atau

0: sesama, serta menjaga perkataan dan perbuatan, yaitu trikaya parisuda. Adalah wujud nyata manusiayatnya yang bernilai tinggi di dalam kehidupan kita di dalam bermasyarakat. Nah, maksudnya di sini adalah dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa ritual. Jadi kita bisa menolong orang. Nah, menolong orang atau keluarga itu tanpa mengenal atau memandang mereka itu dari siapa. Mereka itu saudara kita apa tidak. Kita tidak mengenal mereka itu. Jadi kalau memang dia membutuhkan bantuan, kalau kita bisa, sebisa kita, kita wajib menolongnya. Seperti itu. Kemudian menolong sesama. Seperti tadi saya sebut katakan di depan bahwa tidak mengenal latar belakangnya mereka. Entah mereka itu orang kaya, entah mereka itu orang tidak mampu. Kalau kita sudah niat untuk membantu, menolong, marilah kita menolong dengan kemampuan kita. Jadi jangan sampai saya menunggu kaya dulu, yeah, baru membantu orang. Yeah. Apapun keadaan kita, kita sedikit memiliki, kita sedikit berbagi. Kalau di dalam keluarga seperti itu, jadi sedikit kita memiliki, marilah kita berbagi dengan saudara-saudara kita, dan begitu juga di masyarakat. Kita niat untuk membantu, kita memiliki sedikit, marilah sedikit kita berikan. Jadi jangan memaksakan, tunggu saya punya dulu, maksudnya tunggu saya kaya dulu baru saya berbagi. Nah, itu kapan saya kaya?
1: Kaya juga mau berbagi jadi pelit akhirnya. Kapan berbaginya? Baik, terima kasih. Jadi memang kita juga perlu tanpa ritual sekalipun kita sebenarnya bisa melakukan yang namanya manusia yatnya, ya,
0: iya,
1: menolong orang lain. Kemudian kalau orang mengalami musibah kita tolong, iya, kepada orang tua juga bisa dilakukan. Terima kasih Ibu. Rangkaian upacara atau ritual-ritual yang dilaksanakan itu tentu tidak jauh dari yang namanya pawiwahan, ya. Ibu Ayu mungkin bisa berbagi dengan kita dalam manusia yatnya itu posisinya seperti apa? Silakan.
0: Baik, terima kasih Kak Soni, Mutiara Padi dimanapun berada. Pawiwahan berperan melestarikan keturunan, menyatukan dua keluarga serta membentuk keluarga yang harmonis. Dalam Hindu tuh yang namanya keluarga sukinah, guna melanjutkan kewajiban agama dan sosial. Pernikahan di dalam Hindu bukan sekedar ikatan lahiriah, melahirkan ikatan lahir batin yang disaksikan oleh ide Sang Hyang Widiwasa. Lewat pernikahan yang sah, pasangan suami istri mengemban tugas atau mengemban tanggung jawab yang baru untuk membimbing generasi-generasi berikutnya dan menjalankan kewajiban sebagai anggota masyarakat atau yang sering kita sebut yaitu grahasta asrama. Nah, maksudnya di sini kenapa kita perlu peran upacara pawiwahan, karena pawiwahan atau pernikahan di dalam Hindu tentu, atau kita sering juga, siapapun pasti tentu menginginkan pernikahan kita itu langgeng, pernikahan kita itu awet, harmonis, sukinah. Kalau kita di Hindu bilangnya pernikahan yang sukinah, agar kita bisa melahirkan anak-anak dan atau generasi-generasi yang berbudi pekerti yang luhur, yang suputra ke depannya. Nah, pernikahan ini kita harus menjalaninya dengan tulus ikhlas lahir dan batin untuk melahirkan anak-anak atau melahirkan generasi-generasi muda yang suputra, seperti itu.
1: Ya, baik Ibu Aili, terima kasih sudah berbagi pagi hari ini terkait dengan bagaimana untuk makna dan tujuan dari manusia yatnya. Ada catatan penting yang harus diperhatikan bahwa dalam semua tahapan hidup itu pasti ada yang namanya kegiatan-kegiatan spiritual yang dilaksanakan. Ini ada pagi hari ini ada pendengar yang bergabung dengan kita, Ibu Ayu, untuk mungkin ingin bertanya atau juga menyampaikan sesuatu yang bergabung di line telepon. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, dengan Pak siapa di mana Pak?
2: Dengan Bapak Endang di Kabupaten.
1: Iya, Bapak Endang, silakan, ada pertanyaan yang disampaikan ke Ibu Ayu, silakan. Oke. Sesuai dengan topik kita ya pagi ini, silakan.
0: Selamat pagi ya, Pak Endang.
2: Iya. Tadi saya ikuti juga bahwa dari kecil ada ritualnya sampai besar, dan saya yang mau tanya tuh di saat laki-laki atau wanita ini sudah dewasa memiliki seorang kekasih, lalu mereka menunggu ritual perkawinan.
1: Yeah.
2: Teman saya waktu di Bali mengikuti pernikahan karena teman saya memiliki seorang wanita yang dari Karangasem.
0: Yeah.
2: Mereka melakukan ritual, saya ikut juga, sehingga

0: kita harus mengikuti pernikahan, namanya tadi itu pawiwa atau pawiwahan, atau tadi Bapak Endang sebut yang namanya nganten. Nganten itu kita sebut di Bali. Kalau di bahasa Balinya nganten. Nah, kalau kita luasnya Indonesianya pernikahan atau pawiwahan. Itu benar sekali Bapak, untuk sang laki-laki atau perempuan, sang pengantin itu dengan hati yang tulus harus bisa menjaga pernikahannya itu ke depannya, sehingga bisa pernikahan yang harmonis, yang sukinah, dengan menjalankan ritual seperti tadi yang Pak Endang sebutkan, menginjak telur itu. Bukan itu, kalau kita berpikir yang positif itu adalah untuk kedepannya sang pengantin menjalankan kehidupannya dengan baik, dengan harmonis kedepannya. Dan memang sih di dalam kita pernikahan itu pasti ada tantangan. Tantangan itu kita harus jalani dengan pikiran yang jernih. Nah, dengan acara seperti ini, kedua pengantin bisa menjalankan pernikahannya dengan baik dan lancar ke depannya, walaupun memiliki tantangan-tantangan kecil di dalam kehidupan berumah tangga nanti. Saya rasa sih seperti itu, bisa menurut pemahaman saya. Karena setiap pelaksanaan, setiap tempat itu, kalau kita Hindu di Bali, setiap pelaksanaan pernikahan, setiap tempat pernikahan itu berbeda-beda, tetapi arti dan tujuannya itu sama. Ya, seperti itu.
1: Jadi ada maknanya untuk keluarganya bisa utuh, kemudian keluarganya bisa terjaga ke depannya. Baik, terima kasih Bayu. Kita berada di penghujung kebersamaan kita. Mungkin ada satu pesan kunci yang menjadi catatan penting yang Ibu Ayu ingin sampaikan bagi kita pagi hari ini. Silakan Bayu.
0: Baik, terima kasih Mutiara Pagi dimanapun berada. Manusiaiatnya adalah persembahan suci yang tulus ikhlas kepada Ide Sang Yang Widiwasa,

0: kesehatan dan keselamatan dari ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Ini diwujudkan melalui landasan ajaran Tatwam Asi dan Trikaya Pari Sudha lewat tindakan saling mengasihi, saling menolong sesama yang membutuhkan, lalu memberikan kepada berbakti kepada orang tua, serta menjaga kedamaian di masyarakat. Wasiatnya membentuk pribadi yang berkarakter mulia atau subakarma dan menjaga tatanan sosial yang penuh dengan kasih dan penuh dengan kedamaian. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita pahami bersama. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Dewa Suksama Parama Acintya Namaswaha. Om Santi, Santi, Santi. Om, terima kasih.
1: Ya, terima kasih Bu Ayu sudah berbagi pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Mudah-mudahan semua aktivitasnya hari ini bisa lancar. Iya, selamat pagi Bu Ayu. Iya. Mendengar demikian kebersamaan kita di Mutiara Pagi Hindu untuk pagi ini. Tetap dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Dengan hati yang dikuasai oleh keserakahan, maka tidak terlihatlah kesalahan ini yang akan mengakibatkan hancurnya keluarga kita dan pengkhianatan atas teman-teman dan para sahabat.

Mengapa kita tidak memiliki kebijaksanaan untuk menjauhi dosa semacam ini, wahai Krishna? Bukankah kita melihat kesalahan ini akan mengakibatkan kehancuran keluarga kita?

Dengan hancurnya sebuah keluarga, hancurlah juga semua tradisi-tradisi lama kita, kula dharma. Dan dengan hancurnya tradisi-tradisi, larangan, dan segala peraturan-peraturan nenek moyang kita, maka kekacauan akan menguasai keluarga kita semua.

Dan kalau kekacauan ini adharma berkelanjutan, maka wahai Krishna, wanita-wanita dalam keluarga ini akan berjalan serong. Dan kalau para wanita kita telah berlaku serong, oh Krishna, akan terjadi percampuran dalam sistem kasta.

0: Saat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Keluarga harus menjadi benteng pertama dan utama yang melindungi anak dari berbagai ancaman. Bukan cuma ancaman penyalahgunaan narkoba, tetapi juga ancaman-ancaman perilaku-perilaku yang menyimpang dari kehidupan sosial yang terjadi dalam bermasyarakat.
2: Kita temukan banyak anak-anak usia belasan tahun seperti 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun itu sudah ada yang terpapar pergaulan bebas berisiko maupun sampai pada prostitusi.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, Anda sedang mendengarkan Warta Berita NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote edisi hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Dua informasi mengisi Warta Berita pagi ini diantaranya, Dharma Wanita Persatuan Unit Penyelenggara Bandar Udara di Sisaudale Rote perkuat ketahanan keluarga melalui kegiatan webinar sosialisasi kesehatan. Anak usia SMP dan SMA di Kota Kupang berisiko pergaulan bebas, bahkan sudah sampai pada prostitusi. Pendengar, inilah Warta Berita NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Dina Yulianti. Dharma Wanita Persatuan Unit Penyelenggara Bandar Udara di Sisaudale Rote perkuat ketahanan keluarga melalui kegiatan webinar sosialisasi kesehatan. Laporan selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
4: Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara DC Saudale Rotendao mengajak keluarga menjadi benteng utama dalam mencegah ancaman narkoba dan perilaku menyimpang. Ajakan tersebut disampaikan dalam webinar sosialisasi kesehatan bersama DWP Otoritas Bandar Udara Wilayah 4 Bali Nusra melalui Zoom Selasa 6 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung di aula kantor UPBU DC Saudale Rotendao ini mengusung tema keluarga tangguh, peka modusnya, hangat komunikasinya, aman masa depannya. Ketua Tim Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rotendao, Risa Johanis, tampil sebagai narasumber. Risa memaparkan bahaya narkoba sekaligus pentingnya peran keluarga dalam melindungi anak dari berbagai ancaman di lingkungan masyarakat. Menurutnya, keluarga tidak hanya berperan mencegah penyalahgunaan narkoba, tetapi juga perlu membangun komunikasi yang sehat untuk mencegah perilaku menyimpang.
1: Keluarga harus menjadi benteng pertama dan utama yang melindungi anak dari berbagai ancaman. Bukan cuma ancaman penyalahgunaan narkoba, tetapi juga ancaman-ancaman perilaku-perilaku yang menyimpang dari kehidupan sosial yang terjadi dalam bermasyarakat.
4: Ketua DWP UPBU DC Saudale Rotendao Nyonya Margaret Julius Kismono mengatakan keluarga harus menjadi tempat paling aman dan nyaman bagi setiap anggotanya. Ia berharap sosialisasi tersebut memberikan wawasan baru bagi anggota DWP tentang cara menghadapi berbagai persoalan keluarga.
5: Kita sangat berharap kita dapat menjadi tempat teraman dan ternyaman bagi anak-anak kita dan suami kita dalam melepas penat dan kegalauan hati mereka. Dan semoga melalui kegiatan sosialisasi hari ini mendapat insight yang baru untuk kita semuanya. Jadi dengan adanya kegiatan hari ini memungkinkan kita untuk mendengar mungkin dari narasumber kita apa dan bagaimana kita harus bertindak dan berlaku.
4: Sementara itu, Kepala Kantor UPBU DC Saudale Rotendao sekaligus Pembina DWP Julius Kismono mengapresiasi kegiatan tersebut. Julius menilai ketahanan keluarga memiliki hubungan erat dengan keberhasilan seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut Julius, keluarga yang harmonis dapat memberikan ketenangan bagi pekerja dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Ia menambahkan, sosialisasi mengenai keharmonisan rumah tangga dan bahaya narkoba sangat menunjang pelaksanaan tugas insan perhubungan udara.
6: Tentu kegiatan DWP ini saya sangat mengapresiasi dan sangat penting. Jadi sukses tidaknya suatu instansi itu tergantung dari para pekerjanya, yang dimulai dari keluarga. Kalau di keluarga itu harmonis, saya yakin dia akan bekerja dengan baik dan menghasilkan output yang baik juga. Sosialisasi tentang keharmonisan rumah tangga, bahaya narkoba dan lain-lain adalah sangat menunjang terhadap tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelayan masyarakat di bidang transportasi udara.
7: Kegiatan tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab sekaligus menjadi ruang edukasi bagi keluarga besar UPBUDC Saudale Rotendao untuk memperkuat komunikasi dan kepedulian melalui keluarga yang tangguh. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, dari Rotendao kita menuju ke Sumba. Universitas Indonesia dorong festival budaya untuk pelestarian budaya di Sumba Barat. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
8: Universitas Indonesia melalui dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya menampingi masyarakat di Desa Roa, Desa Wemangoma, serta komunitas adat Kampung Kadopu dan Wehola dalam kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut berada di bawah koordinasi Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Sosial Universitas Indonesia dengan mengusung tema Jejak Digital, Memori Kolektif dan Merevitalisasi Tradisi Lisan. Strategi menuju Festival Budaya Sumba Barat. Tim pendampingan yang terlibat terdiri atas Hendra Kaprisma, dosen dan asosiasi Profesor Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, bersama dia Katnila Asman, Dr. Sumaria Laros Diarti, Anissa Julia Safira Alfirdaus, dan Liviani Cleopatra Angelika Haryanja. Dalam pelaksanaannya, tim mengedepankan pendekatan partisipatif dengan mendengarkan kebutuhan masyarakat dan bekerja bersama warga, bukan sekedar membawa konsep festival yang telah disiapkan sebelumnya.
9: Ingin prosesnya bergerak dari community listening, kemudian co-design, dilanjutkan dengan pilot, evaluasi dampak, dan pada akhirnya ditransfer kepada komunitas agar dapat berjalan secara mandiri. Prinsipnya sederhana, festival ini bukan dibuat untuk masyarakat sekadar saja, tetapi dibangun bersama masyarakat dan pada akhirnya dikelola oleh masyarakat itu.
8: Melalui proses tersebut, masyarakat didampingi untuk memetakan berbagai potensi yang dimiliki, mulai dari tradisi lisan, ritual adat marap, hingga potensi ekonomi dan pariwisata. Masyarakat bersama aparat desa dan kelompok sadar wisata Panterua kemudian diarahkan menyusun dokumentasi budaya digital sekaligus merancang cikal bakal festival Merapu Sumba Barat yang diharapkan tumbuh dari akar rumput. Masa festival tersebut menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek yang ditampilkan. Aparat desa, generasi muda, kelompok sadar wisata, pelaku pariwisata, dan komunitas adat diharapkan memiliki peran masing-masing. Sementara itu, siswa SMP Negeri 2 Wanukaka juga diarahkan untuk mengenal serta berpartisipasi dalam narasi budaya melalui kegiatan seperti tari kataga dan nyanyian payau. Bagi Timui, festival diharapkan menjadi instrumen untuk menjaga memori kolektif, mendokumentasikan tradisi lisan Merapu, memperkuat identitas budaya generasi muda, sekaligus membuka ruang bagi pembangunan ekonomi masyarakat. Dari Sumba Barat, Cirlendeh, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, anak usia SMP dan SMA di Kota Kupang berisiko pergaulan bebas, bahkan sudah sampai pada prostitusi. Selengkapnya, Andalopo melaporkan.
10: Berdasarkan data Komisi Penanggulangan AIDS Kota Kupang, ditemukan anak usia SMP dan SMA terpapar berisiko pergaulan bebas, bahkan sudah sampai pada prostitusi. Pergaulan bebas melalui seks bebas, tawuran, kerusuhan disebabkan karena kurangnya pola asuh dan pendidikan moral di kalangan keluarga. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kota Kupang, Julius Tangguh Bore di Kupang menegaskan penguatan edukasi di kalangan anak SMP menjadi fokus Komisi Penanggulangan AIDS agar mereka tahu bahaya agar terhindar dari virus HIV/AIDS.
2: Kita temukan banyak anak-anak usia balasan tahun seperti 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun itu sudah ada yang terpapar pergaulan bebas beresiko maupun sampai pada prostitusi. Nah itu makanya juga menjadi salah satu konsen KPA untuk bagaimana kita penguatan edukasi di kalangan-kalangan anak-anak sekolah seperti anak SMP ini supaya mereka tahu bahaya-bahaya dari perilaku-perilaku seks bebas seperti itu yang bisa menyebabkan nanti mereka terinfeksi virus HIV.
10: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest Luji, mengatakan persoalan pergaulan bebas di kalangan anak usia sekolah dikarenakan kurangnya pendidikan seks, karakter anak di sekolah, dan keluarga menjadi aspek penting dalam upaya perlindungan diri dari risiko pelecehan, kekerasan, dan eksploitasi.
11: Pertumbuhan karakter itu sebagai tugas kita dari rumah tangga. Akhirnya kita menyerahkan anak-anak kita ke sekolah. Silakan sekolah mau buat apa dengan anak saya, intinya anak saya pintar saja. Hari ini kalau hanya pintar tidak cukup. Pintar itu harus berbudaya. Makanya kami dinas ini dinamakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Seorang anak itu kita didik dia untuk menjadi pintar, pada saat yang sama karakternya juga harus dibangun. Karena kalau bangsa ini hanya penuh dengan orang pintar tapi karakternya buruk, bisa runtuh bangsa ini.
10: Pendidikan seksual pada anak, khususnya anak perempuan, merupakan aspek penting dalam upaya perlindungan diri seperti pelecehan, kekerasan, dan eksploitasi. Hasil kajian menunjukkan banyak orang tua masih memiliki pemahaman yang keliru terhadap pendidikan seksual. Dari Kupang, Analopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote. Dan siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Pekan Special Olympics Nasional atau PESONAS kedua NTT tahun 2026 di Kota Kupang bukan sekedar ajang olahraga bagi para atlet penyandang disabilitas intelektual, tetapi juga menjadi panggung pembuktian kesiapan Nusa Tenggara Timur menyambut hajatan olahraga terbesar di tanah air, yakni PON ke-22 tahun 2028 bersama NTB dan DKI Jakarta. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
12: Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena selaku Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Timur menyampaikan penyelenggaran PESONAS 2 di Kota Kupang pada tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 bertepatan waktu dengan visitasi venue PON 2028 oleh KONI dan tim technical delegate pada 15 Oktober. Menurut Gubernur Melki Lakalena, pelaksanaan PESONAS 2 NTT 2026 akan memperlihatkan kepada pengurus KONI Pusat dan tim technical delegate soal kesiapan NTT menjadi tuan rumah hajatan olahraga terbesar di tanah air, yakni PON ke-22 tahun 2028 bersama NTB dan DKI Jakarta.
13: Jadi PESONAS ini penentu PON kita jadi atau tidak dan dapatnya berapa cabang. Ada di PESONAS ini. Dan saya minta Pak Alfons, kenapa sengaja datangkan technical delegate di dalam masa-masa PESONAS ini? Biar dia lihat, kita buat PESONAS saja, kita mau bikin kualifikasinya tidak kira mendekati PON. Harus bagus betul kita bikin. Setuju ya?
12: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTT, Dr. Alfonsus Theodorus, selaku Sekretaris Umum KONI NTT menyampaikan, pengurus KONI telah menggelar rapat virtual bersama pengurus 24 cabang olahraga serta KONI Kabupaten Kota menyambut kehadiran KONI Pusat dan tim technical delegate yang akan tiba di Kota Kupang melakukan visitasi venue cabur PON 2028. Ia pun telah meminta semua komponen terlibat menyambut tim KONI Pusat dan Technical Delegate mempersiapkan fasilitas 24 cabur dengan baik yang ada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Belu, Malaka, Rote, Alor, Flores, dan Sumba.
13: Kesempatan ini momentum yang sangat indah, PESONAS kedua kita lakukan di Nusa Tenggara Timur. Tentu saja harapan ini menjadi bagian penting untuk kita siapkan secara baik dalam upaya tata kelola persiapan PON yang Bapak Gubernur selalu sampaikan ke kami, khususnya saya selaku Kadispora dan Sekum KONI.
12: Visitasi venue 24 cabur PON dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15 hingga 18 Oktober 2026. Tujuannya adalah melihat langsung kesiapan dan kelayakan venue yang diusulkan KONI NTT untuk digunakan dalam penyelenggaran PON ke-22 NTT NTB DKI Jakarta 2028. Selain meninjau venue, tim technical delegate dan KONI Pusat akan memberi masukan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Kabupaten Kota terkait berbagai hal yang perlu dibenahi dan dilengkapi agar venue memenuhi standar penyelenggaraan PON. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Altani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta berita NTT pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dharma Wanita Persatuan Unit Penyelenggara Bandar Udara DC Saudale Rote perkuat ketahanan keluarga melalui kegiatan webinar sosialisasi kesehatan. Anak usia SMP dan SMA di Kota Kupang bersiko pergaulan bebas bahkan sudah sampai pada prostitusi. Sekian warta berita NTT pagi. Dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nusak adalah sebutan untuk wilayah adat atau kerajaan tradisional di Rote yang memiliki identitas dan budaya khas. Setiap Nusak di Rote tidak hanya memiliki nama asli, tetapi juga ritual dan tradisi yang kaya mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Tahukah kamu tentang sejarah dan keunikan Nusak Landu? Mari kita bahas. Kali ini kita akan membahas Nusak Landu. Kata Landu diyakini berasal dari bahasa Belanda yang berarti tanah bertuan. Namun, nama ini mungkin juga berasal dari leluhur Nusak Landu seperti disebutkan dalam beberapa nama ritual tradisional seperti Soti Mori Dobola Tena dan Mae Oe Do Tena Lai. Nusak Landu juga terdiri dari beberapa suku dan seksi termasuk Suratek, Bateik, Sura Amalai hingga suku-suku seperti Rote, Mali, dan Landui. Masing-masing suku ini memiliki peran penting dalam menjaga nilai dan budaya lokal. Kaya akan sejarah dan budaya, Nusak Landu adalah warisan kebanggaan masyarakat Rote yang harus terus dilestarikan.
1: Aduh kakak, itu bingung nih. Mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi isunya tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
2: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompo motif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
1: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model tak lalu gagah
2: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang kotompo industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang sudah jadi barang bagaya juga.
1: Tapi itu harga karena oh. Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lain.
2: Son usah takut. Dia pun harga pas di kotong kantong. Dia pun kualitas jempola. Ingat ya, kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lain.
1: Wih, betul juga. Daripada kau beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet
2: nah. Begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lagi?
1: Itu suh.
3: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan katong semua.
4: Wih, mane. Ini galon setua, warna su pudar, dan lu masih pakai terus isi air nih kok.
5: Biar, eh. Ini galon ini punya sejarah. Ini hadiah dari Bepung mantan.
4: Mantan seberapa lama kasih nih? Lebih lu move on su.
5: Kok masih bisa isi air, ha? Kok kenapa ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
4: Mane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula, itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius sama kayak kanker tuh.
5: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon su. Selamat tinggal mantan.
4: Nah itu dolo baru betul. Jangan lupa ju kalau galon guna ulang idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kelu, simpan mantan bertahun-tahun.
6: Tradisi budaya Liba Sili atau silat kampung merupakan seni bela diri tradisional yang juga salah satu budaya adu ketangkasan fisik atau olahraga tradisional yang biasa disebut dengan silat kampung yang masih dilestarikan oleh masyarakat Nusa Lingka Kabupaten Rotendau. Tradisi budaya Liba Sili atau silat kampung biasanya dilakukan pada saat acara kedukaan untuk menghibur keluarga yang berduka selama hari-hari berkabung, juga dilakukan pada perayaan budaya Hus dan hari besar seperti hari ulang tahun daerah. Liba Sili atau silat kampung yang dilakukan mempertemukan dua pertarung yang saling membalas pukulan selama dua kali. Seni pertunjukan Liba Sili menanamkan nilai-nilai disiplin dan penghormatan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar semua.
0: Pagi-pagi bareng sama Dina
1: dan juga Alif Ndolu.
0: Kali lagu yang barusan lewat itu Hal Hebat dari Govinda gitu ya. Iya. Hal hebat apa sih yang di pagi hari ini sudah Kak Alif lakukan begitu?
1: Ya, bangun pagi membangunkan semua. Ya, dan intinya datang kerja.
0: Kerja itu hebat sebenarnya ya. Apalagi orang-orang yang pagi tadi kita ketemu di jalan gitu ya, itu ya, luar biasa banget sih. Iya, apalagi hari ini kan kok apalaginya dua ya. Ini Pasar Busalangga. Jadi, orang-orang pada pagi-pagi sudah, hari ya, sudah betul. Okay, baiklah, di acara kita yang satu ini, The Rote pagi ini, kami akan menghadirkan berbagai informasi-informasi terbaru untuk kita semua di hari ini, di edisi
1: Rabu 7 Oktober 2026.
0: Baiklah, di hari ini untuk lagu pembuka kita, Dina bakal kasih Justin Bieber dengan Intentions untuk Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, di pagi hari ini
1: iya,
0: kita bakal bagikan informasi pertama kita yang ini membangunkan di pagi hari gitu ya. Jadi mengenai jumlah kasus HIV AIDS di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencapai 10.209 kasus hingga Juni 2026. Kota Kupang menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 3.001 kasus, disusul Kabupaten Belu, Sika, Sumba Barat Daya, dan Manggarai. Data tersebut juga menunjukkan bahwa kasus HIV AIDS banyak ditemukan pada kelompok usia produktif, termasuk kalangan remaja SMA. Berdasarkan data kasus HIV AIDS di Nusa Tenggara Timur hingga Juni 2026, Kabupaten Belu menempati urutan kedua dengan 868 kasus, diikuti Kabupaten Sika sebanyak 728 kasus. Urutan keempat ada Sumba Barat Daya, 655 kasus, dan urutan kelima Manggarai 542 kasus. Ini lima wilayah yang masuk dalam lima besar kasus yang cukup tinggi. Itu kata Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Yovita Anike Mita.
1: Ya, dan Dr. Nike menjelaskan dari sisi kelompok usia, kasus HIV AIDS paling banyak ditemukan pada rentang usia 31 hingga 49 tahun, dengan proporsi mencapai 40% dari total kasus. Kelompok usia 19 hingga 25 tahun berada di urutan berikutnya dengan 26%. Disusul kelompok usia 26 hingga 30 tahun sebesar 20%. Dan itu tertinggi pada usia 31 sampai 49 tahun. Dan itu ada 40% dari 10.000 lebih kasus tadi. Dan juga perhatian perlu diberikan kepada kelompok usia remaja. Berdasarkan data yang sama, sekitar 3% kasus HIV AIDS tercatat pada kelompok usia 16 hingga 18 tahun atau usia sekolah menengah atas SMA. Dan temuan ini menunjukkan pentingnya edukasi kesehatan reproduksi dan juga pemahaman mengenai penularan HIV serta akses terhadap informasi dan layanan kesehatan yang tepat bagi remaja. Dan sementara itu, 3 kabupaten dengan jumlah kasus HIV AIDS di bawah 10/100 kasus adalah Sumba Tengah sebanyak 71 kasus, Sabu Raijua 84 kasus, dan Rotendao 95 kasus. Data ini menggambarkan perbedaan jumlah kasus antar daerah di NTT, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi upaya pencegahan, deteksi dini, edukasi masyarakat, dan penguatan layanan kesehatan bagi seluruh kelompok usia.
0: Wah, ini

Apalagi kalau hari ini ya, hari ini hari Rabu, sibuk nih. Ke mana? Ke pasar dong tentunya, iya kan? Apakah benar? Dan semoga benar ya untuk Anda yang di hari ini sedang persiapkan diri untuk ke pasar. Dina bakal bagikan juga dokter gizi klinik yang bagikan panduan diet realistis tanpa menyiksa diri. Dokter spesialis gizi klinik Karin Wiradarma membagikan panduan diet realistis bagi masyarakat yang ingin menjaga berat badan ideal. Edukasi ini bertujuan untuk memahami pemahaman keliru bahwa program penurunan berat badan itu harus selalu menyiksa. Salah satu mitos yang paling sering disalahpahami adalah anggapan wajib menghindari makan malam saat menjalani diet. Jadi peningkatan berat badan pada dasarnya ditentukan oleh total kalori harian yang masuk dan porsi makan kita. Upaya membatasi asupan gula harian juga tidak berarti menghentikan konsumsi rasa manis secara total setiap hari ya. Masyarakat itu masih diperbolehkan kok menikmati makanan atau minuman manis dalam jumlah yang tidak melebihi batas yang disarankan. Dokter Karin juga menjelaskan bahwa keberhasilan diet jangka panjang itu sangat bergantung pada konsistensi dalam mengontrol porsi makan. Jadi jenis asupan seperti gorengan dan makanan tinggi tepung itu menjadi hidangan utama yang perlu dibatasi porsinya. Guna menjaga rasa kenyang lebih lama, ia menyarankan masyarakat mengkonsumsi makanan padat daripada jenis makanan cair. So, aktivitas membaca makanan padat itu dapat merangsang otak untuk memproduksi sinyal kenyang secara alami dan juga optimal. Masyarakat juga diimbau nih untuk selalu mengutamakan makanan utuh, whole food, dalam menyusun menu harian yang sehat gitu ya. Kok sesat sih? Jadi yang sehat pastinya. Jadi pengolahan makanan sederhana seperti mengukus atau merebus itu jauh lebih disarankan dibandingkan dengan proses penggorengan berulang. Kebutuhan protein harian itu perlu juga nih dipenuhi secara cukup ya untuk mempertahankan massa otot dan menjaga metabolisme tubuh untuk tetap tinggi gitu. Sumber protein berkualitas seperti dada ayam, ikan, telur, dan tahu itu sangat baik untuk dikonsumsi setiap hari. Asupan serat juga memegang peranan penting ya dalam melancarkan sistem pencernaan serta mengontrol kadar gula darah setelah makan.

Penuhilah serat alami melalui konsumsi pelbagai sayuran yang segar serta buah-buahan yang kaya nutrisi setiap hari. Meskipun suplemen serat ya kini marak dijual, sebaiknya penggunaannya itu hanya difungsikan sebagai pendukung nutrisi asupan harian aja ya. Jadi pemenuhan nutrisi utama tetap dari bahan makanan yang segar, tetapi tidak bisa juga digantikan sepenuhnya oleh produk suplemen makanan. Masyarakat diingatkan agar selalu menghindari metode diet ekstrim yang menjanjikan penurunan berat badan secara instan. So, pola makan yang terlalu ketat ini justru berisiko nih memicu gangguan metabolisme serta memicu efek penurunan kesehatan tubuh kita. Jadi ini juga ditegaskan ya bahwa makan yang seimbang dan fleksibel merupakan kunci utama keberhasilan diet yang berkelanjutan. Menikmati proses dan menjaga konsistensi itu jauh lebih efektif ya dalam mewujudkan kualitas hidup yang lebih sehat tentunya. Nah, ini penting banget ini ya Bapak Ibu ya. Kita bisa mengetahui hal-hal seperti ini. Jadi paling tidak sampai kebablasan begitu ya untuk kita bisa ya kalau mau diet boleh diet aja, cuman harus dengan sesuatu yang benar begitu. Jadi tidak sampai merugikan diri kita sendiri juga.

Kata Boi Suet sering kita dengar di kalangan masyarakat Rotendao. Istilah kata Boi memiliki makna kandung dan kata Suet memiliki makna sayang yang artinya Boi Suet. Merupakan sapaan sayang untuk orang terdekat yang bermakna mendalam bagi masyarakat Rotendao. Sapaan sayang ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Rotendao sejak nenek moyang hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, sapaan Boi Suet tidak hanya diperuntukkan untuk

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746, berkedudukan di Fiulain.

Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Foembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang, termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndaranaong, Raja Ba'a, Toudenggalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis, masing-masing Foembura, Batemboi, Navitaulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Foembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neo Nusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote semata.

Ada tiga diva dengan semua jenis satu untuk pendengar semua dimanapun Anda berada ya. Dina bakal bagikan dulu informasi perakiran cuaca yang bakal Dina bagikan untuk hari ini. Dari Landuleko, Loaholu, Lobalain, Dadusnya, Pantai Baru, Rote Barat, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan, Rote Tengah, dan Rote Timur. Pagi hari dan siang hari itu berawan. Malam hari dan dini harinya itu cerah berawan dengan suhu udara 22 hingga 32 derajat Celcius, kecepatan angin 15 km per jam, kelembabannya 65 hingga 95%. Dan informasi perakiran cuaca ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 3, David Konstantin Saudale Rote. Untuk pendengar semua, jangan kemana-mana ya, sekarang udah pukul 12 nih. Lepas dari pukul 7, maksudnya menit ke 12 lepas dari pukul 7 ya. Dan masih ditemenin sama Dina. Pick you up and put you down, put you through this.

Pendengar, di pagi hari ini Dina bakal bagikan juga informasi untuk kita semua ya, bahwa konsumsi obat nyeri secara rutin itu dapat merusak fungsi ginjal dalam jangka panjang. Dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi Deska Medika Hartanto menjelaskan resiko tersebut. Menurut Deska, ini menurut Deksa gitu ya, obat nyeri yang dikonsumsi rutin dan menahun itu dapat memicu kerusakan ginjal. Jadi obat golongan tertentu dapat menyebabkan kerusakan pada bagian tubulus ginjal secara bertahap. Risiko tersebut menjadi perhatian ketika masyarakat mengkonsumsi obat tanpa pengawasan tenaga kesehatan. Kebiasaan membeli obat ketika tubuh terasa pegel itu dapat berlangsung berulang tanpa evaluasi medis. Dan beliau juga mencontohkan masyarakat yang mengkonsumsi obat nyeri ketika merasakan keluhan pegel berulang, jika dilakukan terus-menerus kebiasaan tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pada fungsi ginjal. Dia menyebut bahwa kondisi tersebut berkaitan dengan penggunaan obat nyeri dalam waktu panjang. Jadi kerusakan ginjal dapat terjadi ketika obat yang digunakan terus-menerus tanpa memperhatikan indikasinya secara tepat. Selain obat nyeri, penggunaan antibiotik juga perlu berdasarkan indikasi dan pengawasan dokter ya. Deska menegaskan, antibiotik tidak dapat digunakan untuk setiap keluhan batuk dan juga pilek. Keluhan akibat virus tidak otomatis membutuhkan antibiotik karena penyebabnya itu berbeda dari infeksi bakteri. Penggunaan antibiotik seharusnya mengikuti pemeriksaan dan pertimbangan tenaga kesehatan yang berwenang secara tepat. Deska juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membeli antibiotik secara sembarangan. So, ketika mengalami keluhan ringan sehari-hari, penggunaan obat itu tentunya perlu disesuaikan juga ya dengan penyakit dan kebutuhan pasien secara medis. Menurutnya, ketidaktahuan menjadi salah satu masalah yang tentunya dalam penggunaan obat sehari-hari masyarakat. Masyarakat juga sering banget nih menganggap obat bebas dapat digunakan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Beliau juga mengatakan bahwa masyarakat meminta masyarakat untuk berkonsultasi sebelum menggunakan obat secara rutin ya dalam jangka waktu panjang. Langkah tersebut diperlukan untuk menghindari risiko kerusakan organ akibat penggunaan obat yang tidak tepat. Penggunaan obat sebaiknya mengikuti indikasi dan aturan yang diberikan tenaga kesehatan secara tepat. Jadi beliau juga menekankan bahwa pengawasan dokter itu penting ya, terutama untuk mengkonsumsi obat berulang dalam waktu yang lama tentunya. Well, itu dia ya Bapak Ibu ya, satu informasi untuk kita bersama di hari ini. Dan semoga apapun yang Bapak Ibu sudah lakukan ya, contohnya di hari ini memang sedang berkutat dengan sakit apapun itu, wah, semoga bisa sembuh. Dan ya seperti yang kita tahu ya, bahwa jangan terlalu terburu-buru untuk mengkonsumsi antibiotik dan lain sebagainya.

0: FM 92,5 MHz. Pendengar, ya kita lanjut dengan informasi lagi, yakni keluarga menjadi kunci cegah remaja rentan HIV. Keluarga menjadi lingkungan pertama yang memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada anak mengenai kesehatan reproduksi. Perlindungan diri sejak usia dini serta mencegah remaja untuk terhindar dari pergaulan bebas, seks bebas, dan HIV/AIDS. Yaitu kunci utamanya ada di keluarga, dan orang tua harus betul-betul berperan sebagai orang tua dan meningkatkan kapasitas diri untuk bagaimana melakukan parenting kepada anak-anaknya sejak dini. Dan diujar oleh Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS KPA Provinsi NTT, Dr. Yovita Anike Mitak. Dan menurut Dr. Nike, edukasi mengenai organ reproduksi dan perlindungan terhadap diri sendiri tidak harus menunggu anak memasuki usia remaja. Pendidikan tersebut perlu diberikan secara bertahap sesuai perkembangan usia anak, sehingga anak memahami bagian tubuh yang harus dijaga dan mengetahui batasan interaksi dengan orang lain. Ia juga menambahkan, orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka dan jujur ketika membicarakan kesehatan reproduksi, seksualitas maupun HIV kepada anak. Dan orang tua juga dalam melakukan edukasi dan berdiskusi dengan anak harus terbuka dan jujur. Keterbukaan tersebut dinilai penting karena sikap menutup-nutupi persoalan yang dianggap tabu justru dapat membuat remaja mencari informasi dari sumber lain yang belum tentu benar. Oleh karena itu, orang tua perlu menjadi tempat pertama bagi anak untuk bertanya dan mendapatkan penjelasan yang sesuai dengan usia dan perkembangannya. Komunikasi yang terbangun sebagai budaya dalam keluarga diyakini dapat meningkatkan kemandirian dan rasa percaya diri anak, sekaligus membantu mereka menghadapi tekanan dari lingkungan pergaulan. Ya, dan orang tua setidaknya harus membangun komunikasi yang hangat, harmonis di dalam rumah. Dan siapkanlah waktu untuk selalu berkomunikasi, selalu berbagi cerita, menanyakan bagaimana hari ini, cerita apa yang dilakukan hari ini kepada anak, dan kisah sukses dia, apa yang merasakan dia, dan seterusnya. Informasi ini pendengar, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.
1: Ada Benang Prakoso featuring Salvatore Black yang bakal Dina putarin untuk Anda. Ini semangat untuk semuanya.

0: Mane. Ini galon setua, warna supudar, dan lu masih pakai terus isi air, Niko.
1: Biar, eh. Ini galon ini punya sejarah. Ini hadiah dari Pepung mantan.
0: Mantan seberapa lama kasih nih? Lebih lu move on soon.
1: Kok masih bisa isi air, ah? Kok kenapa Ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Mane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula, itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon su. Selamat tinggal mantan.
0: Nah, itu dolo baru betul. Jangan lupa Ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu, simpan mantan bertahun-tahun.
2: Aduh kakak, itu bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari lu.

0: ing Poland. Ingat ya, kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
1: Wih, bagus weh. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenusa. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet nah.
0: Nah, begitu dolah. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lagi?
1: Itu suh.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya

FM 92,5 MHz. Pendengar, pendiri Remaja Mandiri Community, ajak anak muda bangun desa. Founder Remaja Mandiri Community atau RMC, Detu Suko Ferdinando Suwatu, mengajak masyarakat NTT khususnya generasi muda untuk membangun desa. Berbagai potensi yang ada dinilai dapat dikembangkan menjadi peluang ekonomi sekaligus mendorong kemajuan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Yakni, desa merupakan wajah depan Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dalam pengembangan pembangunan. Untuk itu, ia mengajak generasi muda untuk kembali memberi kontribusi bagi kampung halaman dengan mengembangkan berbagai potensi di desa. Nando Watu menjelaskan bahwa RMC merupakan komunitas yang berfokus mendorong kemajuan generasi muda melalui akses informasi beasiswa dan pendidikan. Menurutnya, generasi muda yang ada di desa perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan sehingga dapat mendukung masa depan mereka. Dan melalui Remaja Mandiri Community, Nando mendorong generasi muda untuk mengembangkan pertanian berkelanjutan dengan membudayakan berbagai jenis pangan lokal. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pangan sekaligus mempertahankan identitas budaya NTT atau masyarakat. Dan juga bahwa potensi spirit dari budaya lokal adalah pangan kita sendiri seperti sorghum, jewawut, dan wijen. Pangan itu adalah identitas kita dan hampir semua ritual adat budaya kita menggunakan pangan. Dan ketika pangan hilang, dengan sendirinya identitas kita hilang. Dan juga anggota DPRD Kabupaten ND, yakni Ferdinandus Nawatu, juga mengajak generasi muda untuk berpartisipasi pada sektor pariwisata.

0: Perusahaan sosial didorong untuk pengembangan usaha sesuai potensi lokal seperti menjadi petani, peternak, dan juga nelayan. Itu dia pendengar, satu informasi dari portal kami rri.co.id.
1: Dan Kak Alip, kita sudah harus berpisah ternyata ya di acara kita yang satu ini di Rote pagi ini. Karena pukul 8-nya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Pagi. So, saya Dina Yulianti.
0: Saya Alif Ndolu.
1: Ada juga operator kita.
0: Ada Bung Dermas Fateh.
1: Yes. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda di hari ini. Selamat pagi. Have a great day. God bless you and
0: bye-bye.

0: Pendengar, kita sudah harus bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Pagi.
1: Darai Ngada serta sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 14 hingga 27 derajat Celcius. Secara umum, angin di Nusa Tenggara Timur bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Adapun peringatan dini untuk hari ini tidak ada peringatan dini untuk